AS tahun anggaran 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,24 triliun. Nilai tersebut meningkat 2026 dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar 3,24 triliun rupiah dan 162,28 miliar dibandingkan rancangan sebelumnya sebesar 3,08 triliun. Peningkatan target pendapatan itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun 2026 DPRD Kota Denpasar Kamis 6 Agustus 2026. Dalam pidato pengantar Wali Kota Denpasar 1 Gusti Ngurah Jayanegara yang dibacakan Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa menyebutkan kenaikan pendapatan daerah terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Semula PAD dirancang sebesar Rp2,05 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2,22 triliun atau bertambah Rp170,25 miliar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan perubahan KUA dan PPAS dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah hingga akhir tahun anggaran. Menurutnya, kenaikan target pendapatan sebesar Rp162,28 miliar disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang masih dinamis. Arya Wibawa menegaskan optimalisasi pendapatan daerah akan difokuskan pada sektor pajak daerah, terutama pajak restoran yang dinilai masih memiliki potensi besar. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar juga telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk pengembangan klaster digital untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mek, lo belanja dong.
4: Meriki, sini.
5: Mek, lo, aku mau ini coklat ya, 5 ya, buat lem-lem ya.
4: Oh, ini ki.
3: Sama ini snack, sama minuman
5: apa lagi?
3: Dingin.
5: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
4: Oh, itu? Niki.
5: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
4: Sama lagi.
3: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja ya?
4: Sudah.
5: Banyak kayaknya.
3: Udah. Mek lo, tolong dong dikantongin.
5: Plastik dong.
4: Maaf, saya lagi diet.
3: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
5: Iya, pakai plastik.
3: Kok diet sih padahal?
5: Hubungannya apa?
4: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
5: Mimi, gimana cara bawanya? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
3: Iya deh, iya. Bawa kantong.

0: Kantor Musik Yanirikir, yang 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang dari Ring FM 106,4 MHz. Inge, niki sapa keranjang ringgalah jam kutu semangat tengah rakyat lain. Niki kantor tentang program acara Dua Rajang Bali, muat informasi, talar tembang-tembang. Inge, Rajang Demun, selamat pagi aturan Titiang, Rajang Rahina Sanis Careng, mangkin tanggal kutu Agustus, kali tali 6 likur mangkin ya. Inge, galah sana becek pisan niki. Oke, angin apa biasanya merecharge energi kembali kita kira-kirai ya kemarin kemarin sampun nake beraktivitas nih mungkin ngiring angin galah duit untuk beristirahat ya dari aktivitas yang padat kita nih utawi menton sana nih kantun mendua planning utawi kegiatan di luar nike nih margi yang kemanten nih mangde presiden memargi apa biasanya jalan seperti biasa ya rutinitas lakerai kita nih tapi malah niki sampun nampak sarang keluarga kenten ya momen yang tepat nih kengi rakyat angin berkumpul mepupul sarang keluarga nih sami ayo enggak niki kantor mau sang ring kementenan kedong dong nih kengi rakyat ya di bawah sampun sobian titian taler niki fakta-fakta menariknya nih ring kementenan manfaat nah niki rakyat napi wastane mang de preside sami uning ya kenapa kedong dong niki terasa asem ya nah ring rasa asem napi wastane buah niki berkaitan dengan kandungan asam organik nih di dalam buah nah niki ketika buah masih muda ya rasanya rasa asamnya biasanya lebih kuat kenten nge semakin matang rasa dan tekstur pasti kesampun berubah kenten nge nginap niki make sane seneng ya kedondong sane nguda kenten nge duaning asamnya ya yang lebih pekat juga dan cocok niki ketika diolah dados rujak dan renyahnya nih kalau nagih nih ragrai nge kadi pernikahan Pak Yanar Budi Wawu ketika mateng pasti kesampun ring teksturnya mungkin agak lebih padat ya nenten sekranci asik tidak serenyah dawang muda kenten nggih rakerai ring kedong-dong puniki nah niki nih napi asane rakerai ngene-ngene nik bijinya nggih di wau ampun jet yang kenik cangkek sareng Pak Iana ya kemana niki perlu juga diperhatikan nggih rakerai dua ni biji kedong-dong nike bagian yang paling keras dan berserat seperti duri ya jadi rakerai ketika mengkonsumsi kedong-dong juga niki sebaiknya hati-hati nge dengan bijinya ya dan jangan sengaja mengunyah atau menelannya utawi kadi bawa Pak Yanarbo ya dijadikan sebagai tips kenten nge penghilang gatal tenggorokan tidak ada seperti itu doang budget yang kena cangkit terus jar Pak Yanarbo aduh tidak apa-apa yang penting menghibur terus ya niki rakerai nge ada pun juga niki rakerai menten konsumsinya cara mengkonsumsi buah kedong-dong niki nggih minap dados napi astane langsung ke konsumsi langsung ya kedong-dong segar niki niki lebih sederhana tapi wentan jus kedong-dong juga bisa niki dados rujak napi malih apalagi niki ring manisan kita nih kemauan niki memang perlu menambahkan gula yang mungkin lebih banyak dari porsinya rujak nggih nggih ning lakarai sarang sami kenten nggih sapun napi wentan ke cerita uniknya dumune perbandingannya sarang kedong-dong nih manggen apakah ada perubahan juga mungkin dari segi ukuran atau ada kenangan ya kenangan tersendiri dari buah kedong-dong nah makin ngiring angin galah duwe niki antum mau sang ya nganinin ini buah kedong-dong ngiring rakerai ngeranjing ring 0361223361 oke sira niki nge om swastiastu asik ada
1: om swastiastu dayu hari ini
0: titiang ini berdua bulan niki bulan merdeka ada penapi
1: cekadin ngubar napi kan dan benda yang mencet apa itu ya. Sekali ngubar napi kan sekali nah. Sekali waktu masuk tuh balapan satu dua tiga gitu. Dumon nanti itu waktu SD nih kok.
0: Eh nge, sirah paling dumon angkat nih kok menang.
1: Eh satu, jeng anu coba dua.
0: Siap-siap. Ada. Makin keingat ampun nge dadas nge.
1: Pokoknya
0: nar, bonak mulai kita. Opak aja, opak aja.
1: Jeng batun ke dong, nong. Narah yang semetuan jeng sayang. Ya, kuang kuang kuang jantan niki ragane gendoh aji napi deh ah.
0: Makanya tiap mutakan niki batang kedonongan ngonimpok Pak Ian Arbo.
1: Panjang canglok kini kini mangis napi duren nangon gendoh ragane.
0: Duren cocok kayaknya.
1: Weh, duren nangon gendoh ragane maro ya nih kok.
0: Nggih, mantap pun jangan ya, penasaran.
1: Oh, Bu Ani kapal.
0: Bu Vera, aku napi gak tere.
1: Seger yang tuh.
0: Seger.
1: Yang pun boleh ngejuar nih, saking niko tiang dan nyidang niko nih. Nggak sangkal niki bisa membalap-balapan nih seru tahun
0: nih. Aja, nih boleh mungkin.
1: Nggak, balap-balapan sekarang sama tahun niko nih. Kira niki nyarengin tuh. Raja niki. Pak Surya niki ning sanggu-sanggu.
0: Nah, cuaca Rika pun api ning Pasar Tabanan.
1: Oh, gulam tuh.
0: Gulam.
1: Yeah.
0: Oh, diki cerah.
1: Oh, Rika pun api.
0: Cerah-cerah. Wow, oh, niki nyenter ayo. Cerah
1: niki nggih. Kedang niki nggih, pokok sami ning koling-koling niki, ngongleng dongreng nggih. Pokok sami niki. Salam sehat.
0: Betul, salam sehat. Nggih, Bu Eka. Eh, Bu Eka.
1: Tapi di kamar mandi kan kan. Oh iya. Merah yunge sami. Ini pikiran yang ke. Ya dia sen-sen tiang oling tapi tiang bakti kan sama tahun perempuan RI sami.
0: Nah, baktinya napi.
1: Bakti salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Salam merdeka. Harus itu ya.
1: Yang oling ni kok besi-besi tepikte pikiran sen fokus tuh.
0: Nggih.
1: Oh, apa topik itu harus difokuskan pikiran kita.
0: Iya, betul sekali.
1: Nggih. Niki tiang kami yang hormatin yang pendengar perempuan RI dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia.
0: Asik, mantap.
1: Asik.
0: Pasti Bu Vera niki dumun nanu manjat pohon kedongdong ya?
1: Oro di gunung tuh, sekarang enggak. Biasa nih kan, jok ulung nih kedongdong biasa tuh.
0: Masa?
1: Yang jani ulung nyer kete ya.
0: Nan tepen kedongdong.
1: Carang nih kom, Pak. yang nak, kepala menek tuh.
0: Oh iya?
1: Oh di menang tiang menek nyu, yang bisa masih nengkam menek nyu kan? Kan tiang operalah nengkam pun ya kedong nong sentul kencan kan ajang nih kan, melarat lah nih kan? Yang mungkin kan hai kencan kan mungkin.
0: Menun pas metek kedong nong kan manjat Bu Vera. Nih kan tinggal metek aja, apa perlu pakai alat malah?
1: Menek nih kok, jeng carangnya pun
0: kosok enten.
1: Oh iya.
0: Emang kasar mainnya kede Bu Vera.
1: Nika ingatnya di deman masan. Ya ulung. Ajak mengah-mengah liunya ulung kelepon.
0: Ya tapi serunya Nika.
1: Aduh, jeng di rumah sakit.
0: Langsung ulung ke rumah sakit ton.
1: Ya lah nih ulung ke ton masuk. Dan jenik-jenik dulu.
0: Nggih, saking aktif.
1: Kan ya. Anu tuh lah lebih air agolane lebih melarat anak-anak anu yang lumun sekali. Berkat niki sampun sampun siang kira niki ta tahun 2000 atau di bawah 2000 asane kok nggih. Mega asane kenten niki ni angko. Kalau mungkin gini serat asane iki kan kan.
0: Seru banget.
1: Aduh. Jadi mungkin nih kong ngengkap-ngengkapan nih kong harus nak kentanya tuh jati yang di gunung nih kong sentul kedong-dong nih ajang-ajangan nih kong orangnya duren nih kong nak menggarang-garang lah di gunung nih kong ngulung-ngulungin tuh ya mungkin ngulung-ngulungin tuh pelihara nih kong ya nggak mencuri.
0: Aduh, mon Bu Vera duman mendue kentane punya kedong-dong nih
1: dan menue apa dia nun timpalan nih kok
0: nyai
1: di kau sampun tuh kedong yang di gunung cuma yang sering buano mengenap enten ya di sering buano nih kok pengelakatan main yang mengenap enten nih kok
0: menerer
1: duren buah-buahan nih kok ngecerorin jam imbasan malapan mereka pun yang sering buano salam nih kau teman-teman yang sering buano salam sehat salam semangat nih Dayu Ari lagi siaran
0: asik halo Oke, okay, tapi yang dumun lo ndawa ngalap, tapi adane kedong-dong niki Bu Eka jelap nang napi wasa ngalap.
1: Bu Eka
0: Bu Vera bura. Bu Vera jelap ngarah ne muda napi ne tasa lempeng mali.
1: Ya kedong-dong nika. Heeh. Ni tasa tuh jan.
0: Tasa. Ne muda tan kayon.
1: Tan, ada yang ni tasa ne jeng gerius. Yan mangkin ngajeng kedong-dong kedengar cincin sare munyen Pak Arya.
0: Bu Eka nika tenan mangge punyane masih.
1: Oh kentan punyane makan lah.
0: Oh tenan mangge kan punyane.
1: Iya ratu betaro.
0: Batu betaro.
1: Dia nak hidup di gunung tuh nge. Jadi lekat di gunung. Memil di gunung, bapol di gunung. Dia jadi agar ke kota Tabanan.
0: Nak melalui
1: ake. Kita meluncur ke perempat RI. Ini yang ngetan.
0: Ada inge Bu Era susama.
1: Min nyangatan tuh. Oke, itu ya. Makanya yang sering tuh lebih baik kita menanam kebaikan daripada menanam harta. Makanya yang mangkin iki menanam mani cucun tiang kalian tiang sing nunyen tiang pun memuit nyen. Ada ya lapkan cucun tiang kan.
0: Lap kedong-dong. Kedong-dong ke kebaikan.
1: Perempat ini pelajaran besar yang dapat iki.
0: Betul, sarang-sarang.
1: Menurut yang mendengar aja apalagi kita tutur di dular gitu lah. Aduh. Sepuh nih kena seniwara lah tuh. Makin malian nih kamu karya seniwara tuh.
0: Nanti dia sampaikan ya.
1: Nih kau tutur nih kau perlu rago tutur.
0: Tutur.
1: Payan arbon iki ben oleh.
0: menang. Tiang trauma kena cangkek.
1: Cangkek iki percaya nih. Jadi buat tiang yang ngopak ragane. Pak Yan Arbo main bangun batun kedong-dong. Dan dia kena tegul yang di kolong.
0: Makanya nih kita nyoba dumun pun api caranya Pak Yan Arbo coba dumun bau tiang. Inge Bu Vera.
1: Ivan bilang yang Arbo Bu Ani ampun Bu Ani.
0: Inge Bu Vera.
1: Ayo bilang yang.
0: Nah tiang mah polos.
1: Polos dan menjangar ada yuk.
0: Dan mau pak sandal.
1: Aduh, inge, wantah niki ya, memang betul-betul topik-topiknya itu apa yang kita alami supaya kita benar-benar mengatakan. Nggih,
0: berbagi pengalaman.
1: Ya nanti rezeki Bung Karno kango masih tuh.
0: menang tiang aturnya. Inge Bu Vera susu banget
1: salam sehat, salam semangat, teman-teman perempat RI, ya. Sering yang katakan dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia yang menghormati semua niki penyiar, penggemar, ngiring sarang-sarang bersatu kita teguh,
0: bercerai kita runtuh.
1: Ayo kita menyambut hari kemerdekaan kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur.
0: Siap, merdeka.
1: Salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Oh,
0: inge susu banget Bu Vera pasal Tabanan. Sampun semangat luar biasa. Disenggol juga niki sama Tante Jermanku. Saking payangan inge Tante Jerman jantos nge. Inge jak tipisan niki inge apapun pengalamannya rakerai diki sampun genahnya nih ngiring berbagi pengalaman, berbagi cerita kenten nge. Sireuning mentan petua-petua anak lingsir tumbuh sane kantun diwariskan jantos makin menesami tata suning kenten nge. Mina pring tips kenten nge hacknya nike napi wasane sane preside ke kawi gunang yang ring jamana makin kenten ya. Inge sungguh banget Bu Vera sampun nyobian niki dumuna aktif kenten nge ngerebu kedong-dong dan tos makin niki kenten ada favorit rakerai sarang sami. Inge niki titanya pedumun sane ring wat WhatsApp ya Niang Sri Rajang Semang Niang Sri nyaringin nge Pak Yan Arbo mulai senang jail tuh dayu masa watun kedong-dong cekelan ring kekolongan. Nah pang senang mantan kayunnya nika. Makanya niken tiang Pak Yan Arbo dumo nyoba niki punah pia tutorialnya tuh nah tiang maju bos videonya ye. Inge Pak Mang Pandu inge Rajang Semang ye buah sentul, buah kenari, buah manggis, buah kedong dong memang betul dayu ari nak manis gitu dong. menang kantun Semang niki Pak Ma. Ya Drike benten penyang kedong dong yang membuah nak manis kayak dayuari be misi mantan ya dados angin ice dua ice katanya lan rujak inge Pak Man. Ya nanti kalau misalnya bisa diolah dados napi ke mantan meja bos titian nyobian maling ya inge yang lantun niki ya bu tante Jerman ibu Jerman Payangan ya merdeka siap meja bos healing munggah sarang sumaton sami sane presiden munggah sarang titiange sana mangke ngirim sandekan numun rakerai malih rinti tiang rakerai antum birengang tembang-tembang toler informasi-informasi.
2: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari. Tetapi dalam tatanan upacara majamo dan utama, biasanya bentuk banten jerimpan ini memakai keranjang jerimpan dan memakai sampian winda. Jerimpan berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin dan empan berasal dari kata empu sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpan adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 106,4 MHz, Sareng Dewi Ari di Kiring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, kantun ini kira-kira ini, titian nyari kira-kira ini yang rajang Bali, indik terembang, talar, informasi-informasi nge. Inge, hering, mau sang ini ke buah kedong-dong, sami sampun uning, sampun seneng ya, kira-kira ini bentuknya, rasanya yang luar biasa niki. Mau saking niki, napi asane cemilan zaman dumun, kentan nge, napi asane, kira-kira ini, presiden mengingat lagi ya, pun napi kadi dumune, kanti megarang niki, ngerah buah kedong dong ya. Iya nyantos makin ya, walaupun agak arang makin kepanggehin ya Amina pring margi-margi utawi napi wastane tanje sengaja nuen tebo kenten nge wau wenten ya. Dan kenapi nge yang penting niki buah kedondong kantun dados favorit akar ayi nyantos jaring makin nge kenten. Inge, titi apa yang nyobian niki ngeninin ini olahan napi ke mantan sani presiden niki nge rakarai karyanin saking buah kedong-dong pun niki kenten nge naring kedong-dong niki presiden dados resep sambal kenten nge rakarai napi wastane kedadosong sambal kedong-dong kenten nge patah kadi buah mangga biasanya juga bisa dijadikan sambal ya selain rujak kemana ring kedong-dong juga bisa niki rakarai dengan versi rakarai untuk ngharianin niki nge duaning dengan cita rasa yang asem seger niki kesan yang ngawinang ring sambel nih ke punya rasa yang otentiknya tersendiri kenten. Inge minam rakerai sane kayun coba nih kinge karyanin sambel kedong-dong. Ing lantor menten manisan kedong-dong, naring manisan kedong-dong pasti kesampun cukup sering juga niki ditemukan genten nge mina pring minimarket ataupun supermarket kenten nge untuk kementenan manisan kedong-dong niki ya, sama seperti manisan mangga juga kurang lebih kemauan ring kedong-dong nike bedanya di napi wastani ketebalan dagingnya biasanya lebih tebal napi wastani ketimbang niki ring mangga. Naring jus kedong-dong niki nge rakerai ya, mungkin rakerai ya keh sani berpikiran kedong-dong nike asem ya tidak bisa dijadikan jus kemauan nenten ya iwang nike niki presida dados jus kemauan kehen nambahin gula pasir utawi madu ya. Yang senang asem niki boleh secara original aja niki nge rakerai dan juga niki ring kedong-dong dua ning akeh menten mineralnya ya, airnya juga banyak niki pas pisan kedadosan jus. Aing nah, rakerai sana mungkin ngiring malih siki penelpon ke mantan sana nyaring titian durus angin kalah duit untuk mau sang ke dong-dong ya, ngiring berbagi cerita durus ngelanjir ring 0361-22-3361. Inge, om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Inge
1: Rahajeng semeng tudayu cantik.
0: Inge, selamat pagi Rahajeng Niki, Mbak Tunindi.
1: Bunga di atas meja.
0: Pas. Menapi gatran iki, Mbak.
1: Halo becik-becik tuh dayu.
0: Astung karo.
1: Cuaca driki rem-rem.
0: Rem-rem.
1: Yeah.
0: Tadi
1: wenten sinar
0: sama makin sekali.
1: Yeah.
0: Oh, kenten iki wenten cuma ten sangat kenten ngiring hayam muru.
1: Yeah. Tenuning malah jebos niki.
0: Kenten iki.
1: Dayu ku napi niki gatra tu dayu.
0: Titiang, ampun kena keliling. Ampun kena. Ampun keliling 5 kali. Aduh, ampun seger bawain titiang wudi. Napi astane pun konsumsi kondong-dong kenten ya. Ampun ngejengit lintuni jengajengit ya.
1: Nika obatnya jengat-jengit.
0: Nika ampun kan. Jadi jengat-jengitnya Nika lebih natural. Tan memaksa.
1: Sudah itu. Nanti
0: ya.
1: Pangkudor aku keni Niki.
0: Keni napi?
1: Ajak Pak Ian Narbo.
0: Aduh, jok dik-dik Pak Ian. Nika ijak ada lakut.
1: yang gede kan uling tunit yang anu mencet-mencet salib pegang tiang aja Bu Vera.
0: Nah, emang harus vokal yang lebih keras dumun Bu Vera dumunan ikinen baru Bu Mbak Tunindi.
1: Salib tiang.
0: Aduh.
1: Kene kono tiang sareng tu dayu. Pak Ian Narbong kon nyobain tadi.
0: Makane menjeman tapi wastane ben pidan ya Pak Ian Narbong mangge ke dong-dong jek telu nika jen langsung dadiang siki tapi wastane diikat dengan benang.
1: Nggih, kentu.
0: Jek ampunang nanggung jek siki kone tegul ben benang jek telu sepala. Ampura Pak Ian, jangan marah. Aduh.
1: Pak Winton kan gagonyaan Pak Ian.
0: Tanya Pak Winton nak mula jahe.
1: Tuan ampun. Tuan kenapa? Kalau Pak Ian menyak tut mancung, ketia ampun dia.
0: Ja bungker ya nganti. Inge, Mbak Tun ini Rika Winton ke dong-dong Mbak?
1: Yang mangkin ten Winton Riki itu.
0: Mangkin, dumun lah Mbak Timante, Winton.
1: Dumun nak api wenten, remeh wenten punya kedong-dong wenten yang tiang ten yang apa niki wenten di rumah tiang rumah tua wenten kedong-dong cerik niko
0: kedong-dong cerik
1: senggih seni niko pohonnya wenten 70 cm wenten niko.
0: Oh tapi ingat mau buah
1: nggih okay, buah tapi seni seni wenten buahnya tuh
0: patah aja kak di kedong-dong gede wenten liana ten.
1: Nih, sini-sini kan patah sero kedong-dong ane tengkoh nikoten.
0: Oh, beda.
1: Nih, beda. Beda sangat nih. Nikot nangin rasanya patah.
0: Rasanya patah. Teksturnya renyah nih patah.
1: Nih, patah. Nah, Diki, wenten tak? Kayak nanti yang gede tuh dah YouTube.
0: Napi, Niko?
1: Niko sambal kedong-dong. Niko tiang tenenin penyengain sambal kedong-dong.
0: Sambal kedong-dong. Nah, Niki titia manggih aja saking sumber IDN Times kenten nggih. Yening sambal kedong-dong Niki Mina Prakerai juga penasaran ya. Niki nganggen kedong-dong muda. Niki diserut Mbah. Nah, iya, Niki nganggen cabai rawit, bawang merah, wenten tomat, kenten nggih, dalar wenten cabai keriting, garam, gula, penyedap rasa, wawu Niki yang paling penting perasan jeruk nipis, kenten mantan ya Niki.
1: Nggih, yes. Sudayu Niki Kak Mangku Sudani nyarengin sudayu.
0: Nyireng Kak Angku.
1: Yen tiang tak kenten. Iya nih sama, tapi wastane blimbing, lalu tiang nanin ngariannya nih ke.
0: Oh, sambal blimbing.
1: Nih, sambal blimbing nih kan, nih muda-muda nih ke. Nih ke ampun sab-sab dumun.
0: Blimbing buluh nih kan?
1: Soyon keringan nih ke, wanone pang-pang kelas toyo ke.
0: Oh, blimbing napi mada jenisnya, blimbing buluh?
1: Tiang?
0: Blimbing buluh?
1: Blimbing-blimbing.
0: Biasa nih ke?
1: Biasa, nih blimbing Bali nih ke.
0: Oh, iya.
1: Nih. Dagingin bawang cabai kesuno seru niko aja enak niko tuh dah.
0: Oh, daging seru kan.
1: Sampunan nakehan seru niko gede kan.
0: Oh, kan.
1: Niko enak niko nih. Yang sambal blimbing kita nih, ini sambal
0: kedong-dong.
1: Kedong-dong.
0: Oh, niki ten yang ngangen seru niki ya. Di resepnya. Ten.
1: Oke,
0: ten. Ingat gimana daging apa sana jeruk nipis mantan niki.
1: Oke, kenten.
0: Coba.
1: Daging ya kenten. Oh, yang nak seru dagingnya dia. Dijo kan nanti yang boleh resep nanti
0: kau nyoba. Kenten.
1: Ya, yang mungkin wenten ya kenten. Kari punya blimbing niki ring depan rumah. Nih, kenten nanti yang mungkin nanu nyoba malih.
0: Nah, coba. Nah, nanti kita Dayu minta resepnya.
1: Tapi kenten nanti kenten bersidang nak. Ke dapur niki durung bersayang
0: nih. Oh nggih, ten kenapi. Ya penting sehat dumun, nanti baru bisa niko bikin sambel nggih.
1: Heeh. Nggih, Sudayu.
0: Nggih.
1: Meniko kan anu titiang Sudayang ngaturan.
0: Nggih, suksema.
1: Nggih, suksema titiang majang ring semeton sami niki. Penggemar propat dan pasar niki talar jeruk jambah nih. Eka, wow pertama nggih. Ini bahan dira. Membahan dira pertama nggih.
0: Betul.
1: Nggih, Pak Ian Narbo. Nggih, pokoknya sareng sami tuh Dayu.
0: Nggih.
1: Salam rahayu. Nggih.
0: Nggih,
1: tuh Dayu rahajang tugas.
0: Sama Mbak Tuni.
1: Siang lungsur mau pamit.
0: Terus.
1: Om santi.
0: Nggih, sukses banget iki Mbak Tuni ini. Saking widang tanah lo sampun nyarengin. Ya, ternyata ada yang penasaran nih kira-kira kedong-dong nih minap arang ya rakarai mirangang puniki ning kedong-dong ning kedando sambel ya nggih patah aja kadi peningkat yang diwawu kadi buah mangga dan dos dalar dada sambel kenten ya ring kedong-dong juga ternyata bisa ya niki. Nah mewali mali ke selera masing-masing kenten nggih sani senang pedes niki nggih dua ning ring kedong-dong nika Wenten cita rasa asemnya persis kadi buah mangga ya, kecut-kecut sepet tapi nage. Nggih niki dados dicoba resepnya. Nggih rakarai niki nganggen kedong-dong muda pastikan nggih. Nganggen cabai rawit, nalar bawang merah, nalar niki nganggen tomat ternyata nggih rakarai, nganggen garam, gula, penyedap rasa, miwa, perasan air jeruk nipis. Nggih utawi rakarai ini sambung mencoba ataupun bisa dirubah di resepnya dan itu di sekiranya cocok nih ke dua dan tapi rasanya durus ngeten nggih dihidangkan sareng keluarga napi malih ringgalah makin iki momen tepat pisan iki ngira kerai antum mepupul ya mencoba makin ya asam segar ya manisnya nih ke ampun pun polihang ring napi rasanya keluarganya sami sane sampun mepupul ingih rakerai malih nih kini tiang nyobahin ngeten nggih ini rakerai wenten napi rasanya masalah minap ring lambung nggih duaning ring ke dong-dong nike medue rasa asam yang cukup kuat. Nah niki orang yang memiliki gastritis kenten ya atau GERD ya bisa aja merasa tidak nyaman nge, setelah mengkonsumsinya. Niki yang perlu diperhatikan terus niki dikonsumsi dengan tidak berlebihan ya. Tapi pilih buah yang lebih matang kenten ge asamnya tidak begitu pekat. Taler perhatikan juga respon tubuh. Napi ke wenten efeknya atau tidak nge. Ainge kadia sopun ikut titi yang matur kawintenan buah berkedong-dong telur manfaatnya dan juga bisa diolah dados napi kemantan susumba banget nih kira kira sana sampun nyarengin titi yang ring ambare ring interaktif di wawu sana mangkin titi yang sapu dumun sana ring WhatsApp sampun monitor si remanten nih kewenten adia serongga kelot hadir atuh nge salam buat ibu bunga yang lagi masak. Inge telur salam bersarang ratu semangat semanten siaran nge susumba banget semangat telur nge margi aktivitas ya jangan sedih-sedih jangan galau-galau niki semeton sawitritnya saking TikTok ya. Inggih lantur niki wenten Ibu Ninda kuum nyarangin inggih cuaca rem-rem dayu iya Rika rem-rem nginap diki sih dibilang rem-rem juga nenten nggih wenten mantan sih kidek kentennya aine kenten ya apapun itu kita doakan mantan mangdane cuaca niki bersahabat meja bos duaning napi je sane kekaryanin utawi kemargian kita presiden antar kenten nggih. Aing nah, kira-kira dua nih niki sampun kebandaan tuh gawah, kenten guys, semua banget sampun nyarang titian. Meja bos antara titian malah ring galah jam sia anto obrolan komunitas kesarangin jeru mekel made sukade. Sana makin ngirim sandekan dulu niki pacang aturan titian siki tembang ya. Saking semarjaya kesarangin Gus Dek sana mamude ulian gengsi.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Perubahan cuaca menjadi tantangan yang dihadapi pada pembudidaya anggrek. Anomali cuaca dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Pemilihan Duta Orkid Imadeyase mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu kendala dalam membudidayakan anggrek. Namun pengalaman selama bertahun-tahun membuat pihaknya mampu menyiapkan berbagai langkah perlindungan dan perawatan agar tanaman tetap tumbuh dengan baik. Imadeyase menambahkan membudidayakan anggrek juga memerlukan ketelatenan. Menurutnya, merawat anggrek tidak cukup hanya sebagai hobi, tetapi perlu kesabaran dan rasa cinta agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Imadeyase berharap semakin banyak masyarakat tertarik membudidayakan anggrek. Menurutnya, dengan ketelatenan dan perawatan yang tepat, anggrek dapat tumbuh dengan baik meski menghadapi perubahan cuaca. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Ingira kerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngi kantong sarang titik yang peniki Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz peniki nyaringin akerai makin sampun ringkelah jam sil lintang 5 menit kantong nge ingi pastika sampun niki ringkelah makin titik nyaringin akerai ring rahajang Bali obrolan komunitas kesarangin jero mekel madi sukade. Engge ra karai sareng sami niki nggih madak-madi jebos presiden nyarangin niki ring ambare kenten nggih taler ring WhatsApp sane monitor durus niki sareng titiang sareng jero mekel kenten nggih pacang mau sang ninin indik topik-topik sane terkini relevan kenten nggih kadi pernikahan jero mekel pasti kesampun topiknya ne sesuai requestan akarai ya yang paling banyak diminati kenten nggih mugi-mugi presiden mbi kenal niki nggih taler. Nah niki ra karai sane napi asane arse nyarangin nah durus mai jebos niki ngeranji ring interaktif ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp nggih ring 0878982240. Ayo nggih niki ring studio sampun niki titiang kesarangin sareng jero mekel madi sukade Om Swastiastu.
1: Nggih Om Swastiastu gek Dayu.
0: Titiang kena niki jero
1: Astungkare rahayu rahajang sareng sami.
0: Nggih. Nggih jero mekel niki pasti kesampun ring topiknya nih kadi pernikahan jero mekel ring klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oh
1: ya.
0: Kentan wah menarik sekali niki. Napi sane ngawinang niki diangkat.
1: Ya karena apa? Karena orang tua seling salah mengarahkan anaknya memaksa keinginannya sendiri dengan tanpa menghiraukan kemampuan anak ataupun cucu itu sendiri.
0: Oh,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita melihat kemampuan anak dan cucu kita, jadi sebaiknya sebebasnya kita serahkan kepada anak maupun cucu memilih kemampuan apapun itu, yang penting dia sukai, kan begitu seharusnya. Tapi di lain pihak kan orang tua lebih banyak sekarang terlalu banyak mengarahkan anaknya, biar saya punya anak dokter, biar saya punya insinyur gitu. Jadi dipaksakan anak cucunya seperti itu. Nah itu yang ingin kita sampaikan bahwasanya di dalam tinjauan horoskop itu ada kemampuan pola pikir, ada 4 jenis pola pikir yang
0: dikelompokkan.
1: Namun secara umum yang sering kita dengar kan ada 3.
0: Ada 3
1: secara umum, ada pasti, ada sosial, ada budaya. Itu kan secara umum seperti itu. Namun dalam tinjauan dunia horoskop itu ada 4 ya. Yang pertama, anak itu akan memiliki kemampuan pasti. Ya,
0: pasti.
1: Kemampuan pasti kalau kita lihat jurusan SMA sekarang itu IPA, katakanlah seperti itu. Ya, paling tidak ya kemampuannya, IQ-nya sudah di atas rata-rata. Biasanya

0: dunia yang cocok untuk anak itu biasanya dipilih paling ya kedokteran, ya teknik sipil maupun teknik arsitek.
1: Ilmu pasti ya namanya.
0: Ilmu pasti, namanya ilmu pasti ya, dia.
1: Betul.
0: Jadi kalau di dalam ilmu pasti, kelemahannya dia tidak kuat menghafal terlalu banyak.
1: Okay.
0: Beda. Paling yang dia bisa hafal adalah rumus-rumus secara terbatas. Namun tetap melekat daya ingatnya. Itu pasti. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah kita kelompokkan adalah ekonomi. Ya.
1: Ekonomi
0: artinya kemampuan hitung-menghitung. Seperti itu akan dimiliki oleh anak yang biasanya akan nantinya paling kalau kuliahnya jurusan ekonomi, akuntan atau apa dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak kuliah, tidak sekolah misalnya, dia cenderung akan belajar berdagang kecil-kecilan. Jadi dia dunianya dia bisnis dia.
1: Okay.
0: Ya, bisnis. Kemudian yang ketiga adalah baru kita kelompokkan dalam jenis sosial. Sosial yaitu dunia hukum itu biasanya ya. Hukum, ya, pengacara, panitra, apalah istilahnya notaris dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kemampuan anak ini dia kuat menghafal yang banyak dengan buku yang tebal-tebal pun dia akan
1: betul
0: kuat menghafalnya gitu. Itu
1: ya.
0: Kelompoknya ada kelompok yang ketiga.
1: Ketiga.
0: Terus kelompok keempat adalah budaya dan kesenian. Nah,
1: ini dia.
0: Ini kelompok budaya dan kesenian. Anak itu dari kecil sudah terlihat suka menggambar, coret-coret di tembok dan lain sebagainya. Demikian juga yang terlihat suka menari setiap mendengar gamelan atau tabuh dia akan tangannya menari dan lain sebagainya. Itu klasifikasi yang keempat. Nah, tentu ada pertanyaan. Pak Jerumbekal, mana yang terbaik gitu? Bagi saya semuanya baik. Karena sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri.
1: Betul.
0: Karena di dalam setiap kelahiran, di dalam sastra Diatmika mengatakan setiap kelahiran itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Sangat tergantung dari mana peranan orang tua di dalam memfasilitasi apa kebutuhan anak itu yang dibutuhkan di dalam sekolah maupun kuliahnya. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang kan yang pasti orang meremehkan orang sosial, meremehkan orang seni, apa itu bisanya ngigel aja dan lain sebagainya. Seperti itu mister. Tapi jangan kira loh, orang sekarang kalau SMP sudah pinter nari, dia bisa keluar negeri loh.
1: Dari sana ya.
0: Betul. Pelukis sekalipun itu, seperti kita dengar yang namanya Pak Made Wianto dari Apuan itu, dia pelukis gak pernah tinggal di Bali, di luar negeri aja tuh. Tapi sayang dia sudah almarhum, sudah meninggal. Kelemahannya seniman itu ya, kalau sudah suka ya itu ya, ya bekerja, ada hitung siang dan malam, lupa perut dan lain sebagainya, akhirnya ya kena sakit itu. Jadi itulah kegiatan hobi yang didalami dengan kesenangan yang luar biasa, tidak pernah merasa payah, tidak merasa capek gitu. Dengan hasil yang dia capai yang sesuai dengan cita-citanya seperti itu. Kelemahannya seperti itu. Jadi saya katakan bahwasanya semua jurusan ini penting. Tapi yang terpenting adalah kita jangan pernah memaksakan kehendak kita selaku orang tua kepada anak itu sendiri ataupun kepada cucu kita. Lihat kemampuannya. Karena apa? Karena di dalam sebuah pekerjaan itu penelitian mengatakan, yang baca sebuah penelitian yang dibuat oleh John Koller, orang Amerika itu. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan hobi. Dia fokus dengan hobi tapi menjadi pekerjaan dan bisnis. Misalnya kayak Gek Dayu suka berias dan lain sebagainya, buka-buka butik lah, buka kecantikan dan lain sebagainya. Berias setiap hari, jualan setiap hari. Itu pekerjaan yang luar biasa. Karena di dalam melakukan sebuah pekerjaan, kalau kita sesuai dengan hobi, kita mendapatkan dua keuntungan, yaitu satu adalah kepuasan batin kita, kemudian yang kedua sudah tentu materi yang kita cari. Nah itu jawaban saya terhadap empat kelompok yang harus kita pahami di dalam kemampuan pola pikir. Namun yang perlu Anda ketahui bahwasanya dalam kelompok pertama biasanya itu IQ-nya di atas rata-rata. Nah, itu pasti itu. Ya, orang-orang genius itu. Mungkin itu Gak Dayu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan request pendengar kita.
1: Artinya sudah ada gambaran gitu nggih, majalah Kerai apa ini arah obrolan kita pada pagi hari ini.
0: Betul.
1: Dan juga dari apa yang Bapak sampaikan, ya Juru Mekel sampaikan tadi, ya sebelum kita mengarah ke orang tua ya langsung ya, kita ke anak dulu deh. Nggih, apakah dalam tradisi Bali ya ataupun sastra Bali ya ada pandangan tertentu mengenai niki kan karena kelahiran anak, karakter anak juga mempengaruhi niki ada singgungannya gitu ya dengan wewaran gitu loh.
0: Sebetulnya tidak ada kaitan dengan kelahiran seperti ini.
1: Gak ada.
0: Ini hobi. Namun yang terkait kadang-kadang ada gambaran kadang-kadang orang yang manumadi, orang yang masuk reinkarnasi masuk kembali, misalnya dia seorang seniman, seorang pelukis, gitu. Dia akan menurun kepada anak cucu yang lahir itu sendiri.
1: Itu pasti Juru.
0: Itu pasti, itu akan terlihat di dalam cek gennya juga seperti itu. Jadi begitu dia lahir umur 3 bulan mendengar musik itu sudah tangannya sudah nari-nari seperti. Dan yang kedua dia akan senang menonton gitu. Itu ciri-cirinya. Tapi kalau anak pelukis sih dia akan suka coret-coret, dimanapun dia akan coret-coret seperti itu. Sudah sebetulnya sudah terlihat dari sejak dini gitu kalau kita memperhatikan tingkah laku anak itu sendiri. Tapi ini tidak terkait dengan kelahiran sama sekali, tidak ada. Karena ini hubungan hobi.
1: Hobi,
0: hobi beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu adalah karakter.
1: Karakter
0: gitu, sifat kelahiran ya sifat, bukan hobinya dia.
1: Oke, baik, terima kasih ya. Artinya sudah jelas gitu, memang tidak ada hubungannya dengan karakter ataupun di wewarannya kapan dia lahir ya gitu ya. Lalu pertanyaannya Dayu sekarang, karena ini banyak yang request mungkin kata Juru ya, di mana jadinya letak kesalahan orang tua niki yang terlalu cepat untuk melabeli, memberikan label kepada anak niki loh.
0: Ya itulah kadang-kadang orang tua itu lebih cenderung menggunakan pikirannya sendiri, harapannya sendiri gitu. Sudah tahu cucunya, anaknya kemampuannya kurang, dipaksakan harus jadi SMA, IPA, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, dia akan di tengah jalan akan terputus seperti itu, tidak bisa. Jadi kita 100% serahkan kemampuan, keinginan jadi anak itu sendiri ataupun cucu kita mau pilih sekolah mana gitu. Cuman harapan saya, jika orang tua ingin melanjutkan anak cucunya sampai kuliah dan lain sebagainya, tolong jangan dimasukkan ke sekolah kejuruan dulu. Kan SMP. SMP itu kalau kita ingin anak cucu kita berlanjut pada kuliah tingkat tinggi, kita sekolahkan SMA, sekolah umum. Jangan dibawa ke kejuruan. Kalau sudah ke kejuruan, kita sudah menjurus itu. Sudah Pak Usus itu, apa jurusannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin kemampuannya yang tinggi, katakanlah seperti itu, ya kita cari SMA.
1: Dieksplor dulu ya?
0: Betul, lihat dulu. Kan tolok ukurnya, satu kemampuan pola pikir anak cucu kita, kemudian adalah kemampuan bayarnya, kan begitu, kemampuan ekonominya, kan begitu. Salah satunya kalau itu kurang kan tidak bisa. Ya kan?
1: Betul.
0: Karena sekolah kuliah itu sekarang duit.
1: Iya, apa-apa sudah. Terima kasih. Lalu lagi satu pertanyaan nih, sebelum kita jeda apa sih namanya ketika itu tidak sesuai dengan harapan orang tua gitu ya. Jadinya tidak, misalnya dari anggap nih tidak menganggap tidak cocok nih apa yang disampaikan sama orang tua ya, apa yang diharapkan gitu apa dampaknya bagi perkembangan anak?
0: Iya tentu, kalau anak dipaksakan itu kan dia tidak mood ya, dia akan, pokoknya akan gagal dia kalau memaksakan kehendak karena tidak sesuai dengan moodnya anak itu sendiri.
1: Artinya, tapi wastananya yang namanya gagal itu bukan dari anaknya sendiri, tapi proses dia ini.
0: Iya, proses pembelajarannya, orang tidak cocok gimana man? Orang hobinya menari, menabung ya, dipaksakan ke teknik dan nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Dia akan gagal di tengah jalan. Gagal dalam arti tidak bisa meneruskan keinginan orang tua seperti itu.
1: Iya. Buatnya bukan gagal juga dari kemauan.
0: Bukan seperti itu. Jadi kemampuan capaian anak ataupun cucu kita yang akan gagal. Karena itu dominan keinginan kita, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, pokoknya serahkan kemampuan itu kepada anak. Kita selaku orang tua cuman membimbing dan mengarahkan. Ya. Dan yang terpenting adalah memfasilitasi. Okay. Ini yang penting.
1: Betul ya. Sekali. Oke, okay. Eling niki ngira-kirai sebagai orang tua juga ataupun anak ya yang lagi mendengarkan kenten nggih. Jadi di sini ada perannya tersendiri, anak itu sebagai apa dan orang tua itu perannya seperti apa nggih.
0: Yeah.
1: Oke, okay. Ngiring nih rakarai sarang jero mekel ngirim sanekan numu niki Dani Benten sane jagi ngelintang.
2: Mopet. Meped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karieng usabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganjur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
3: Masih jauh nggak Bu kantornya Ibu?
4: Itu sudah dekat.
3: Mana sih Bu, kok nggak ada tulisannya?
4: Ada, itu tulisannya.
3: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
4: Makanya HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
3: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rangkerai para peringas tiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Nggih, kantor sarang titiang dari sarangnya niki narasumber duwe yang luar biasa jero mekel madi sukade ngiring studio perempat RRI Denpasar. Nggih, niki kantor ring obrolan komunitas niki ngemau sang ring topi duwe rahinane mangkin ya. Klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop. Nggih, serung kan niki ring interaktif nggih jero mekel ya. Yang makeh niki minta pertanyaan ya biar makin jelas, biar lebih detail lagi Nabi
1: betul,
0: Male
1: betul,
0: untuk pengembangan anak tengen-tengen lalu niki jurumekel Nabi Astane niki walaupun jurumekel tadi sampaikan ya memang tidak ada sama Nabi Astane yang disebut dengan kelahiran ataupun sifat bawaan ya cuma masih ada yang mengganjal niki
1: iya silakan
0: Nabi Astane untuk membedakan kenten ya Nabi Astane mengenali kecenderungan anak dengan menghakimi atau mengotak-otakan anak nika bagaimana ya.
1: Ya begini, sudah jelas sekali yang katakan seperti tadi. Jadi kemampuan anak itu akan terlihat dari kecil misalnya.
0: Dari kecil.
1: Contoh misalnya kalau dia masuk klasifikasi yang nomor 2, yang ekonomi, yang akuntan. Dari kecil itu dia akan suka berdagang-dagangan. Jual-jualan. Itu kan ingat gak? Lihat gak anak-anak kan? Jual gini, jual gitu kan, pura-pura dan lain sebagainya. Dari kecil sudah terlihat gejala seperti itu bahwasanya itulah kemampuan yang dia miliki ke depan maupun yang akan datang seperti itu.
0: Ganteng ciri-ciri sederhananya ya.
1: Ciri-ciri
0: mungkin
1: sederhananya.
0: Mungkin ada yang suka ngomong banyak.
1: Betul,
0: kemana
1: betul.
0: Kemana arahnya ini gitu
1: ya. Iya, iya. Iya, iya. Bukan saja yang lebih, kalau yang nomor satu dia lebih sering akan terlihat menjadi pemimpin gitu, suka ngatur teman-temannya dan lain sebagainya. Sudah terlihat kok dari kecil sudah terlihat.
0: Ya jiwa leadershipnya sudah terlihat.
1: Sudah terlihat seperti itu gitu ya. Sehingga kita jangan sampai keliru untuk mengarahkan anak itu sendiri ya.
0: Gitu. Oke, lalu untuk hubungan antara watak bawaan lagi ya. Juga pola asuh, lingkungan keluarga dan pendidikan dalam membentuk karakter anak itu bagaimana menurut Jurumekel?
1: Ya sebetulnya tadi yang katakan setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi ingat peranan orang tua adalah memfasilitasi, bukan mengarahkan arus ke sana dan ke sini. Itu yang penting bagi saya ya. Jangan sampai anak itu terjebak oleh keinginan pengasuhnya atau orang tuanya. Berikan mereka bebas apa maunya dia ya. Yang terpenting adalah kenapa? Karena cita-cita anak itu sejujurnya di bawah SMA SMP itu tidak akan terbukti apa yang dia inginkan, tidak akan terbukti.
0: Belum ya.
1: Belum. Biasanya anak itu akan terlihat cita-citanya dengan matang kalau dia sudah memasuki area SMA.
0: Ya. Dan dia kelihatan nyaman.
1: Dia kelihatan nyaman, dari sana dia akan menentukan apa keinginannya. Dengan pengaruh-pengaruh lingkungan, apapun bacaan dan lain sebagainya, melihat orang sukses, nanti baru akan terlihat cita-citanya dia sesuai dengan kemampuan kelahirannya sendiri, kan begitu?
0: Ganteng. Iya
1: kan?
0: Betul-betul.
1: Sesuai dengan hobinya, betul-betul mateng ya. Kadang-kadang kita tanya anak-anak TK cita-citanya apa? Jadi polisi, jadi dokter itu. Tapi itu kan belum tentu.
0: Ganteng, ya kan? Ya. Itu hanya sebatas gambaran. Oh, ini bagus ini.
1: Betul. Oh, lihat sering lihat dokter ya, dokter
0: dia pakai bilang. Pakaian dinas.
1: Betul, seperti ya. Lihat polisi gagah
0: kelihatan. Iya. Oke, terbayang. Lalu jadi bagaimana nih Nabi Astani untuk orang tua ya? Agar orang tua itu tidak berkata kepada anaknya, kadang-kadang kan biasanya sering niking ya menemukan kamu memang begitu karena kelahiranmu. Nah, seperti itu bagaimana menyikapinya?
1: Sebetulnya enggak masalah ya. Orang tua itu tetap kita hanya tugasnya mengarahkan dan memfasilitasi, jangan sampai memaksa kehendaknya sendiri. Ya, kadang-kadang seperti kemarin ini contoh kecil ya. Ini anak kelas 5 SD. Dia suka sekali main bola, dan karena pergaulan lihat bola orang-orang sukses yang hasilnya miliaran, triliunan. Sehingga dia punya cita-cita yang menjadi ingin sebagai pemain sepak bola. Jadi disuruhlah bapaknya membelikan bola latihanan. Ya seperti itu akan terlihat seperti itu. Jadi pengaruh-pengaruh sosial lingkungannya, lalu dia suka membaca YouTube dan lain sebagainya, dia akan tertarik pada orang-orang yang sukses, kan begitu.
0: Kenten.
1: Nah itu yang harus kita ikuti.
0: Iya, jangan dipaksakan.
1: Iya, iya.
0: Oke, lalu ketika anak-anak itu kan sudah mungkin apa yang sudah disampaikan Manjuru Mekel sudah jelas gitu ya, ciri-ciri kecil ya yang sudah mulai mengatur temannya mungkin di SD. Nah ketika dia sudah remaja dan mencari jati dirinya, nah itu biasanya tanda apa sih yang memang sering terlihat? Yang umur-umur dayu lah kelihatan.
1: Iya, begini, setelah dia SMA dia akan menunjukkan kepada cita-cita yang pasti,
0: pasti.
1: Dia akan melihat sampel-sampel contoh-contoh orang sukses begini-begini dan lain sebagainya. Sehingga dia nanti akan memaksakan dirinya belajar menuju ke arah itu. Cuman itu sih yang kadang-kadang kita terlihat kepada anak-anak itu sendiri gitu. Apa yang pada akhirnya dengan cita-cita yang tinggi dikejar dengan proses muntang panting dan lain sebagainya, kecenderungan anak-anak itu sering sukses sesuai dengan keberhasilannya kan begitu.
0: Selama dia tidak mengeluh ya. Gitu
1: ya aja. kalau orang sudah tergantung fokus pada cita-citanya, jadi proses apapun dia akan lakukan tidak akan pernah mengeluh dia.
0: Iya,
1: kalau keluhan seperti itu kan ciri-ciri orang gagal ya.
0: Nah, jadi ya.
1: Makanya dalam sastra mengatakan kalau kita mengeluh sekali berarti kita mundur 1000 langkah. Mengeluh sekali ya kita akan mundur 1000 langkah. Tidak akan pernah maju kalau kita sering mengeluh. Jangan.
0: Rugi dong ya.
1: Iya dong, rugi. Jangan mengeluh ya. Bolehlah kalaupun ada keluhan dalam hati itu dipacu dengan semangat. Karena itu anggaplah itu pantangan, tantangan untuk menuju sukses. Kalau di dalam bahasa Balinya semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin menerpa, kan begitu.
0: Iya betul sekali ya. Oke, lalu untuk yang umur dayu sekarang, tadi sudah nih tipsnya enggak hacksnya gitu untuk mencapai cita-cita yang umurannya mungkin kira-kira ya 20 ke atas itu sedang mencari jati diri, potensinya apa? Kira-kira ada enggak?
1: Bukan 20, lambat 20.
0: 20 lambat ya?
1: 17-18.
0: Oh, 17-18
1: gitu. 20 kan dia sudah masuk ke area cita-citanya dia.
0: Iya, itu dia.
1: Sudah masuk arena pekerjaan dan lain sebagainya.
0: Gitu.
1: Jadi SMA itu kan umur 17, 18, 19 maksimalnya seperti itu. Dia sudah menentukan cita-citanya.
0: Sudah menentukan targetnya kemana?
1: Targetnya. Kalau yang sekarang yang banyak ya orang-orang yang datang ke rumah saya tanya, mau jadi apa? Mau di kapal pesiar. Itu yang banyak. Karena apa? Penghasilan-penghasilan yang mereka dapatkan dari di luar negeri itu memang jauh menggiurkan.
0: Menggiurkan.
1: Bayangkan itu orang kerja di luar negeri dapat uang 30 juta bersih per bulan.
0: Siapa yang enggak mau?
1: Iya, makan, minum, tidur sudah ditanggung oleh tempat kerjanya itu. Siapa yang enggak tertarik?
0: Betul sekali.
1: Namun banyak juga yang gagal karena salah masuk ke pekerjaan itu, dia masuknya kepada hasilnya maklar-maklar yang sering menipu, kan begitu.
0: Gitu. Itu salah satu cobaan.
1: Itu
0: kira-kira
1: satu
0: ada coba. Lagi enggak Napi Wastani yang menjadi sebuah godaan gitu loh.
1: Ada lagi ya, yang datang ke rumah itu dia sudah kerja di sebuah sudah dapat gaji lumayan, namun dia berhenti. Kenapa? Dia ke Australia menjadi tukang pemetik buah. Itu hasilnya per jam itu, per jam hasilnya 1,5 juta.
0: Oh, karena dilihat hasilnya?
1: Iya, karena ada hubungan ke Italia, apa ke Australia, dia berhenti bekerja ke Australia. Nggak apa-apa kalau ngejar duit, kalau kemampuannya bisa, kenapa tidak?
0: Oh, gitu.
1: Sekarang kan banyak yang begitu. Jangan salahkan anak itu, dia sudah mengejar cita-cita.
0: Iya, selagi mampu.
1: Yang dia lihat kan hasilnya, ya memang orang kerja kan lihat hasil.
0: Iya. Apa kerja? Enggak.
1: Bayangkan per jam 1,5 juta itu berapa itu? Kalau kita kerja di sini, kapan dapat seperti itu? Enggak kan?
0: Iya, betul sih.
1: Okay. Jadi orientasi anak-anak muda sekarang sudah luar biasa,
0: Sudah jauh ya.
1: Sudah jauh, ya. Tidak hanya sekedar ingin memperdalam skill dan lain sebagainya. Tentu dorongan yang pasti adalah fasilitas untuk menuju ke arah tujuan. Itu yang penting.
0: Ya, artinya hidupnya dia terjamin, dia tahu itu.
1: Sangat terjamin. Dan bahkan yang datang ke rumah tuh, saya sudah punya rumah loh, sudah bisa beli rumah, kerja di sana anak saya gitu kan. Itu kan kebanggaan.
0: Ya, walaupun profesinya yang tidak
1: Enggak masalah. Sekarang kan yang penting kan kerjanya dan hasilnya.
0: Betul ya.
1: Itu kan yang kebanyakan tamatan SMA yang sana. Ya. Karena pertimbangan logisnya adalah masalah penghasilan. Kalau saya kerja di sini, bertahan di sini, sekian tahun, udah nggak mencapai tujuan, kan begitu.
0: Betul.
1: Sekarang kerja di sana 6 bulan sudah bisa beli rumah tuh, ngapain? Kan bangga.
0: Iya.
1: Sehingga salah satu sampel seperti itu akan membuat daya tarik bagi yang lainnya.
0: Bagi yang lain, terbukti soalnya.
1: Sekarang sehingga di sebuah dusun itu banyak beramai-ramai keluar negeri. Nggak apa-apa. Untuk negara pun akan juga diuntungkan oleh dipisah, kan begitu.
0: Betul sekali.
1: Semua menguntungkan.
0: Semua. Ya tergantung kita mengarahnya kemana gitu.
1: Ya betul. Ya. Cuman harus buang ekstra hati-hati biar jangan ketipu apa namanya maklar-maklar kerja seperti itu.
0: Iya, betul.
1: Yang lebih baik adalah teman kita yang kita hubungi yang sudah berpengalaman ada di sana. Itu yang akan menjadi jembatan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik kan begitu.
0: Gitu ya. Oke. Lalu ketika misalnya ada anak nih, misalnya dia sudah teguh pendirian ya, tapi dianggapnya keras kepala. Apakah itu masih bisa apa sih namanya disebutkan dia berani ngambil keputusan atau emang keinginannya?
1: Maksudnya keras kepalanya gimana?
0: Artinya dia sudah punya prinsip ini. Nah, namun ketika dia komunikasi mungkin sama orang tuanya gitu untuk orang tuanya menginginkan hal yang tertentu. Jadi menurut Jurumekal bagaimana?
1: Ya sekali lagi barangkali anak itu agak kuper, kurang pergaulan. Ya.
0: Oh gitu.
1: Sekarang kan kita harus lebih banyak membuka cakrawala pandang kita di dalam mendapatkan masukan-masukan untuk kehidupan kita ke depan, kan begitu.
0: Masa depan yang kita lihat.
1: Iya dong, masa depan yang kita lihat. Ketimbang bertahan sekian puluh tahun sebegini hasil begini, kapan punya ini kan enggak bisa.
0: Suksesnya.
1: Iya, seperti itu.
0: Oke, jelas sekali. Ya, terima kasih Niki Jurumekal ya. Niki ngiring Jurumekal muka yang di interaktif. Ya, mungkin Niki Rakerai yang mau ada yang ingin ditanyakan silahkan Niki Anggen Galah Dwi Kenten Nge Ring 0361-22-3361.
1: Tolong masuk ke topik dulu ya.
0: Inge Sira Niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Aduh Om Swastiastu. Niki ibu kembang biru ya Niki. Punapi ya ajak ke melayap ke Abian Base nih ke Kicho nih ke Kicho.
2: Niki pun tunas yang Jurumekal.
1: Punapi.
2: Harus becik sekali tutur Jurumekal Cijang. Terima kasih besar.
1: Nggih.
2: Wong pirang ada kan semeto nengen kan.
1: Nggih.
2: Topik ini Niki yang menyangkut satu mendekang dagangan uling sini.
1: Ah. Betul.
2: Niko jadi yang lana demen di gunung mendagang dagangan uling sini.
1: Makin menjadi maklar dagang makin dong.
2: Dagangan uling sini Jurumekal jakti angin tanah maaf dengan kan Jurumekal.
1: Nggih.
2: Angin gedebong.
1: Betul. Iya.
2: Dan salah dadong tiang uruan tiang uling sini Jurumekal.
1: Betul sekali.
2: Terima kasih topiknya becik sekali nih.
0: Mengingat ya.
1: Iya.
2: Becik. Maka irago niki yang rago uruan tekan nak lingsir ken demah tekan dadong tekan niang niko.
1: Nggih.
2: Perlu niko kita nunas aja tekan beliau.
1: Diresapi nggih.
2: Sekali niki aja Jurumekal tutur Jurumekal yang 100% 1000% yang
1: cuma
2: yang menanggapi
1: yang menanggapi
2: tiang pelajahin tiang
1: keresepan
2: tiang tutur Jurumekal jakti tiang terima kasih nge niko ke satu sampun jakti tiang nah uru amendagang blablabla karena
1: di sekolah
2: SD gaina nasi buboh kalahin ke tengah masuk SD cekepin malu dagang mau belanja aja 5 rupiah aja ringgit niko Jurumekal
1: nge jaman niko kan nge
2: saya wakti niko satu kedua mungkin anak-anak jakti keluar negeri makin becik
1: bagus nge
2: sekadi penikan Jurumekal maklar untuk dijual belikan generasi penerus nih ini perlu di taati oleh bapak petugas kita yang mengirim-ngirim anak ke luar negeri.
1: Betul. Cari-cari yang resmi gitu ya.
2: Yang resmi. Pangten niki masih pang pirang niki Jurumekal sareng dayu hari perempat RI niki. Soalnya sampun makeh niko aduh yang ngeri ngingain Jurumekal.
1: Terjebak ya.
2: Terjebak. Dihanihaya bin sadar tampah aduh.
1: Aduh ya banyak-banyak hal yang tidak baiknya juga.
2: Niki meme bapa ratu waji pirang niki Jurumekal niki sarang dayu hari pirang niki ngawak-ngawak. ngemang panak cucu ke luar negeri ya.
1: Nggih, betul.
2: Pakon malu. Nggih. Ada petugas kepolisian.
1: Nggih.
2: Bupati ani raga di desa tu pangseken panak cucu kirim ke mo kengken ke gaen ne kan.
1: Nggih.
0: Demi keselamatan.
2: Jero mekel tiang terima kasih niki.
1: Nggih, syukur.
2: Pang pirang ya tutur jero mekel kan semeton.
1: Nggih.
2: Banyak generasi penerus dimaklarin.
1: Betul.
2: Niko pikirannya niko rusak.
1: Nggih.
2: Ane ngadek maklar rusak karena banyak narkoba niko.
1: Betul. Nggih, hati-hati. Kita
2: manusia bukan anjing kan kenten.
1: Nggih.
2: Bahkan anjing kita mau nak ameli. Nah, ya tiang tuan jangan bersenang dan tiangnya.
1: Nggih.
0: Nggih, Bu Vera.
2: Nggih, tiang terima kasih dari Mekal.
1: Nggih.
2: Nggih, petua-petua niki sarang dayuari.
1: Sarang-sarang Ibu, sarang-sarang.
2: Sementara sarang sami nggih. Nggih, selamat bertugas niko.
1: Nggih, sukses semua.
2: Sukses semua. Selamat menyambut hari merdeka jero Mekal.
1: Merdeka. Tapi lemet merdeka niki kari-kari.
0: Dereng penyemeng boleh.
1: Nggih.
0: Niki rakarai sering ngungkur Bu Vera sira males sanen nyarengin Bu Vera tadi sampun ya memberikan motivasi.
1: Betul.
0: Beliau teringat kenten nggih.
1: Ya, karena apa-apa yang kita angkat adalah sesuatu yang nyata.
0: Betul,
1: ya, yang
0: sesuai fenomena sosial itu, yang sekarang.
1: Ya, sesuai dengan apa yang tiang rasakan. Sebab dulu begini ya, kalau tiang dulu kecil kan kebetulan orang tua lingkungan semua pedagang ya. Jadi nenek tiang pernah berbicara. Jadi dede membidan beno masuk singidang tamat. Gaya ane paling luung adalah medagang.
0: Nah,
1: kenapa nek? Kan gitu, kenapa nek? Karena dagang itu paling sering pegang uang. Tidak pernah pegang uang. Ini kan benar ya.
0: Ya, perputaran jinah gitu.
1: Ini luar biasa. Jadi lingsir yang seperti itu. Sehingga sampai sekarang pun terbayang ya. Ada pola pikir bisnis seperti itu. Karena nenek dia juga seorang pedagang. Gitu. Yang hidup di lingkungan pedagang.
0: Ya, betul ya. Sangat mempengaruhi ternyata lingkungan.
1: Sangat. Ya, membutuhkan sekali. Okay. Ya.
0: Terima kasih Niki Jero Mekel. Mungkin apa ya jebos malih lantai. Turang kan tak ya, kiring masan dekan dumun.
3: FM 106.4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
6: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero we.
7: Iya, ditia nggih.
6: Kali menika mbok tiange
8: saking Dan bersidang meklu mertimpu Tanjung.
6: Gang Pakan.
5: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nah, yang kira-kira ini para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Balinge, mawali-mali niki sarang dayu hari niki ring studio ngiring FM 106,4 MHz. Sarang puniki narasumber luar biasa Jero Mekelmade Sukade ngiring obrolan komunitas ane membahas niki ngenenin ini klasifikasi otak anak-anak dalam kacamata horoskop. Ainge minap sedang mungkah malih siki kenten nggih wonten pitaken titian niki jero mekel ya. Niki napi wastane kan menurut klasifikasi apa yang kita sampaikan tadi kenten nggih kita bahas tadi. Yeah. Apakah terlalu percaya pada klasifikasi karakter nika justru bisa membuat orang tua nika kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal anaknya?
1: Enggak seperti itu. Tidak, enggak ya. Enggak seperti itu. Yang terpenting kan kita ingin semua orang mengejar kesuksesan kan begitu.
0: Tujuan utamanya.
1: Iya, tujuan utamanya kan meraih kesuksesan untuk anak, untuk cucu. Itu kan kebanggaan orang tua seperti itu.
0: Artinya tidak adalah bahasa oh saya tidak mengenal anak saya gitu ya.
1: Oh jangan. Oh. Orang tua itu jangan sampai bicara seperti itu, salah itu.
0: Betul.
1: Anda harus mengenali anak cucu Anda 1000%. Ya begitu dong.
0: Ya, ya,
1: jangan sampai nggak kenal, salah itu.
0: Artinya nggak kenal dalam artian ketika ada tapi wastane miskomunikasi ya antara kemauan anak itu.
1: Beda ya, suatu saat emosi itu biasa ya.
0: Pasti ada.
1: Tapi yang terpenting tetap pantauan arahan orang tua kepada anak cucu itu pasti.
0: Gitu ya.
1: Karena orang tua salah satu memfasilitasi kebutuhannya anak kan.
0: Ketika tidak didukung juga orang sama orang tua juga salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, tadi enggak lah. Tapi wastane ngiring makin mungkah malih ring. Interaktif, durus sange ngalah duit nih kira-kira ini sane benten sane ketakenin durus ngeranjing nih kiring nomor telepon 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng.
0: Inge, Titiang, Rahajeng, Niki Mbah Tunindi.
2: Titiang Mbah Tunindi, tenah lo. Om Swastiastu, jero mekel gede.
1: Inge, Om Swastiastu, Ibu. Napi yang bisa tiang bantu Ibu, nge? Nge,
2: Niki Nak Yakti, sampun sekadi pernikahan jero mekel, tengenten.
1: Inge.
2: Nge, yang tiang, Niki Nak Nanin, sekadi dumun, tengenten.
1: Nge.
2: Yang Nak begitu masuk kan jero mekel.
1: Ah, terus?
2: Nggih, nanging landasan yang wenten meduwe orang tua kenten dan mampu.
1: Oh, nggih.
2: Malih adik tiang akeh kan kenten?
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Dadosne tiang mundur, dadosne ten tiang masuk kenten.
1: Nggih, laris.
2: Tiang laris landasan medagang.
1: Ah.
2: Tiang dagang
1: rujak. Ah, nggih, nggih, nggih.
2: Cukup kakul kenten ring margi kenten.
1: Nggih, nggih.
2: Kok kenten di tiang dumun to kenten?
1: Nggih, nggih.
2: Saking ten wenten napi wastane modal.
1: Nggih, nggih, untuk masuknya.
2: Nggih, nggih. Yen mangkin lantasan di tiang wenten nana alit-alit kalih to kenten?
1: Nggih, nggih.
2: Ten bani apa mesti tiang masuk kenten pang harus masuk di tu, harus masuk di ni ten bani titiang.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Ten anak kedua lantasan aneh-aneh nomor satu ni ke boleh anu kuliah di ring perhotelan.
1: Nggih, nggih.
2: Mungkin ten ke perhotelan pelantas mungkin.
1: Itu berarti masuknya girang kajakan ajak teman-temannya berarti.
2: Niko minaban titiang.
1: Iya, iya, iya.
2: Cerita niki boleh kuliah 6 bulan.
1: Nggih.
2: Cek megenep alasane niko cek pangkene pangketo ten dadi kene yen dadi keto.
1: Ah terus mangkin?
2: Pun masuk niko wau 6 bulan.
1: Terus mangkin di jam karya?
2: Nggih. Nggih. Dina Yakti sampun sekadi pendidikan jero mekel niko nggih.
1: Nggih nggih.
2: Ampuro pang banget niki tiyang jero mekel.
1: Nggih tekenapi tekenapi.
2: Nggih. Nggih. Meniko kan ya anu tiyang uningan tiyang
1: nggih, nggih. Ya.
2: Nak nak ten njeneng Yakti uling kelahiran nika nggih.
1: Nggih, nggih.
2: Nggih.
1: Jadi secara mendasar anak ibu nika kuliah di sana girang kajakan teman-temannya. Bukan dari hati nuraninya, bukan dari tujuannya, sehingga dia melenceng dari pekerjaannya dengan disiplin ilmunya, gitu.
2: Nggih, nggih, nggih. Nggih, menika kan jero mekel.
1: Nggih, ngiring-ngiring ibu sukses.
2: Semua titiang. Titiang mau pamit.
1: Giring-giring Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Om. Iya, itu salah satu contoh yang yang tidak sesuai dengan. Berarti apa? Ketika dia memutuskan kuliah itu, jadi 60% 70% dia mengikuti keinginan teman-temannya. Kan biasa begitu.
0: Karena dia kosong ya, masih enggak tahu arahnya.
1: Iya, belum jelas gininya dia tuh ke sana ke sana ke sana ke sana kan begitu.
0: Nah, saran dari juru mekel gimana?
1: Iya. Ya memang seharusnya sejak dini anak itu harus belajar untuk menentukan cita-citanya. Biar jangan menemukan kegagalan di tengah jalan seperti itu. Kan percuma. Kuliah sampai tamat kemudian tidak sesuai dengan itu. Kan percuma jadinya.
0: Iya sih.
1: Jadi skill yang dia miliki jadi canggung dia. Seperti itu.
0: Kenten, artinya tetap terus ya di apa sih namanya berusaha Kenten.
1: Iya betul.
0: Entah dari keinginan dari diri sendiri ya. Tidak sama orang tua.
1: Betul.
0: Terima kasih Niki, talon Mbak Tunini sampun. Napi saya nyaringnya ring ambarel, ring kurang Mbak Tunini. Mina peniki sira malih ngiring ranji ring 0361223361. Inge, Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, talar jero gede.
1: Nge, Om Swastiastu. Bapak sira niki ring titiang.
3: Yang tak pandai belok mesti katakan jemjongan ugut.
1: Kan belok ni, wikan ada nanti pak. Penapi yang besar yang bantu pak, ya?
3: Niki tiang jak madageng pisan sekali bawa jero gede wau pirang di tiang.
1: Siapa napi pak?
3: Yang alis untuk kantor sekarang ke ampun dur dengan tan.
1: Inge.
3: Ini Obi mau nunjukkan dari kecil niko, dan Obi ni melukis, dan dari kecil kelihatan niko coret-coret ring temo.
1: Inge rares inge.
3: Tiang jak di tiang niki pengalami tiang kentan sekali niko sekali bawa sahaja.
1: Inge.
3: Kentan dari kecil tiang nak dagos kentan nak kan ngelas yang nak lacur kentan.
1: Tonton kentan.
3: Orang buatan mampu. Yeah.
1: Yang
3: cuma ramad yang S1 mantan tu jero gede. SD mantan kentan.
1: Tapi kan makin Pak Mudwe pila makin.
3: Kan mantan napi.
1: Pila yang ubud luar biasa.
3: Cuma nikit yang nah pengalaman kita yang saking SD niko. Kegiatan kena apa dengan sekolah mantan. Kurikulum kan melukis kentan.
1: Gih.
3: Burung di sana Pak Rojo sekarang ngubut kentan.
1: Gih.
3: Ada ngait yang lukisan ring buku niko kentan. Lukisan di sana jauh kentan.
1: Gih.
3: Ngait yang lukisan jauh ngigal niko ada yang punya kayu gede. Nampun tiang niko.
1: Ngigal ring punya kayu. Geng ngigal niko kan unik pak ya.
3: Gih. Niko gede nih tiang niko kentan.
1: Gih.
3: Adosnya aje nih yang melukis niko cara nih melukis bentuk rojo niko karin ke burung dan niko makin kulo ampun lincir kan.
1: Geh.
3: Kalau kene cara nih kene kangen lukisan kene. Saya nggak ada jauh tinggal di pinggang kayu ya. Kemudian semenjak niko pun dia merasakan kentan karena dapat bidean kentan akhirnya dia lanjut sekali kayang mangkin.
1: Oh, nggak jadi pelukis kene ke?
3: Kayang mangkin dia nggak terus pelukis.
1: Aduh luar biasa. Mangkin tapi alir randuwe lukisan randuwe napi
3: kentan yang tradisi ini kan jero gede.
1: Oh tradisi ya nggih ndak apa-apa ndak apa-apa kentan
3: bagian celana arang lego.
1: Oh nggih tradisi nggih
3: ini tradisi nah kayang mangken astong karo jero gede nah wenten je pico kentan
1: wenten je pico satu lukisan boleh bahas sekian terak gitu. Nah,
3: itu ampun yang tadi bawa sewawu nih ke karena ulen kecil ampun menunjukkan obi,
1: kalau
3: makin harus bekal yang tiang, kalau tiang ampun mau cucu makin lelimo.
1: Oh, gih ampun sukses pak.
3: Wenten bawa sekali jero gede wawu, terus jadi dari kecil ni ke Okijo kelarah cucu ni ke tiang ulen makin ampun tiang punya kenten.
1: Astungkare
0: bapak.
3: Jadi jak mendakeng sang sekali bawa jero gede ni ke.
0: Kena sekali ya.
3: Jadi ni ke mulu. Niko jak mendaging kentan.
1: Inge.
3: Besok semua tu jero gede mau niko mantan.
1: Inge, suk semua nalar bapak.
3: Ya, sering niki.
0: Tiang, Dayu Ari.
1: Dayu Ari tiang.
3: Inge, tiang sering tiang setiap hari Sabtu tiang jak meluangkan waktu ke kentan pangkolet yang ningang niki.
1: Astungkare bapak ge. Ampun bos Pak Blok Pak Wikan niki.
3: Jadi tiang jak Blok, jadi tiang uning napi.
1: Inge.
3: Kentan tiang jak Kemudian datang kita yang iban kita yang ki kuliah tanpa biaya yang jeruk gede.
1: Astungkare. Demugi mapi kenoh bapak nge.
3: Ya sami yang boleh kemudian sekian jeruk gede jak jati mulai nikah kemudian.
1: Inge.
3: Yang banyak yang boleh kita yang waktu kita yang jakam meluahkan waktu jadi tangkil mereka.
1: Inge durus bapak tangkil ke asram kita yang nanti inge.
3: Semua
1: sarang-sarang bapak.
0: Ini sungguh banget iki Pak Pandai blok entar ge saking Ubud ya sampun nyareng ini ya. Memang sangat kena sekali dari lead yang bahasa mangkin iki
1: biru. Memang yang kita angkat itu kan hal-hal yang nyata ya.
0: Faktanya memang sekarang.
1: Sesuai dengan teori yang kita dapatkan, kita sesuaikan dan kita angkat memang hal-hal fakta seperti itu.
0: Kenten ya memang nanti ujungnya pasti kembali lagi ke sumber sastra yang jadi pedoman.
1: Iya, ilmunya teorinya kan harus ada.
0: Betul sekali. Oke, mungkin minap lagi saking nyero gede ya. Masih ada waktu lagi 2 menit, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum Miki ke
1: tutupnya. Di WA ada yang bertanya, kok jadi gede, kok ida-ida megenap diangkat. Ya, kita harus memenuhi sesuai selera masyarakat dong ya.
0: Apa fenomena yang terjadi
1: kita angkat sehingga tetap itu akan menjadi menarik untuk dibicarakan.
0: Ya, berwarna
1: gitu. Dan apa yang kita katakan pasti akan diingat oleh masyarakat itu sendiri karena kita mengangkat dari fakta yang nyata kan begitu. Itu yang penting. Saudara-saudaraku jangan warna-warna mendengarkan tiang di sini. Saya akan siap kok menjawab apapun permintaan Anda untuk diangkat menjadi sebuah topik.
0: Ya. Betul sekali.
1: Ide Dane yang pengin ketemu sareng Titiang dados WA dumun ya. Melarapan untuk nomor 081338 ya 588956 081338 588956. Kita yang mengenal ring asram Siwa Dharma ring Banjar Ben Biyu Desa Peguyangan Kajeng.
0: Eling ni kara-kara.
1: Kirang Langkung Nunas Agung Pangampura Semeton.
0: Sarang-sarang. Kara-kara para pendengar setiap perempat hari Iden Pasar. Kenten ge horoskop ataupun perhitungan kelahiran kadi pernikahan jero gede di Wau miniki ada salah satu kacamata ya untuk mengenali kenten ge kecenderungan dan potensi anak ge baik dalam kemampuan akademik kenten ge ekonomi sosial maupun budaya kesenian ya sesuai empat tadi nggih. Namun jangan sampai klasifikasi punika ngenten dados label yang membatasi atau membuat orang tua nika salah mengarahkan anak. Duaning niki tujuan utamanya pastikan ngarah sukses di masa depan ngenten nggih. Inggih Titiang Dayu Ari taler niki narasumber duwe yang luar biasa jero gede mekel sukade ngenten nggih. Napi wastane susume mangan niki maturang ring rakrai sampun nyarengin ring alahi mangkin. Taler Titiang nunas gerena pangampura dados pengantar ring hinani mangken niki ya mementen pepradi antar tiang senenten manut ring arsera gerai ngiring jero makal nabi wasane wasanane ngatur ngiring puputang antuk para mesanti om santi santi santi om.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Selamat pagi Rakan dan Rai. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bali terus mempersiapkan patriot olahraganya untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Tes fisik telah dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus lalu untuk mengukur kualitas atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Sekretaris Umum KONI Bali Ketut Jagrasunu kepada RRI mengatakan bahwa PON Bela Diri kali ini Bali akan memberangkatkan 71 atlet dari 7 cabang olahraga, yakni Hapkido, Kickboxing, Kurats, Tinju, IBCA MMA, Young Mundo, dan Muay Thai. Berbekal kekuatan tersebut, Bali membidik minimal 20 medali emas dan mengincar posisi 4 besar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegeh, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

0: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia.

0: usia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting Gek.
1: Oh, terus apa aja si MPASI ini Kak?
0: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
1: Oh, gitu ya, Kak.
0: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Rekan Rai, Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Wali kecunduk sarang titiang gede duta ring rahina sanisjara tanggal kutus Agustus warsa duang tali enam likur. Sana makin ring acara rahina ayu. Deduta pacang menyajikan ge taman penasar ge selama kurang lebih niki 2 jam. Ngawit jam dasa kantos jam puputnya jam 12 siang ge. Anggih kan kai sana makin deduta pacang memutarkan niki ge taman pemasak taman penasar sana yang menjudul Dharma Sunyata bagian 4. Ah, ya rakan-rakan kai ngiring biasa yang sarang-sarang.

swastiastu. Ingih ididane para pamiar sesarang sami sane banget uang yang titiang. Ora asa ngayu bagia wiyakti mana titiang rekenyekan kadimakin. Napi kemah kawinan asa punika. Jantan sampun melarapan pasewecan ide sang yang widiwase. Dadosne nemune narakine sanes cara puniki. Titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Preside tangkil malik ring ajang ide danes arang sami. Sanioneng ingian seneng ring acara Taman Penasa. Ring rakine mangken kari titiang lanturang wacen cakepan derwene sane memurde Dharma Suniate. Beri sampune kewacen araris keblik bagang. Tunas titiang puni kiri-kiring studio daging gaguritane sane munguh punika. Saat makan punika angin titi pengancan. Ering sejeruning titi yang maurip kiri-kiring jagate. Ratu didane pada pamiar sesarang sami. Titi yang sampun sakuninge kiri-kiring studio sarang sami. Wantah tamat titan mari. Nika makawinan tan surut-surut di tiang nunas. Ring idedane sarang sami pet prade. Mali jebos wenten nenten manut ring sejeruning adnyane ingian kayun derewene. Mang deledang je. Ngak sama yang ini kepunika. Ingih. Kadiasa punika. Bina ke pemeruan yang atur titiang. Dewaning semeton titiang ini sampun terem mirik-kiring studio. Acara Taman Penasar Pacang. Kawitin titiang. Om awi genamastu namo sidiem.

pamirsa sanak wangi yang andur liaki daging wacana ini sang peragian peratnyan ini kang punike daging-daging triaksarane nih iyan si kiang jani besi kengat sarane tuah menadi aum.

ning galang bapu buin janinya tuyang. Ada lantas sastra ditutet lu ering dije pengawit penualannya ne tuah sangka ning ongkal.

nuki totonan pangsing nyinanake buka cening rano yang bingung jane babojo lakar ngalangan isin itu.

aksara suci aksarane Sang Hyang Pramu Wisesa pangteges dane sekebesek ngin bapulakar nyatuoyang.

subuh sekebesik ban bapunya tua, sina pernah tetuak iya ne, urmanik sekan ngadeh ban dewa narimau.

madak dumadek anak ibu ke dewa ulian sasre utamun pang saja jebenah ban bapun atmut madak saja pangsin paling ngenteni

ngeleng ringling hido mugur wastu suwece ide sang poragayan punyiwian jagat ide sang yang pramu kawijening

sastra tatwa ongkarem itu jani jalan pademelah tu galang sinah nyata.

Ongkarane dosa bojening pinakelinge setanan ide sang yang pramu wisesa abang jeneng teges nama.

ring panungal ngide sang yang widewasa pautuan idol ada lantas ditu sastra aneka adanin teriak sareng.

0: Medal ya te pembesuhan tutu dua. Adene sat make kemulan jagat loke palene pangcening tatas nawan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

itu, sastra suci, angkara, tuah, linge, lingih, ide sang yang Brahmo nyeduh.

sastra Brahmun itu tuah muati mijel nyintu jening.

lantas wind itu krune kriun itu tuah mahal sakten ide sang yang widi.

我可怨的哪里人呢？我是我是这里你的牙卡的，还不还不看哪里的呢？

mekejang-mekejang tu sarwa letikit wah sangkan kriya tumbuh-tumbuh ini di jagat ini.

Witning sarwo bawo sarwo murip itu mekejangin tua kita sang yang Brahma ane nyipta pangcening tatas nawan.

0: semeton di tiang sarang sami ngiring-ngiring nampak-nampakan melinggik ngiring Bu Yan. Bu Yan rimit. Bu Jero, Bu Made Murdani sampun sarang Gusti.
1: Di tiang sampun riki.
0: Nang oman ngiring-ngiring ngiring. Iki nggo sungkan nggih. Pai sampun jek puniki ampun to.
2: Ngajeng ning mirang nak megening ngambok Made Murdani ngiring mesti ngiga cer penasar. Tok, mangken pengingawi ngawi.
0: Nak
2: aku metio sih benang aja cuci dengar tor pemandai mengerinya saat datangan
0: kemudian ibet tanya kemudian nih
2: yang dia temannya
3: tekan do
2: sama dano kata yogo do
3: baik nama kang catur berada
2: kasih dan doni di berada siwa mersi urungu do
3: agak ten pancut do
2: apa pancut kayak niki 2019 pancut
3: pasti do
1: do malung urus
2: gimana pancut
0: terus niki deh makin ngiring bawasang meninit init napi sani sampun kewajen iwawu ina yang Gusti Putu makin napi sani sampun munguk irike duaning sekan bisa nih sampun tegas-tegas sani pidagen di dia
3: padut-padut nge ini dia udah negas kewantan kisantut
0: nge
3: aksara duwe sastra sampun nyato nih ke ngomong sang daging keksusman lingih desang yang widi ngomong sang riaksara sastra suci don ini jan terkeni untuk pacang midato yang malih ampun untang-untang sastra nida ampun mijil nika nika nah yang teriwa untuk dia wit niki desang yang brahmo menawi de kuenten dan sarwo bawo rikiring jagat wadah ida sang yang brahmo pina ke penyipta yang teriwa bina ke bantang satu sana wawu nih ke.
0: Oke.
3: Iki. Leda ampura nih ke paruh pemirsa nih.
0: Ida bertara Brahma mencipta.
3: Sangkan krian ida.
0: Inge.
3: Ngawat tuang harus mungkin wenten sarwo bawo di kering jagat.
0: Yen kaitang mungkin ring PKB nih sana kaping petang dasar temannya nih kan wanta api punika sebagai spirit nge. Kehidupan.
3: Betul.
0: Nih api darmaning kauripan nih kan tadi ya. Tiga darmaning kauripan ide betara Brahma gumanti sane nyipte ngripte inge puniki jagate rau sedaging nyane
3: inge
0: iri sampune ke cipte oleh ide wawu ke piara dengan dia sane penglantur nyane usan ke piara ke napi siduri nih ke
1: Pralino
0: ke Pralino nge
3: walian kasal mula biasa punika
0: nge namakin ring sejeroning ide pacang ngardi jagatet kan nenten bersidayang ide peragana yang nenten kesarengan oleh sakti nidane
3: iya betul
0: siraya sakti nida betara berama
1: sida
0: sangyang Haji Saraswati nanika sane pacang icenin Haji Kawerukan ring imanusia pemekasnya duaning menerui wiweka dan
3: atau si pun dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki sana gambar sarang sama ini otomatis bisa mencipta sesuatu dasar pertama kan ilmu pengetahuan ke mana ilmu nadua pasti daya pikir intelektualnya pasti bertambah
2: maka awin tiang kadi kenten sidi nyaring kini-kini kadi penganikan aja patutnya rago ngemawasan parindik daging sana wawu dan sampun ketah lumrah sampun patut makin nah sebatas rago mabina mabikayun tua nang ida berdara brahma nyipta utawi ngadi rago dadah manusia kan sampun kejudi nerimo makin kan nak memelihara ewah niki kau daman ngambil malah daging aksara daging sastra daging wau sampun pongkar nunggal iwang untuk yang berani makin ke taman kekuat hidup darah berhemo niki rago barang sang hidup ke jagat mangde mutama yang biasa siapa niko itu diwang itu yang nampi bawa saji
3: betul
2: tadi penjuh di domat pun api niko najeng tapi mana wawan awan tak siapa niko ya wawudu
3: iya
0: nah yang sira malih sementor nah yang udarang dumun malih di kayu nane
2: sesak napas saji dia hilang
3: ati niki tetap tanda somong manusia.
2: Nah, niki maksudnya.
3: Tapi manusia kan menduwe alam niki, termasuk ciptaan beliau napi
2: dan binatang
3: neko permana duwi permana neko permana ketan tu bonda ikat ia padang wit-wit ke padang napi sami akan neko
2: mungkin di dua bukan di bukan di musisa ke dibuat belum kejahan kan mulia yang memperlino malah neko
3: betul
2: ragu nak udah ngekisan aja bos itu utamaan sakti
4: di jenis ragu aja bos jani kengken carane memelihara ni aja bos tu.
2: Nah, kenapa luhong je mau engkau mau ngiring sangkito dan.
4: Nah,
2: siapa dah aku dah man, bocah mancung.
1: Mau kita kene, kita keto.
2: Bulan kita kene. Kadung boleh kita tu kewa apa?
3: Artis,
1: tengah. Kadung ije ni ciptaan dot.
4: Padut, padut, padut. Diraga abo dot gen terus.
1: Bayi, bayi.
2: Arati
1: kan ngedot dan kendan ya sang tu. Sakti ni dono dan mengguna yang diragut jangan guang kita dan dia nak meluwe pengabeh ni kau
2: terkrim
1: sat makrim dan rikod kan?
0: Wanta patut pisan punika dua neng kadi napi kewedar oleh mologadong yang buk yang rimit nika kan nak dote ikita nak tendadi jang si duri jang si malu kan?
4: Nomor satu kan yang nage?
0: Ah, sira nak nyak demene jang dori. Pasti dijak si malu udah mene. Kewalo.
1: Yang nedorian ni kau napi ni kau dah.
0: Penyesalan ni. Mari sesele biasa ni.
1: Ado di ado malih nenutut neng enten.
0: Nee. Selamat teko yo.
1: Yang si malu penyesalan ni. Pindah ya wasan neng enten di silaan. Mau pindah ya berpikir neng enten yo. Dan penyesalan.
0: Dan penyesalan ada ni. Jaga ada ni.
1: Jaga.
0: Waspada ada ni. Jaga ada ni.
4: Waspada.
2: Tambah mau sang kita majalah. Pasti teman bakat. Alis kan dia?
4: Sultan.
2: Mau nak orang meme saja surga di bawah telapak kaki meme saja ni yang selang bapos yang selang kan nebeten bapong yang las warga we kita pada tu. Dijeman, sur kita man. Dijeman, sur kita lah sama saya we. Aja ngodot di
4: bin.
2: Oh, mana? Meme makau lah, jadi tu nak makan aswargo di bawah telapak kaki meme.
1: Silang
2: di mana? Silang bawah meme tu tu bos wargan bapak tu.
3: Iya, mana?
1: Pokoknya si meme tu ngau si berarti yo.
2: Eh Yasin,
1: kita
2: pikir tu. Jom, jom kenyer je meme. Tegau.
0: Nana, man kudiang man ke ibu pertiwi tu.
2: Maunya
0: kembali ke Panjamahu Buddha.
2: Kekuat wau ni ke saat maka simbol ibu pertiwi memeng lah cerok ror pedit. Memeng mulu saja nak ngada nerago.
1: Leka duling di lubang. Nyana boleh masih ngalih lubang.
2: Yang tanam. Yang boleh ngalih lubang, melekat di lubang, menan bok ngalih ngalih lubang masih ngeke. Lubang kehidupan. Betul jige.
0: Benar ni ke? Pasti ni ke?
2: Cilori le lobang angklung panglik ni nang le nang mer gitu.
1: Lobang.
0: Mana?
1: Tu anu tu ne meter tu. Lobang.
0: Ani abesek dari tetelu ani tetelu ring kesed adi abesek. Kadi ne ke wacani wabu punika ongkara ne kan mawen saking tri aksara. Ang, ung, mang. Ang punika sugra pakulun betara Brahma. Ung betara Wisnu mang Sang Hyang Iswara dah sapunika mangken yen ing keringkas dan sorang asiki dah das om utawi ong dah sapunika
2: ring punya muncak nia lungo Sang Hyang Kalanda ke biprayang ngepet patin sida waludan di dirah
0: bodoh dah biasa
1: kalau narang besok
0: bu biasa dah di tebak rang nebak rang
4: dia lempun
2: eh kemui lakon kekuatan betara Brahmu gitu
3: maka tetlu dari besik pasti absek masih basuk ranjing tu.
2: Mandu
3: tu pasti nyaga pada sisi.
2: Inge.
1: Satu
2: dan. Inge.
1: Kuat berarti.
2: Tidak dengket jika ada inge.
3: Lu tu absek ranjing tunggal absek. Gado tetap nyaga di sisi tu.
2: Nien.
3: Pangwas pado. Dengan awang-awang ado ang besek tu.
0: Sirak nak kau ni kau, nak dua ni kau sirak, dah malu.
3: Oh, yang membantu nak dua.
0: Dua bini dah.
1: Jele aja imelah nak kita.
2: Besar masuk. Ada kau taman itu.
3: Beni tau tau.
0: Benar benar mulut tau kita.
2: Yang ceramah perang, kau bila batu hanya kau ni.
0: Oh, tuh si lampan tupeng pindah teman. Aja kengal sanjan.
2: Makin pas tu gerigil gengge di tenggulak tu banyak belak batu mengejar si dua-dua.
0: Oh, tu baik. Kayang ni anggonya. Ada nak lihat kan?
1: Man, Jack. Kenal man? Pas tu gerigil menunggu. Tu murah dante itu belak batu.
2: Nah. Tugas cok itu kena anu nang lagi berdua tegal bina panili lah tu kita mau tanya tadi
1: sing
2: tapi sekarang mau jadi nih kok
1: sing kan murah lantai di urah batu
2: lini dia bu belum gini sekarang murah jalan Teh,
0: yang waliang malih mangkin ring linggik ide betara berahmu pindah ke pencipta dengan pencipta mangkin iki yenten kedagingin sakten idane ide sang yang Haji Sraswati san intelektual ngawak dadosne ane penciptane. Dia sampun kedulurin antuk intelektual san ke bos ilmu pengetahuan kan terarah dadosne. Ane dua neng ilmu pengetahuan niki mempermudah hidup manusia antuk sastra ajine punika sat maka dipan nika ngajane angen sesuluh ane cen dadi intasen ane cen ten dadi intasen ten nika
2: yang do berdarah Brahmo yang bawa senyip do kekuat kita no mencipta satu kekuat makin daktinya dewa Brahmo kan dasarnya ngaji sesuatu memberikan rasa rara pengraso belum nerek kekira go ngangon kekuatan ngangon raso ble bangun kekuatan kal menimbulkan hal-hal yang tidak baik pengelah kekuatan ngangon kekuatan sing bisa do bisa ngaji sesuatu ngopak do singlah pengraso wa gitu.
0: Mawinan jangkep ring sang panca penawa punika
2: dok yang tadi
0: pandita giri jaya nang rajin nggih ta man tadi yeh do
2: malah nadi ajunuri yeh maduin
0: yeh nya yeh to tenan nah tu bien mau balik betara Wisnu wis totonan subot lat nu
2: jeng dat lat to
0: sedri kita yen audang malu ampuron
2: gitu audang mengunuk ikan ji
3: ada Yudhisthira napi ya.
0: Nika sampun sang kebawas pandita.
3: Pandita ada Bimo.
0: Bimo Bayu. Bayu ni gede tetap masih aneh berduran Dharma ni. Yang ngawak itu nonton Dharma.
5: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakyat RI, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali menerima bantuan satu unit mobil penyelamatan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas. Bantuan tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program penyelamatan pangan sekaligus mendukung upaya mencegah kehilangan dan pemborosan pangan. Di Bali, kepada Kepala Distan Pangan Bali Iwayan Sunade mengatakan bantuan mobil penyelamatan pangan merupakan bagian dari komitmen Badan Pangan Nasional dalam memperkuat sistem penyelamatan pangan di daerah. Kehadiran kendaraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengumpulan, pengangkutan hingga pendistribusian pangan yang masih layak konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi pangan yang terbuang. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pengruak. Upacara pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru ekasate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekerti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

upami arsa malih ti tiang lanturang. Daging pidarta nido anak kelingsir sang merage pengampuan. Jening mawa sang ring kawentanan ide sang perage yang teriak sare. Ide yang berahmo merage ngut peti ngebek sayu wakti kawentanan.

cap tunggal. Rereh mangkin ring sejroning buano alit. Napi kipunike sane setato mentik, sane tumbuh setato. Boyo tios wantah kritipan, kritipan manah.

ring sajeroning tri aksara wantah angkara sastra nyani linggih ide sang yang Brahma Boyojoto.

kuping kalih anyane wenten aksara ungkar dahat mawi sesa.

Raja Tios, wantah ide yang paramo Wisesa marake Sang Hyang Wisnu yanerah ring sajeroning

Wisnu taler kebawa sangyang hari. Hari punika mawit saking kuno.

Winten raris karuna haro utawi aharo napi kih punika kasujatiannya nih.

Kendrick Raris metu bebawosi ide sang yang Wisnu kebawos sang sani paresido ngupedite utawi miare sekancane sani.

0: yen sahananing sane kripto oleh kesaktian kawisesani de sang yang uis
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

kete mah kawinan sekancan sanikarip tuh marupuk maurip dari kiring jaka.

sangkaning kawisesan deh yang hari utawi yang Wisnu deh kapan si deh ngebek sekancane sane karipto mangkin dari kiring jangka.

seantukan napi-napi je sekananing sane wawu mentik mejanten alit punika sami.

Sampune kok kriya oleh hido kayang Wisnu. Pun adosnya nih sani alit ngancan tumbuh ngancan ngebok dari kini.

tukang serah ino sayu wakti ngalimak mewastu nyusup ring jagat tigoni sayu wakti.

0: kiderane sarang sami susun meneh manah aturan didiang. Dereng sangsane kandun puniki Susadia. Miarse yang puniki acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Bu Wayan Rimit.
1: Iya.
0: Gusti Made Talar. Bliman, ireng Bliman.
2: Hei.
0: Bu Made Murtani.
1: Bliman nggih, kecekek.
0: Lah aku angel.
3: Hargane nek kayak aja yang tiang banget dari Gusti Haji, Pok.
0: Gusti Putu.
3: Gitu ya itu.
0: Begitu budal are. Ah,
3: itu dok sebelah are.
0: Nggih, kalau are terus ya. Seni wawu sampun ya sarang sami punika. Napi wasana uning kering sejeroning sane kewacen oleh Ibu Made Murdani sarang Ibu
3: Jero maca ora dong
0: Ibu Made Murdani
3: lihat semenyenan ya
0: sarang Ibu Wayan Gendan Karmini sane ketegasen oleh Dane Gusti
3: Made Murdani
0: Jiti Jiti Jiti Bah
2: ya gitu
0: gitu
3: mesti wasen dan ubah dan
0: sane sampun kesinahan ring pupuh sinom punika. Kewacen wantah kadiatur diangi wawu ring cakapan tapi wasana Dharma Suniat yang teniwa ngantuk didang ini kewentenan jagat rauh sedageng nyane ka pertama sugera sane keripta kecipta ingian kekardi oleh ide sang yang Brahma sepun ikadu
2: ingi
0: pinake perbawaan ida sang yang widi rikalaning ngripte gate mata ida sang yang Brahma angkara punika sastranya ne sapunika
2: padet
0: eri sampune raris ke ripte ingian ke kardi kewentenang antuk ida betara Brahma wawu kepiara kelimakang oleh ida betara Wisnu ungkara punika aksaranya ne
2: padet.
0: Nah, wawuk rawuh di kemantan gede?
2: Inge.
0: Nih, gede makin bausan.
3: Aluh ya, ya.
0: Patut. Inge.
2: Tuh. Inge satu kan puniki saking ide sampun ngajakin raga sarang sami disiplin ilmu dan sampun iku.
0: Patut.
2: Ring dijane sesuai dengan tupoksi ide suang-suang puniki.
0: Tupoksi. Tugas pokok dan fungsi.
2: Kadi wawu sana kewacen ka pertama ide sang yang Brahma kepice tugas sapunika oleh ide yang widi
0: yeah.
2: Wantah ngut peti
0: yeah.
2: Ngadakan ngipta itu sapunika
0: yeah, mencipta
2: yeah. Ini sampun menciptanya serah nah, sampun
0: sana ken sana miara
2: inge sana punya tugas lain
0: miara inge punika ide benar
2: Wisnu
0: betara Brahma dan kayu tanggung jawab.
2: Tentang tanggung jawab yang mau ngaik kan gitu.
1: Ida sampun ngeragang kewajan mekaryo.
4: Kepo jahane.
0: Terserah jadi dewa betara Wisnu kengkejan pan dewa.
2: Nah tiang anu bener ngidopen kan san jani uboh jani segitu ya sanunnya. Yen mati ya agung lah tanggung jawab sih.
0: Dan gusi
3: kudu berapa taro mendakin tupoksi lagi.
1: Mantian kenten, yo kenten sekadi pemargi ne wawu to ido betaro Brahma nyutang. No mungkin serah ngidor aris mandau kenten ne memelihara tak kenten.
3: Nah, bi men malih galan sampun nyado sampun kadi. Rauh serah wawu ide sang yang Brahma sampun yang mencipta tugas tugas dia mencipta ide sang yang Wisnu memelihara mungkin sejauh memelihara anak kita kian kewah akan menciptakan melihara
2: anak nah niki
3: niko makin
2: makin nyeran ke sehari-hari aneh itu sampun niko kemulan jauh mewah kan miaro tapi mawinan mewah suatu kan memerlukan rutinitas.
0: Oh.
2: Sekadi ring sastra ne wawu tareren-rerenan ido, maka wiran mentek kene ko disampone mentek nu cenik kene ko tumbuhne kal sesai.
0: Eh.
2: Yen mentek ne bisa cepok.
1: Betul. Pisan ki manton.
2: Inge, tumbuh hampa sesai sekali mangken mayuso seket. Lahir dari kelahiran sampai 50 tahun ini kan rutinitas ngajang.
0: Nih, nih. Kok kayu ini dah?
2: Ingat.
3: Ada satu perkembangan, iannya ya manusia ulang cenik yang gede-gedenan pemeliharaannya ya lo. Ya tumbuh-tumbuhannya yang lain jenis gendang-gendang masih luang pemeliharaannya yang kiar-kiar betul. Apa
4: kira-kira kau nge? Eh?
2: Ayi seman Suryo seman. Nah jen saya nen mengkap seman Suryo jok pirat lo.
1: Ayi ah asal jatuh.
4: Lebihan
1: pendek deh. Saya gak mau jatuh.
4: Lebihan pendek deh enak pirat masih kepik
3: betul. Ada ni kadang rasa tetap nak kau angon suluh saya yang Brahmo saya yang Wisnu yang tugas bangkit niki jangan pada manusia aduk yang matur kasar jelas tugasnya berat niki kalau melihara
0: dan tiang bapak saya sampul lintang yang pitung rahino sampul lewat dan iwang aduk yang hidup kamu dari Brahmo sampun ngeripto merupo kekuatan dan ya memelihara landas lantur dan iwang aduk yang kadewawu. Sampun pasti kau ngemawar daging ngupeti setiti prolino nak kadi titiang bereksplorasi pato contohnya lo ngari anak sebuah lagu dengan dem menciptakan lagu gampang je makin membawakan atau yang memainkan yang sing bisa yo ngripto ngisinan unsur-unsur dari musik itu nak bisa gending pada sadeng jalan cepat. Kita masih pelikan diiring manusia pada jadi ragu urin memelihara kewan memelihara tu apa tujuan hidup dari Brahmo nyipto ragu pang dadi nak weh konek kentan yang teniwang aduk ikan tamat yang matur ni ke
3: yang sombong dadi orang
0: ni kau kan karakterisasi seorang ke
3: manusia nyiptang bisa memelihara bisa matiang bisa ragu senang dengan kurang Brahmo Wisnu Dewa yang sombong satu
0: makin kan
3: baru bisa dong rah dong saya Ramo ni Ramo ni yang
0: tiang tiang mata
3: semua
0: tiang matur ini makin tu mungkin mau tingkatnya kalian ini wawu ngeripto daripada Brahmo sarang Wisnu kan ki dede yang ketiga Brahmo Wisnu apa orang yang nama saya mumpung dua kepisau yang ni itu nanti ya
2: kan yang bahasa makin mesu sombong
3: sombong ini nama
2: menurut tiang boyo aja sombong pun iku
3: sombong ini
2: kan punika ulian tan uning.
3: Oh tan uning.
2: Yeah.
3: Oh tan uning ya Pak. Nggih,
2: yeah, tan uning. Yen saged ragane uning,
3: ten.
2: Rago ngae panak.
3: Oh, ngae panak kan nyela panak.
2: Oh, oh panak. Yen rago ngae panak, kemudian sing panak bagus kae.
3: Oh, bener. Lah
2: ya. Kone rago ngae.
3: Tapi kada.
4: Kada. Adi sing panak dua kada suara adi. Adi panak
0: lengkap misi. Tunggu dia enggak ada sing lah 5 sing lah batis.
3: Ya pertahan. Balik dia proses contoh teh kan ngene kan. Naik lagu. Janji ke kenyataan iko bom jalan to wak baik wak.
0: Wak aja mana?
3: Aduh. Dia ndak di dia sing lu enggak sih kata. Dia tetap proses kayak pang lu. Jadi dia mesti lah di sisi udah saya bagus pernah. Men kembali rago subuh-subuh kan mau rago ganteng bu bagus.
2: Nah. Oh artinya neng ae mas itu.
3: Itu yang jenang itu ya jija. Ya nah jija nah jija.
0: Oh bagus. Yang ketuang ya nih. Adi sing ini bagus guys. Di samping itu adi ya bu ngae berarti kan ngidang. Adi adi sing lah panah adi nah.
2: Nah.
0: Ya bu ngae kan jelas boker ngidang. Ngae togok ngidang ngae togok. Menjadi yang saja lah gue bisa ngae panah. Kemudian ganti tiba-tiba nah sing lah panah.
3: Ya kayak gendeng pasti mengidang
0: kayak gendeng. Yang gendeng ngidang.
2: Bagus guys. Ngidang.
0: Yang ngidang. Irago inten iwang atau tidak lunas dan bisa irago ngaik panah dari aku lo. Cuma irago ngadungang nyepukang. Ane madan kamu bang lawaning kamu putih. Mawina kepercayaan irago ni lada sering ide sang yang widi. Pul dah dosne atinit irago dan melangkungi kewikanan ide. Patut kadai mungkin memulo padi memulo nyoh dengan karuan memulo cuma nyelakang mantan. Mungkin pun tumbuh siro nyangin anu buah ni adinya di yeh ninya di tengah ni.
2: Oh, sekali nak alis sering sir mau sang maro batak bisa nyakan kan bong orang bisa ngai nasi.
0: Ngai nasi nah. Nyakan kan ampun ada bas, ampun ada yeh, ampun ada api.
2: Nah, Siro ngai bas, dijo tekan bas.
0: Pinten mana nam takon? Bisa ngai api dijo korek, apin sing korek dodo ngusu di kayu we utawi di batu. Nah ampun mekeja ngan demi si unsur batu itu api.
2: Kentan masih bata bisa nyait kan bora bisa ngai baju.
0: Ngai baju. Aduh.
2: Lakare dijo man, nyen ngai.
0: Tetap irago ane madan icene mandat ringi desang yang widi menurut makin kemampuan iragone lakar ngawi wenangang ciptaan idane
5: yang tetap berpikir bangkit dua bawah saja iba kemudian sih mana bagus gaya itu kanji kita mau gelong kecoh dari ini buat potong karena dia ngalih kok kanji yang tadi bangkit sih mau nih gaya beli panak deh. Ji sombong ji dua ngelak kedua melen itu. Ikan ji jombang bagus kita bandel sih.
2: Cuma gerantang.
5: Bing di samping tu bisa ngelihai bing sih. Mana sih ni orang sombong rago ni panah pasti pasti panah rago. Sih panah tuhan dan sih kita mana berbolong lagi.
0: Berarti rago dan bisa ngaih. Cuma irago nyalanang ane madan kewajiban sebagai manusia laki ane meduwe kamu petak. Nungilang ring sang berago istri ane medrue kamu barang
5: di samping niko bahasa atau kalimat ngai niko kada buat saja kita sudah menjadi suatu kewajiban berusaha rago melang dot pangalis sentano tujuan rago ngante kan melo dot pangwandan sentano ye
0: nih.
5: Nah niko wajib murahkan barangat dot ngai panak bagus di saat rago berkewajib di saat rago kan berbuat niko boh pang memanah pang memindap minat dan kenten ayo
0: nanti pasti
5: yang menciptakan membuat pasti kau udah sang yang dimaksud
0: kita
5: rago bajalan kan berusaha ngain nih bagus kadi sing nak ndang ngain ngabeli lain urusnya ke minat dan ben
0: mungkin
5: ada bayu mediksa terus balian kenten kapan rambut pun mau bersih mungkin yang nanti dipasang kita ngepanak tapi rago yang berusaha untuk panak
2: kenten makawinan peniko newawu peniko newawu terus mengalir itu sepeniko mekaryo tan rerenan ya di Aston wenton sekadi bang kelawan yang petak yenton mesti digerakkan membuahkan
5: jadi panas
0: ini harus dipakai harus digerakkan.
5: Lain bosingnya medalang sentano ben sing ada usaha sing ada gairah mai bo coba ayo
0: gerak itulah kerja
5: kita dituntut bekerja
0: masalah hasilnya nanti terserah
2: bendahara yang lahan gak itu
3: ada perlu narasi dalam hal ini
4: menghitung-hitung hasil
3: nak manusia ini bendahara lah manusia di undang ini bendahara memelihara mengeluar bendahara nih di
5: coba ceri ya macam-macam nah
0: tadi pengenikan Aji Ewawu Aji Bona ini boleh patut mulung irago berusaha mencipta usaha niko memelihara dan memerlino adin menanduranin anggaplah begitu kuantan irago boyong langkungin kewenangan desa yang wiki nah irago icena mandat
3: kapan
0: irago meduwe tri permano wiweko irago meduwe iya nih duwi permano kan jelas betul mesti dayang tapi malah eko permano nah diki makin punapi untuk becek kawan jagate wantah melarapan prilaksana utawi prilaku manusianya itu sendiri.
3: Tugas pemeliharaan nih sama ini gitu.
0: Inge pun juga kenten telah juga lah ini gitu. Nge, kedangan jo.
2: Kan yang piaro kan dumun. Piaro kan jo.
0: Piaro dumun baik malah. Inge kedane para pemirsa sarang sami diwanding kewatesin untuk jam siaran di tiang keluarga kesenian Bali RRI Denpasar ring acara Taman Penasar Pro 4 Budaya ngelungsur mepamit saking aturang para mosanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

menang tekite pratiak seukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

emas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatek angen galahai puniki sebecek-becek nyane. Margiang parilaksana sane becek, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

Кюару Кроскю, Уарусах, Куарья, Кир, Питон.

Порання пітанкарі, мамочі, сорі, попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajeng siang, Akron Rai muali nyaringin ring frekuensi 106,4 MHz per 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Muali kesarangin deduta sana mangkin ring acara Rahine Ayu teras UMKM. Nah deduta pacang nyarangin niki ngawet jam 12 kantos jam 1 membahas tentang UMKM dan rekomendasi ide usaha. Pinaka pengawet eduta niki asiki tembang katurin eduta saking lolot band maplesiran ngiring piar sayang.

106,4 MHz akan raikan Tenggung Sarangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Wawu sampun diputar-putarkan tembang saking Lolot Band Maplesiran. Demogi tembang punika persidayang ngibur rakyat dan rai sarang saminge. Hingga yang rai sana mungkin ring acara teras UMKM di Duta Pacang membahas niki terkait dengan usaha lak-lak. Ya, niki merupakan usaha jajanan tradisional Bali. Ya, tapi niki rakyat rai ada sedikit inovasi niki nggih yang dilakukan niki di usaha lak-laknya niki, di mana lak-lak niki yang akan kita bahas niki menggunakan bahan daun kelor. Nah, seperti apakah itu, mari kita bahas sekalian rai. Nah, niki usaha lak-lak niki berasal dari desa Dencarik Buleleng. Nah, niki adalah sebuah kisah sukses nih dari Bapak Ketut Darmade yang berhasil nika membuat daun kelor menjadi naik kelas kenten nih istilahnya melalui inovasi kuliner yang dilakukannya. Nah, niki informasinya ada duta kutip dari rri.co.id. Nah, kita bahas niki awal mula perjalanan dari Pak Ketut Darmade, seorang warga dari Desa Dencarik Buleleng. Nah, semua ini berawal di tahun 2017 nggih. Di mana Pak Darmade yang tadinya cuma seorang petani kelor dan rai memutar otak dan mulai berinovasi nih untuk menemukan cara gimana agar daun kelor yang dimilikinya nih ke tidak cuma laku dijual sebagai sayur nih, tetapi beliau ingin daun kelor punika memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nah, Pak Darmade niki melihat peluang nggih ketika Pak Darmade menyadari bahwa orang Bali niki memiliki hobi atau kesenangan makan jajanan tradisional apalagi di pagi hari. Nah, kebetulan yang beliau pilih niki adalah lak-lak nih, karena lak-lak niki merupakan jajanan tradisional dan salah satu jajanan yang diminati oleh masyarakat Bali tentunya. Nah, akhirnya dari peluang tersebut Pak Ketut Darmade niki memulai membuat inovasi berupa lak-lak moringa. Nah, tujuan pembuatan lak-lak puniki sendiri adalah selain orang Bali nika bisa menikmati jajanan tradisional, juga bisa niki mendapatkan manfaat sehat dari daun kelor yang digunakan sebagai bahannya. Angge kan rai mesandakan dumun melewas dari Tapacang Wali nyarangin kan rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Akan meraih kantun keserangin gede taring acara teras UMKM pasti kering Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, wali membahas tentang laklak moringa. Laklak yang terbuat dari daun kelor. Nah, laklak ini merupakan inovasi dari Pak Ketut Darmade, warga Desa Dencari, yang berinovasi nggih, di mana menaikkan level daun kelor menjadi jajanan yang enak. Nah, kan rai Pak Darmade niki tidak hanya berhenti nggih di jajanan tradisional berupa laklak. Nah, Pak Darmade niki juga sudah mulai niki merambah ke menu lain. Contohnya nike es cendol kelor. Nah, jadi jajanannya sudah ada, minumannya pun sudah ada, kan rai. Jadi niki merupakan salah satu alternatif nggih buat kamu yang ingin untuk akan rai yang ingin niki merasakan manfaat daun kelor tapi bosan nggih, bosan dengan menu yang itu-itu saja. Bisa niki dicoba es cendol kelor dari Pak Darmade dan juga laklaknya, jangan lupa nggih akan rai. Nah, akan rai kemarin di bulan Juni sampai Juli sewaktu Pesta Kesenian Bali ke-48, Pak Darmade niki membuka stand nggih ring PKB Art Center. Nah, di sana Pak Darmade niki bercerita bahwa standnya niki diserbu pengunjung sampai rela mengantre hingga 3 jam terutama saat sore dan malam hari. Nah, begitulah akan meraih sesuatu yang unik nih ke pasti akan diserbu oleh masyarakat nggih. Pasti akan laris kenten nggih, dan juga apalagi sudah unik dan enak. Sudah pasti laku keras nggih. Ini akan meraih masyarakat umum oleh bos Duta Pecam Wali nyarangin rakyat dan rakyat.

0: cege gilo cara dagang canang sing abu bungo tiada tanding.
1: Maestro dalang legendaris di Indonesia. Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cangkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Akhir dari kantong kesarangan perempat RRI dan pasar suara budaya paling akan meraih melalui inovasi dari Pak Darmadeng di mana membuat daun kelor nikel menjadi jajanan tradisional Bali berupa laklak dan juga minuman es cendol. Kita bisa belajar nih bahwasannya kunci dari sukses nike ada di kreativitas. Dimana kalau kita bisa melihat potensi dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita, hasilnya tentu luar biasa. Ya kan Rai, karena waktunya sudah habis Niki, Deduta cukupkan acara teras UMKM sampai di sini. Nggih, mali bos Deduta pacang wali nyaring kan Rai ring acara ngelila ulangun sesi request tembang utawi megatra. Tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rajang Siang akan raih Gubernur Bali Wayan Koster mempercepat langkah mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata hijau berkelas dunia dengan menyiapkan 5 kawasan rendah emisi. Kawasan tersebut meliputi Nusa Dua dan Kuta di Kabupaten Badung, Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, serta Nusa Penida di Kabupaten Klungkung. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah Provinsi Bali untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan melalui pemanfaatan energi bersih dan transportasi ramah lingkungan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Tas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Kakak dan Rai suka dengan karawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian karawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar kedan rai kanteng kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kecunduk muali sarang titiang gede duta senemangkin ring acara ngelile ulangun sesi request tembang utawi megatre. Angge semeton sane harsen nas tembang bisa langsung niki nggih deduta buka line teleponnya bisa langsung ring 0312233461. Halo Swastiastu.
1: Halo Swastiastu Dedut.
0: Ih Mbah Indira.
1: Eh suksemo subon nundunin Mbah Bang, maro bangun nih
0: deh. Eh maro bangun baru bangun uling negak apa maro bangun uling tidur niki?
1: Baru bangun uling di tempat tidur. Nyangkek
0: sing karo
1: nenek
0: oh.
1: Nenek
0: wangi nanti oh. Pun api gak terang iki.
1: Cuaca rem-rem deh.
0: Oh cuaca rem-rem di sini terang mbak.
1: Dingin saja makan sepuling tuni sirap dengan masapot gitu jang sungguh gaya apa. Baru bangun jadi seduk masuk kalau makan.
0: Sebelum makan dulu mau request tembang utawi megatren iki nini.
1: Megatro kan bone banyak panas, panas panas tubuh dek.
0: Ais panas tubuh. Niki Mbah Indira baru bangun langsung bisa megatro Niki.
1: Iya, megatro yang langsung nyemak nasi dingin dan senggan
0: banget nasi. Iya, dursang Mbah.
1: Kena dedut. Pertama, Nini Jerman punapi gatro terado-ado suarana Nini Jerman. Mungkin kena ngelantur Nini. Benten tadi Ibu Eka Batu Bulan, Mama Enang, Benten Sireko Maelin, Bu Sinta, Penateh, pang buang tali ke calling ini pang buang. Bu Sinta, Bu Panduan, Pali yang kau mau ajak suaranya bu, ke calling Bu Sinta. Bu Sinta, yang nampo, ada Pak Tun Mancung, Pak Dekarje, Pak Mangku Kak Mangku Sedani, Pak Depi, Mas Tunini Tanah Lot, Nini Tua Adik, Sarang Kakek, Sanul, Ini Santa, Mbah Dahweni, Gumiang Seri, Mbah Budu, Mang Budu, Mbah Hege, Nini Ayuna, Jero Kukuh, Taler Niki, Mbah Haku Prajopati, Taler Niki. Merdeka, Bu Merdeka, bagaimana kabarnya? Ya, itu aja ya, Tut. Yang belum di... Oh, ini Pak Tut, proyek lagi satu, Tut. Iya, ajak Pak Gede Peri nih, dumugi kena lantur. Ya munika dumun deduta. Majang deduta, rahajang juga. Kalah walang masih napan tak pramo santi. Om Santi.
0: Om. Suksema Mbah Indira sampun mengawali niki acara ngelila ulangun dengan salam-salam. Yes, nonton Sani Arsen iki salam-salam nyolek-nyolek bisa langsung ring line telepon 0312233361 taler bisa juga niki ring WhatsApp 4. Inggih dari Duta Sangre malis iki penelpon iki silahkan keren rai. Halo Mas Swastiastu.
1: Halo Mas Swastiastu.
0: Bu lo galo. Bu lo galo dapat naik langsung niki. Pun api.
1: Nggih,
0: Bu Landra pun api nika.
1: Becek deh Duta.
0: Nggih. Dan Duta juga becek kabarnya Bu Lodreng.
1: Ya. Mau nanti lagu deh.
0: Bu Lodreng mau lagu apa Niki?
1: Lagunya
2: itu aja senang lo galau deh juta.
0: Yang mana nih ke?
2: Ketemulah di jalan.
0: Pun api nih ke tembangnya. Gimana tembang nih ke?
2: Magendeng kan nih kita?
0: Coba magendeng dulu.

0: Asik. Asik, tebang-tebang kidung banget.
1: Tenggar Wahyu mana ada juta? Kapan ketemu ada juta?
0: Yes, segar segar ye.
1: Nanti malam lagi ketemunya deh.
0: Enggak, male bos malam ten ngidang di uta sirah ni ke dinas nggih. Tut mus male bos. Boleh gale.
1: Nge, pamit deh juta. Puputan nangke nanti. Pramo Santi. Santi.
0: Om. Yesus semua. Boleh gale saking sibang. Sampun request. Request tembang ya. Taler juga bernyanyi. Ini memang bagus niki suaranya Bu Lodra niki. Cocok Bu Lodra jadi penyanyi, nanti kita orbitkan ya. Dan niki wenten beli reskane sane sane nyolek-nyolek niki reskane kawasan Swiss sampun nang kutange beli gede duta bagus mekus. Ige beli reskane bagus bejdur. Hajang tugas. Nge suk sama beli reskane sampun nyarangin di duta. Lalar wenten Bu Wayan Suartini saking sedang niki sana nyarangin di duta. Nge suk sama Bu Wayan. Nah wenten juga niki Nini Hayuna. Nge saking Tabanan nyarangin deduta nggih suksema sarang sami pendengar 4 starter kenak nggih dumugi sarang sami pendengar 4 starter kenak kan nggih suksema ini Hayuna bula galo bula dra niki wenten colekan dari Pak Mantri enten nggih Pak Mantri alias Pak Ketut Murdaya. Ayah akan rai mesandakan dumun melebas di utara pacang wali nyaringin akan rai. Tetap setia ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng singorang hapot, jeng singorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mali ring acara ngelila ulangun kesarangin gede duta pasti ke ring 24 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ye wabu sampun gede duta putarkan dua buah tembang ye kali tembang dumogi mogi tembang punika prasida ngibur raka dan rai maka sami. Ya kan rai muali duta sanggren iki ring lain telepon 0312233361. Halo swastiastu.
1: Halo, om swastiastu, rajang siang nih gede duta.
0: Rajang siang. Niki dari kapal ke ini?
1: Siang kapal bedangin nih beli gede duta.
0: Oh yang bedanginnya Pak Ketut asal.
1: Pak Ketut mancung, dan Pak Ketut mancungnya niki beli gede.
0: yang mancung-mancung.
1: Jadi mau galau niki beli gede.
0: Cucu dah buat lu galau niki.
1: Iye, wow. Assalamualaikum pun buat galau ngerajik. Yang pasti kamu penyidang nyusul. Gitu. Dan gak doas kocap. Tapi nyalip kentan. Buat galau kentan beli gede.
0: Ngiringin buat galau niki. Iye,
1: jadi buat galau. Beli pindahkan suwis beli gede.
0: Iye, Pak Tut berdaya. Beli lu skane. Aduh, pandeng.
1: Iye, apa yang cucu dari kentan buat galau.
0: Aduh, bos marau gede no jak bu lo galuh bu jak sing fokus bener dari duta.
1: Iya, kita nampun. Ampun bu galuh jak ngeranjing jak kita jak merasa terhibur mata kita.
0: Ah, kita nampun liris.
1: Iya, kita mau nak nyeriat tang jak langsung kayak jak aduh jak semangat menjilat telepon kita bu galuh.
0: Apalagi suara Bu Galuh niki khas gitu
1: ya, ngerinting pisang kentan rasa pes klinting mulut ngeri krami
0: cara pes klinting orang ngeri krami
1: lebih mana kentan beli gede duta kentan ya nyamuk pisang beli gede duta seorang kali. Asalnya yang pun bukalah seranya beli sebat dan boleh beli gede ya.
0: Nggih beli sebat segedah. Bila kali sebat segedah.
1: Nggih bukti beli gede terus gede asal pun bukalah seranya ya liang pisah galang asal pun beli gede.
0: Aja ulah galang. Belum bahagia. Oke, Lires, tapi gak terlalu lagi.
1: Iya, pasti kalau astung karel segar kencang, terus mau bakal nih, gede duta.
0: Terus mau bakal ya, Dan?
1: Iya, bakal semangat.
0: Aduh, tuh. Mau bakal semangat ternyata.
1: Iya, ngasang teman ini gede.
0: Teman nabi ini beli Lires.
1: Iya, teman aneh saking salur ke ikan pisang ini gede.
0: Saking sanur kan?
1: Maksud aja last mini ini gede. Aja last mini. Aja last mini. Tiang nama gede.
0: Tiang nama gede.
1: Iya, asalnya cocok nih kak. Ampun sab-sab li gede duta. Saget usul dia dia hilang paket.
0: Guys, tiang menjalan asalnya uning nih kini. Maka tiang betulnya asalnya uning nih kini.
1: Wow, kemana mangga boleh. Tapi pasalnya kecunduk ring darat. Usul dia tiang menen amari nyeldar ke ye seket bilang menen maksud salah baru aku jagin kenten
0: Ika pun gak putri ngurahin wentan beli ruis kane oh pantes asan-sana tawang asan dari muka-muka
1: ya aku kok ngurah setengah tangan sore beli gitu seket aja hilang ya sepah nyeldar aja hilang sampun
0: aduh dua ning rame beli ruis ya.
1: Ya rame-rame pun becik mangga saling kenal kan gendang gede.
0: Tiangkel makan soalnya lah tiang muka ungkes rame-rame.
1: Oke, gendang. Makan gendang. Tapi masalahnya toleh ha ciplak.
0: Contek ya.
1: Iya, contek ha ciplak di dalam.
0: Ege. Ye Lires.
1: Ye mengatrane cepet maka sami ke mantan begitu ta.
0: Nggih.
1: Suk semangko galah dia mendarat. Om Santi Om.
0: Ye Om Santi. Om suk semangko Lires kane hati-hati mendaratnya. Ye dumogi di lain kesempatan ge kita bisa berjumpa lagi. Nika emang kebetulan rame dan deduta mau makan nih kan. Jadinya deduta nyari tempat buat makan. Ampura demen beli rice. Anggih kan rai muali niki deduta sangger ring lan telepon 0312233361. Silahkan kalian rai. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Masih cendalannya dia. Oh.
0: Ah niki Bu Sinta niki.
2: Yeah.
0: Asal bom isi goreng-goreng ya. Bakat yang pun.
2: Udah goreng kita jenguk sama mobil lewat.
0: Bu kuda main metek kan ya Bu, Bu Sinta, metek mobil.
2: Ambil bapak kan nyebrang di tempatnya, metek mobil. Jam udah ngoyong, terus mama nyebrang deh.
0: Saking rame ini, rame ini.
2: Iya, terus ke macet, nak bin jam 5, bin padat.
0: Oh, nge, jam-jam pulang kerja nih ke Bu Sinta.
2: Pulang kerja, jalan kerja, rame dah.
0: Ya, macet. Pasti macet.
2: Ampun ya kuda menek sweet ade.
0: Sarang Bu Sinta niki ajak papa.
2: Nomor terakhir.
0: Belum nomor terakhir. Bu Sinta.
2: Ane dengar jang Mbah Indira.
0: Mbah Indira.
2: 2000. Jadi jang lebih banyak 3000 nama Indira. Mbah Indira ngutang beli you.
0: Yening kalau enggak dibayar kena bunga ya.
2: Iya, kena bunga. Udahnya utang sih gua bayar 2000 madah janji panggil kali.
0: Biar nambah utangnya. Utang salam-salam.
2: Iya, tadi Bu Lodro juga udah naik tuh, galuh cantik tuh sama Pak Lodronya ya. Sudah ngalap bunga, mungkin ampun nak turun ibu petang asal jadi berlai.
0: Oh, sudah mulai turun ni. Oh,
2: ni yang pun turun. Mau kirim salam ni deh.
0: Yes, silakan Bu Sinta.
2: Mau lagu untuk dumung ni.
0: Kalau salam-salam
2: dumung. Oh, lagunya boleh. Ini salam-salam kan pun ni.
0: Yes, silakan.
2: Oh, wenten Bu Yang Suartini, Bu EKBB, wenten Tante Jerman. Yeah. Dewan yang Kirana, Dewan yang Kisawa, Wenten Gusti Biang Murni, Nini Itani Agus, Kak Angga, Kak Rai Pandeti juga, Wenten juga Mangku Sudani, yeah. Wenten Kak Eka Prago sama Pak Eka Mambal, Wenten Gum Yang Uban, Serang Gum Yang Legang Bubo, Bu Yasmin, Bu Mulyati, Wenten Mbah Tunindi juga, Wenten Nini Ayuna, Mbah Hegi, Wenten Kira Malih, Nini tu ade, Wenten Nini Santam, Odah Desa juga, Wenten Jil Susi, Pak Man Pandu, Pak Dekarjo, Kira Malih, Nini Dania Santam Kakek, Wenten Bu Putu Kebo Iwo, Wenten Mailin Santi, Sira malah ini ke ring ojo kuko mugi kena rayun hajang sareng sami nge. Engge buput antuk sama Santi, Om Santi, Santi Om.
0: Engge Om Santi Om. Suksema Bu Sinta sampun nyarangin di duta dan juga salam. Mbah Indira, Ika nge, dibayar 3000 katanya sama Bu Sinta. Ingat Ika, Bu Mbah Indira ngutang lagi 1000. Inge akan rai, muali sangga titiang, malih siki nge, malih siki penelpon. Silahkan akan rai, saniarsa niki. Halo Om Swastiastu.
3: Halo Om Swastiastu, Pak De.
0: Niki
3: Gante.
0: Niki Pak Tut. Siang kena Pak Tut Muldaya niki nggih.
3: Nggih, Pak Mantri.
0: Wow, gedang menek niki. Bolewat Bu Galuh.
3: Bolewat. Gedang ngale sud Bu Galuh, Pak Mantri dalam kok kecoa.
0: Aduh, pun api gatra niki, Pak Tut.
3: Gak tau nih, sama niki ini dia berdiri-berdiri mantan. Cuaca cerah dan dingin.
0: Dingin, masih dingin-dingin juga.
3: Aduh, dingin ya, dia dingin ya pun.
0: Nggih, kenten pun.
3: Jam 5 pun, kenceng dingin.
0: Nggih, kenten pun, Pak Tut. Tiang tadi jam 9 UTW ke Denpasar, nih ke kalih tiang menjaket.
3: Dingin. Dia kenten itu aja. Yang pegang ini masih barat.
0: Nggih, kenten pun, Pak Tut. Niki mantri tiange mau request tembang utawi anu niki utawi megatre.
3: Tunas tembang eh.
0: Nggih Pak Mantri mau tunas tembang
3: apa? Ane Gus Jody.
0: Gus Jody judulnya.
3: Ane kalah di umur.
0: Kalah di umur, di umur.
3: Kalau bosen kau, ujarnya kalah jadi. Bejak telepon kalah.
0: Saya jangan berkecil hati Pak Tut. Yang penting kan bijaksananya menang, pengetahuannya menang.
3: Saya berkecil hati gitu ya. Saya boleh monitor kali ya, tapi fitro akeh ngapain pengilir kali ya. Benar ya polis. Saya monitor terus gitu loh.
0: Yang penting kan bisa lewat WhatsApp.
3: Yesus semua galak atur mewali. Om santi.
0: Om suksema Pak Tut Merdayeng. Yeh, sampunnya kangen deduta. Niki Pak Mantri. Pak Mantri yang mencari-cari Bu Loh Galuh.

Rai, itu dia tiga penelpon kita ngiring sesi ngelila ulangun sana makin ye. Ya kan Rai, dah duta tutup ya acara ngelila ulangun niki dua ning sampun galah niki ye. Akan Rai male bos duta pacang wali nyaring ke Rai ring acara suara budaya Nusantara. Ya, akan Rai tetap sadar ring 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

Rakyat RI, pemerintah Provinsi Bali memastikan rencana pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan pariwisata Canggu mengalami perubahan. Moda transportasi yang semula dirancang menggunakan Mass Rapid Transit atau MRT kini dialihkan menjadi Autonomous Rail Rapid Transit atau ART atau dikenal dengan tram listrik otonom. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena ART dinilai lebih efisien dan lebih mudah diterapkan dari sisi teknologi dibandingkan MRT. Menurut Koster, pemilihan ART didasarkan pada berbagai pertimbangan teknis maupun efisiensi pelaksanaan proyek. Koster juga meluruskan anggapan bahwa proyek MRT telah memasuki tahap pembangunan. Menurutnya, hingga saat ini belum pernah ada pembangunan fisik proyek tersebut. Menurut Wayan Koster, regulasi tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena pemanfaatan ruang bawah tanah belum diakomodasi dalam ketentuan tata ruang yang berlaku. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenten, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenten juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
1: Gek,

tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Rahajang siang menjelang sore Rekodan Rai, Muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senemangkin deduta Muali nyarangin Rekodan Rai, ring acara Suara Budaya Nusantara. Nah, ring acara puniki deduta pacang menyajikan informasi terkait dengan budaya lokal ring Bali taler kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Inges durungnya deduta ngaturang informasi puniki deduta pacang mengaturkan atau memutarkan niki sebuah tembang dari 4 WD, Bulan Bintang, ring biar sayang.

Inggih kang Rai kantun kesangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Awu sampun deduta putarkan nggih sebuah tembang dari 4 WD Band nggih Bulan Bintang. Mugi-mugi tembang punika pasti de ngibur kedan kairing siang puniki. Enggak kan Rai ring acara suara budaya Nusantara Senin Mangkin deduta pacang ngicenin informasi niki akide terkait dengan kesenian lukis wayang kaca sanewenten ring Bali. Nah, Kang Rai, lukisan wayang kaca puniki merupakan sebuah kesenian tradisional Bali, di mana seniman melukis figur-figur pewayangan klasik seperti Ramayana atau Mahabharata langsung nih di atas media kaca yang datar. Nah, Kang Rai, seperti yang kita ketahui, bahwasanya melukis di kampas saja bagi kita-kita niki yang tidak berbakat itu sudah susah, apalagi melukisnya di atas kaca. Nah, tidak seperti melukis di atas kampas atau kertas, melukis di atas kaca nike jauh lebih sulit nggih Kakadan Rai. Karena menggunakan teknik reverse painting. Nah, di mana bagian yang paling depan atau yang paling detail nike seperti mata, alis dan perhiasan nike harus digambar terlebih dahulu nggih oleh sang pelukis di sisi sebaliknya di kaca nggih. Setelah itu barulah disusul dengan komponen-komponen lukisan lainnya. Nah, Kang Rai coba bayangkan dumun niki bagaimana ketelitian gitu, nih, yang dibutuhkan untuk melukis di kaca niki, melukis wayang kaca gitu, nih. Nah, di mana kita sendiri niki kan awalnya harus niki kita yang melukis niki harusnya membuat badannya dulu, wajahnya dulu. Terbalik niki nggih untuk seni lukis wayang kaca nike malah detail-detail kecilnya yang duluan atau yang harusnya di depan nike yang dibuat dulu. Nah, coba bayangkan sekarang ke Rai. Kita melukisnya itu dari mata, dari detailnya dulu, dari perhiasannya dulu. Baru dilanjutkan dengan tubuh atau bagian yang lainnya. Itu pasti tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Yang ini Rekan Rai, mesanakan dumun mulai buas dari utama pacam walinya Rekan Rai. Tetap satu RM4, RRI dan pasar suara budaya Bali.

Bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih lah kan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasannya.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal sih. Si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Mulai keserangin gede duta ring acara Suara Budaya Nusantara pasti ke ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan Rai Muali membahas tentang seni lukis wayang di media kacang. Yeah. Nah, seni melukis wayang di media kacang iki sebenarnya berakar dari pengaruh luar yang masuk melalui jalur perdagangan dan niki khususnya nggih pengaruh dari seni lukis kaca dari Tiongkok dan juga Eropa. Di mana hal ini kemudian beralkulturasi dengan budaya lokal Bali. Nah, sentra utama dari kesenian melukis wayang di media kaca niki sangat lekat dulunya nggih dengan daerah Gel-Gel dan Kamasan di wilayah Klungkung. Di mana Klungkung niki memang dikenal sebagai pusatnya seni lukis tradisional wayang gaya Kamasan. Nah, para seniman tradisional di Klungkung niki mengadaptasi teknik melukis di atas kaca dari kebudayaan Tiongkok dan Eropa, namun tetap mempertahankan pakem pewayangan Bali yang sakral dan juga penuh filosofi. Nah, kan Rai, biasanya niki warna-warna yang digunakan untuk melukis niki, niki menggunakan warna-warna tradisional nggih. Dan juga mengandalkan warna-warna alam, gih. Di mana misalnya, warna hitam nike diambil dari arang, sedangkan putih nike diambil dari tulang yang dibakar, serta warna tanah merah dan kuning nike memberikan kesan klasik, gih. Nah, kan Rai, selain niki tingkat kesulitannya sangat tinggi nggih karena harus melukis detailnya terlebih dahulu baru melukis gambaran besarnya. Niki, seni lukis Niki juga menggunakan warna-warna tradisional. Nah, seperti yang sudah sampaikan tadi, jika Niki detailnya, detail awalnya salah, sudah pasti Niki gambar lukisannya akan rusak gitu, atau tidak sesuai. Jadi harus melukis kembali dari awal. Rekan Rai, mesanakan dumun melebas dari utara pacang wali, nyarangin Rekan Rai. Tetap satu hari 4, RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: pemilahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba Maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal nih.
3: Mai
0: yah sajo salam menyamodogen jik tiba beli nyoman yuk kangkung.

Terus 6,4 MHz akan RRI Kantun Kesarangin Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, akan RRI Muali membahas tentang seni lukisan wayang ring media kacang. Yeah. Nah, dulu akan RRI lukisan wayang kaca puniki banyak sekali menghiasi rumah-rumah, bahkan puri nggih, puri. Nah, namun seiring perkembangan zaman, regenerasi seniman pelukis wayang dengan media kaca puniki menghadapi tantangan yang cukup berat akan RRI. Nah, dibandingkan dengan media lukis modern lainnya, melukis di atas kaca puniki membutuhkan kesabaran tingkat tinggi serta ketelatenan tangan dan ketelitian tentunya, serta pemahaman mendalam tentang karakter pewayangan. Nah, tidak heran akan RRI jika kini seniman atau maestro seni lukis wayang kaca di Bali niki jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Nah, para seniman dan juga maestro lukis wayang kaca puniki merupakan para penjaga warisan budaya leluhur yang setia merawat tradisi di tengah gempuran seni kontemporer. Nah, kan RRI Deduta sendiri sih berharap untuk seni lukis wayang kaca niki tetap ajeg dan lestari. Yeah. Karena niki juga merupakan salah satu warisan budaya di Bali. Yeah, kan RRI, waktu menunjukkan pukul 14.50 WITA. Dan terasa niki galah deduta sampun telas ngeh nyarangin akan RRI ring rahina mangkin. Deduta matur suksema majang akan RRI sane sampun nyarangin deduta ring rahina mangkin. Ngeh deduta juga nunas gang pengampuran niki duaning selami bertugas meduwe kekirangan utawi keiwangan sane ten manut ring aksa semeton sarang sami. Ya, kan RRI tetap setia nih ring 4 RRI Denpasar duaning melebos akan RRI pacang kesarangin sawitan beli gede duta niki akan RRI pacang kesarangin sarang mbok gungge Sintia. Ingge kan RRI puputan duta acara puniki dedutang lungsur mapamit. Om Santi Santi Santi Om.

0: Lo, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah lo.
0: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakyat Rai Dinas Perhubungan di Sub Kota Denpasar mulai menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari penataan kawasan pusat kota dan Jalan Gajah Mada. Kajian teknis dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Sementara selama proyek revitalisasi berjalan, pengalihan arus lalu lintas masih dilakukan secara situasional mengikuti kebutuhan pekerja di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketut Sriawan mengatakan hingga saat ini belum ada penutupan maupun pengalihan arus yang bersifat permanen. Pengaturan lalu lintas dilakukan berdasarkan progres pekerjaan proyek. Menurutnya, Dishub juga menempatkan personil di lokasi pekerjaan untuk mengatur pergerakan kendaraan sehingga aktivitas proyek dapat berlangsung tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas secara signifikan. Selain pengaturan jangka pendek selama proyek berlangsung, Dishub juga tengah menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang bersifat berkelanjutan di kawasan Jalan Gajah Mada. Kajian teknis terhadap skema tersebut dijadwalkan dimulai pada September 2026. Sriawan menjelaskan penyusunan MRLL tidak hanya bertujuan mengurai kepadatan kendaraan, tetapi juga mendukung fungsi kawasan yang sedang ditata sebagai ruang publik yang lebih nyaman, aman, dan ramah bagi pejalan kaki. Rakadenrai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

Run subuh-subuh, spesialis pagi gitu ya. Dan kali ini gue akan menyapa ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa di pukul 3 hingga 5 sore nanti di acara Lingser Sanji Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan gue akan menyapa-nyapa ruang dengar Anda di 0361223361, di WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420. Dan juga Raka dan Rai bisa berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jadi seperti biasa, setiap gue gak sindah siaran, gue akan selalu update di Facebook RRI Pro 4 Denpasar ya, atau Programa Budaya RRI Denpasar. Setelah pukul 5 sore, Raka dan Rai di pukul 5 sampai pukul 7 malam nanti kembali menyapa acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore nanti ada renungan Puja Trisandya, pastinya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 21 menit ya, nanti akan kita kumandangkan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di Kota Denpasar dan sekitarnya. Dan pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki di edisi hari Sabtu seperti biasa menemani Anda di pukul 7 hingga tuntas di pukul 9 malam, ada acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Tembang Warga. Oke, Raka dan Tre, tanpa berlama-lama sepertinya ya, Raka dan Tre sudah bersiap-siap untuk telpon Pro 4. Jadi sebelum gue akan sapa-sapa Anda ya, pemanasan dulu deh di acara Pro Dangdut kali ini bersama Nela Karisma, Biar Ku Cari Jalanku.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Baik, selamat sore Raka dan Ray, kembali menyapa Ruaningar Anda, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempatan RRI Denpasar, suara budaya Bali. Biar ku cari jalanku Nela Karisma, sudah kita dendangkan ya Raka dan Ray membuka acara Pro Dangdut sore hari ini. Mari-mari Raka dan Ray merapat bersama Gongnya Cynthia. Gongnya akan sapa-sapa Ruaningar Anda yang ingin request dan juga salam-salam. Bisa banget 2 jam sampai pukul 5 sore nanti di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Nita, daerah Pejaten.
1: Iya betul.
0: Betul. Kali ini sama gue nggak dulu ya nih ya sore-sore. Biasanya pagi-pagi nih.
1: Iya pagi-pagi tadi pagi nggak bisa naik.
0: Nggak bisa naik. Karena apa nih? Wonten acara?
1: Nggak. Kalah cepat.
0: Oh kalah cepat. Ya udah sekarang sudah gercep nih.
1: Ini kan sudah tangannya sudah lemas ini. Nggak begitu. Keras becik teleponnya.
0: Oh, kurang pemanasan berarti nih biar enggak lemes-lemes nih. Pemanasan dulu nih.
1: Apa kabar Gongge Cynthia?
0: Kabar Gongge semakin baik. Nini mah enggak usah ditanya, Nini Ita pasti sehat ya nih ya.
1: Nini segar. Sehat selalu.
0: Astaga.
1: Ya sehat orang tua kan enggak seperti orang bujang.
0: Iya, yang penting masih bisa bersuah sama Gongga.
1: Waduh, kalau sudah bisa makan itu ya sehat kan itu.
0: Sehat, bisa ngelincak, cak-cak cicik 2C. Nita aktif ya nih ya, setengkara nih.
1: Iya.
0: Mau request lagu dulu nih?
1: Masih lama hari radionya.
0: Hari radio lagi sebulan nih, bulan September.
1: Aduh, kangen-kangen, Mbak Nidang, ingin ke studio.
0: Ya, ditunggu metaki-taki dulu nih, bersiap-siap dulu ya.
1: Aneh-aneh penyiarannya, dumun-dumun, ampun. Baru-baru nih, gimana kena Nini pangka cunduk.
0: Oh gitu, ditunggu kalau gitu nih, 11 September nih ya.
1: Siapa ini Man Budo ikutan Bongge.
0: Terima kasih Bu Man.
1: Kalau itu namanya seruling bambu Jaya.
0: Seruling bambu, oke sudah siap.
1: Ada Bongge.
0: Ada dong nih.
1: Siapa ini kanan kini Maylin ini ikutan. Nah, sebentar lagi Maylin.
0: Ditunggu Maylin.
1: Ya, salam-salam dikit. Katanya ketabahan sebuah perak nggak mampir ke Pejaten Maylin.
0: Siapa Maylin?
1: Pejaten ini.
0: Oh, Maylin mampir ke rumah Bu Vera begitu.
1: Rumah Bu Vera katanya.
0: Alah, ya mungkin ya. Waktunya terbatas mungkin ya nih ya.
1: Mengunjungi Gongge.
0: Oh, kunjungi.
1: Vera kan kata Maylin ke sana.
0: Iya.
1: Ke rumahnya Maylin. Maylin kan harus berkunjung juga.
0: Berkunjung diwajibkan begitu ya tradisinya ya. Tukar balik ya nih ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Salam sedikit Gongge.
0: Boleh nih, silakan.
1: Ada Mbak Indira ya dari barat dulu nih Mbak Indira naik-naik. Gua pindah apa kabar gua pindah? Ada naik-naik nih Lampung ya sama Pak Depi, Bung Biang Mesin, Bopera, naik-naik Bopera, Nini Ayuna, Jeromangku, Merajopati, Mbah Tunini, Kak Ciato, Pak Pedes, Jeromangku Nyoman Asih, Pak Putu Yaso, selamat sore. Ada Pak De Karjo, Pak De Polos Jayo, naik-naik Pak De. Ada lagi Pak Yan Arbo, Tun Mancung, Ngumbiang Seri Kekerahan. Ada Maige, ada Lu Sekar Satung nih, Gongge.
0: Bu Lu Sekar, terima kasih Bu Lu.
1: Naik-naik Lu Sekar, Pak De Gunawan, Pak Tut Wirko, Pak Tut Murdayo, Eka Bebe, Eka Sempidi. Ada lagi Bu Putu Keboiwo, Bu Marani Payet, Nenek Bu Marani. Ada lagi ini Kak Dania, serangka. Biasanya nomor satu dia ya.
0: Ya, sinyalnya sekarang bersahabat di daerah Tabanan berarti duluan nih.
1: Diambil sama Nini Ica yang nomor satunya.
0: Ya, ditunggu deh pembalasan ya, ini ya, Dania nih.
1: Semuanya ini
0: okay.
1: Ada. orang datang ini ya.
0: Bertamu baik, silakan dijamu dulu nih.
1: Ya, Widyo Daro ini, Widyo Dari ini datang.
0: Siapa tuh nih? Pendengar ya, setiap rompat kah?
1: Namanya Bolodro, nih Bolodro. Ini Santa ikutan kok nggak?
0: Terima kasih nih Santa.
1: Dah ini siapa ini? Ini Bagas ikutan kok nggak?
0: Terima kasih nih Bagas.
1: Iya kok nggak? Makasih atas waktunya. Dadah bye bye
0: ini Ita. Masih banyak sepertinya callingan-callingan ya di HP-nya nih Ita ya. Oke, yang tidak sabaran kembali deh gue menyapa ruang dengar Anda lagi satu penelpon ya. Boleh nih bersalam-salam dan juga request lagu. Pro Dangdut.
2: Ya, itu adalah kita. Selamat sore gue ya Cynthia.
0: Selamat sore kembali Kak Dania.
2: Iya.
0: Iya, baru juga dibilang sama Nita, Kak Dania. Nih, Dania kalah nih, biasa nomor 1. Sekarang nomor 2 nih jadinya ya, Kak ya.
2: Salib menyalip jadi.
0: Salib menyalip. Gimana kabar Kak sama Nini di daerah Sanur?
2: Masih sehat, tapi Nini agak kurang enak badan.
0: Oh, kecapean ya.
2: Nah, kemarin sudah gini, ini katanya virus cuaca. Ini
0: oh, alah.
2: Virus cuaca. Sudah gini, sudah cek ke dokter, sudah dikasih obat gitu.
0: Sudah ya. Full istirahat dulu nih. Salam sehat ya nih ya, cepat sembuh.
2: Ya, sekarang pas dia lagi istirahat ini. Ya, kalau duduk kayaknya mau tidur aja gitu.
0: Iya, memang ya. Tubuh memang harus ya rileks dulu lah ya Kak ya, jangan terus didudukin aja ya. Mungkin bobok-bobok dulu, rehat dulu.
2: Mau tanya Gongga sehat juga ya?
0: Sehat langsung Kak, sehat.
2: Ini jarang juga ketemu sama Gongga, sudah berapa hari ini.
0: Bener ya Kak ya, biasanya siaran subuh Gongga.
2: Gitu Pak Gede Duta gitu aja.
0: Bener, Gongga sekarang spesialis subuh.
2: Hari yang lalu sama Gongga Krisna.
0: Oh, sama Bu Gong Krisna. Iya, iya.
2: Kalau gitu lagu dulu Gongga.
0: Boleh, silakan Kak.
2: Lagunya apa? Dari Mansur S ya. Selamat tinggal ada ya Gongga?
0: Selamat tinggal belum ada Kak dari Mansur S. Belum ada nih.
2: Aduh tergila-gila.
0: Aduh tergila-gila begitu.
2: Iya, dari Mansur S juga.
0: Tergila-gila. Belum juga ada Kak.
2: Kalau gitu ya ini aja. 365 hari aja ya.
0: 365 hari dari Nia dan Niyati ya.
2: Iya, itu
0: oke,
2: aja.
0: Oke, sudah siap.
2: Salam dulu sedikit ya. Ini mungkin pulsa ini kayaknya sedikit ini kok enggak.
0: Oh, sedikit. Untunglah ya, lagunya sudah siap.
2: Nyalamin teman dulu.
0: Iya, silakan.
2: Yang tadi Nini Ita, selamat sore. Ada siapa lagi? Gongyang Yoga, ada siapa lagi ya? Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi? Ada Bu Agung Guang ya, selamat sore. Ada Mbah Tunindi, Bu Lodro, selamat sore. Ada Pak Man Pandu, ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, Pak Depolos Jaya. Ada Odah Desya, Odah Kadek, siapa lagi? Nenek Tuade, Bu Pera ya, selamat sore. Ada Pak Eka Plago, Bu Eka Pengemuan, siapa lagi? Ada Kenarot, Nini Mika, ada Pandai Prima, Anik Kapal ya. Melodi Karyasi ya buat semua aja dulu Gongge.
0: Sudah ya, lengkap ya Kak ya.
2: Terima kasih atas waktu buat Gongge. Selamat bertugas, selamat sore, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, selamat bertugas kembali Kak menemani sang kekasih ya. Yang tentunya Nini Dania, ya Nini ya, salam sehat untuk Nini Dania. Cepat sembuh biar kembali mencuyar pokoknya ya. Oke, Raka dan Rai, gue sapa-sapa dulu deh yang sudah bergabung nih di WhatsApp Pro 4. Tuh, duduh, tumben sepi nih sore-sore. Biasanya Pro Dangdut sudah digarang gitu ya. Ada Bu Wayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Bu Wayan. Salam-salam nih dari Bu Wayan Suartini untuk Nini, Dania, ya sama kakek Dania, Bu Sinta juga, Mbak Indira, Niita, Pak Yanarbe, Mangku Sudani. Suryani ya, Kak Angku Sudiani, Pak Tut Murdaya. Terima kasih Bu En Swartini. Kalau bisa deh Bu Ayan request lagu ya di line telepon kami. Ada juga Pak Wayan Siaja, selamat sore juga Pak Wayan, salam sehat ya. Seputaran Mas Ubud seperti apa nih cuacanya? Kalau di studio Perempat RRI Denpasar hari ini terpantau cerah. Seperti senyumnya Gongga ini cerah karena pertama kali ya kembali lagi Gongga siaran sore-sore. Oke deh kalau begitu Raka dan Re langsung saja Gongga akan putarkan dua lagu dangdut untuk menyapa ruang dengar Anda.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ide Betara nyejer.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Di kawasan Emruk 70 Denpasar, masih membersamai Anda di Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali ke Ngesopar Wandinger Anda di 0361-223-361. Mari kita berdendang, ya, kita goyangkan sore hari ini karena malam minggu tentunya. Jadi malam minggu Anda di sore hari ini bersama Gonge Cynthia, ya. Kembali menyapa dulu, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kisya Gonge Cynthia cegeknya lolet sekapa tujeng
0: pun. Selamat sore dari Kebayuwa pastika.
1: Inge patuh benar Gonge.
0: Iya Ibu Putu Sekariani, apa kabar Ibu?
1: Kabarnya baik, Gen. Diki tetar cuacanya membahana. Di sana gimana, Gen?
0: Semakin cetar membahana, sepertinya panas ya sore-sore sekarang ya, Bu Putu ya.
1: Ya, panas tetar,
0: Gen. Iya, Ibu. Yang penting Ibu sehat. Apa tuh?
1: Ajang napinya merujak.
0: Sudah bibi-bibi ngerujak. Miratu mi lengkap. Pantas ya lengkap karena tanggal muda ya bisa dibeli semuanya ya Bu ya. Aduh Gongga sudah Ibu, Ibu sudah makan sore Bu.
1: Sampun Gongga, sampun peng lima Gongga.
0: Oh udah lima kali?
1: Nge penggal keleh Gongga.
0: Oh penggal keleh, pang gede munyi ya Bu.
1: Nge pang suar-suar Gongga.
0: Astengkara Bu, Ibu mau dendangkan lagu apa Ibu?
1: Lagunya Nyawna Sutra Gengge. Bola.
0: Bola. Okay.
1: Gumbiang. Gumbiang yoga nyarengin Gongga. Monggo-monggo gumbiang jegek. Ayo gaskan.
0: Ayo gaskan yang yoga.
1: Ini produngdutnya.
0: Betul
1: ada
0: sekali.
1: Yang di sana itu siapa yang suruh nguling-nguling itu semutan Bali apa? Pak siapa ya Pak? Siapa namanya lupa.
0: Dari daerah apa Bu tuh?
1: Gue pindah.
0: Oh, beli Govinda.
1: Ada kakak Padawe, ada Mailin cantik jegeknya lelet. Ayo, gek Mailin. Ada Nini Dania sama Pekap.

0: Ayo Bu Jero menggagaskan. Ada Bu Janura, ada Bu Jero Jerman, ada Pak Pandai Wayan Tamu, ada Pak Yan Polosdaya, Bu Mang Beluram, ada ya semua-semuanya Gungga ini kasihan orang Melanya, Gungga udah lama Gungga dibungkus jadi satu ke dalam Gungga.
1: Iya Ibu.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, lais-lais ya Ibu ya. Tetap semangat berjuang mencari rezeki. Ya, di belakang Ibu Putu ke Boywa, ada siapa tuh di sana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo Kak Angku. Pah di jadi Japoli.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya mah selalu baik, Gongge. Kak Angku sama Mbah Angku bagaimana ya, kabar?
2: Ini mah aku salam, Ge.
1: Salam Mbah Angku jegek.
2: Butuh kebiwo, istirahat dulu. Apa yang ingat mulung, Gongge?
1: Apa tuh?
2: Lagu.
1: Boleh.
2: Cinta si merah.
1: Cinta?
2: Si merah jambu.
1: Si merah jambu.
2: Ada.
1: Ya, Gongge carikan dulu salam-salam boleh Kak?
2: Salam Kak Daniel, selamat istirahat. Baik KBB. Bo Sinta Penate, Bo Mai Payar, Bo Mangai Mara, Nini Ita Soda, Baik Kak Sempidi, Gongbiang Yoga, apalagi Mailin, Nini Jerman, Nini Tuadi, Kak Eka Tlago, Eka Mama, Bo Ayan Suarsini, Bo Ayan Dodrao, Bo Sekar Satung, Bo Niakung, Patut Mancung, Pak Yan Narbo, Mak Ni Kapal. Kak Pedas tuh, Gek.
1: Kak Pedas.
2: Kak Pedas tuh pendengar setia.
1: Iya, betul. Tapi jarang on air sama Gongge. Tapi Kak Angku, ini lagu Cinta Si Merah Jambu belum ada, Kak Angku?
2: Belum ada. Kalau begitu, Ida Lela sama Mus Niyadi.
1: Ida Laila Musmulyadi, langganan Kak Angku nih.
2: Sampai sekarang jadi setelah jumpa pertama.
1: Setelah jumpa pertama sama Mak Angku nih ya berlabuh.
2: Setelah jumpa tahun 76.
1: Tahun 76.
2: 78 jadi.
1: 78 jadi, baik kecantol sama Kak Angku Sudani nih 2 tahun ya, begitu lamanya PDKT. Iya. Oke deh Kak Angku sudah siap, boleh.
2: Lanjut, mana sudah, mana kapal, apa ini yang keseri, kekeran, baik di Bekomang Buduk, Kak Pedas sudah, kata Matun Indi, Kak Pandepi, Mahangi, Jero Mangkung, Warga Pati Pemenang, Nini Ayuna, Ibu Merdeka Tabana, Mbak Indira, apalagi bagi tata kemana? Oh, ini Kak Alwin dan Nendra ikutan.
1: Iya, terima kasih Kak Alwin dan Nendra.
2: Bu Kompiang, Pak Man Pandu, Pak Depres Jayo. Ini mau misalkan Kak Kestato nih anu padana monitor.
1: Monitor.
2: Mau misalkan Kak nih di Selat, Gek.
1: Dari Selat, siapa namanya Kak Angku?
2: Selat jalan nih Mah Devi.
1: Mbah Devi dari Selan Madak, tetanggaan sama Kak Angku Sudiani, salam sehat. Iya.
2: Jam 6 ngantos jam daso petang.
1: Mimi, setia sekali. Iya,
2: setia, pendengar setia.
1: Astungkara, terima kasih Mbah Devi.
2: Ya yang belum dibungkus siapa? Oh, siapa ini? Bu Mar, Pak Mar, sudah. Pada macam sudah tadi ya. Mana kapal sudah ya bungkus jadi satu yang
1: bungkus jadi satu. Oke. Okay.
2: Semuanya kiranya.
1: Iya, terima kasih Kak Angku.
2: Salam sarang aja Ibu.
1: Pasti.
2: Monitor ya kalau gitu.
1: Monitor sambil ya, ngelukis sambil metanding tuh.
2: Ya, juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Om Santi.
1: Om, terima kasih Kak Angku. Kita istirahat dulu Raka dan Rai. Nanti Gongge akan kembali menyapa ruang dengar Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rakadian Rai, staf khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta. Saat diskusi bersama wartawan di Denpasar menekankan penguatan HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali serta direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik merata dan pengawasan negara yang kuat. Dijelaskan hal tersebut untuk memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi. Thomas Harming Suwarta mencontohkan pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juwek Legi Tabanan dan diskriminasi dalam fun run yang melibatkan WNA di Canggu, Badung. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Baik, Raka dan Ray masih dari kawasan Hamburg 70 Denpasar bersama Gongga Cynthia di acara Pura Dangdut. Dangdut adalah kita. Raka dan Ray, Gongga sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di acara Pura Dangdut kali ini melalui WhatsApp Perempat, ada Mbah Egi ya. Gongga minta lagunya Suara Hati, pastinya dari Ida Layla ya Mbak Egi ya. Tapi mohon maaf dulu, untuk request lagu Raka dan Rai termasuk Mbak Egi bisa melalui line telepon kami di 0361-223361 ya. Dan Gongga beralih dulu ke Facebook Program Budaya RRI Denpasar, semoga sudah ramai ya. Gongga tunggu masih waktu 1 jam. Ada Abah Wesel Sampelangan di daerah Gianyar, Pro Dangdut, Om Swastiastu, selamat sore, terima kasih banyak Abah. Ada juga Pak Deapong, Kelungun Tegak yang sudah hadir, Pak Akom Lerto, Padang Samia juga sudah hadir di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah Topeng Sidekari. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gekel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekari.
4: Kantun kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali di sesi kedua, gongnya sapa-sapa dulu yang ingin bergabung tentunya ya, tidak boleh kelewatan acara Pro Dangdut kali ini. Spesial karena bersama gongnya. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Selamat sore Ibu. Apa itu Ibu yang sakit aduh-aduh?
1: Sambung. Aduh.
0: Nih.
1: Deg-degan gak?
0: Deg-degan. Adi deg-degan Bu.
1: Jak ngerutuk belum nanti ya?
0: Adi ngerutuk Bu.
1: Asalnya ketemu ngajak KDM.
0: KDM? Oh. KDM. Yang benar saja.
1: Dia nerudah mulai dunia sebenarnya gak?
0: Bebe. Apa yang dapat Bu?
1: Ini menafis selengagan mas yang enggak.
0: Mimpi apa Ibu semalam ketemu sama beliau ya?
1: Ya.
0: Iya. Ya polos ganti Bu Titian.
1: Malam minggu ayo pergi
0: ke bioskop. Ayo gongnya sudah kemarin.
1: Anak baca nonton keboi.
0: Asik. Gongnya mah sudah kemarin Ibu ke bioskop. Bu Vera malam minggu kemana Ibu?
1: Gak kan tanuning gendengan nih kau.
0: Iya. Kok tidak tahu buktinya gongnya ikut nyanyi tadi. Yeay, Ratu. Terus lagunya, lagu dangdutnya lagu apa? Kenapa Ibu?
1: Sampun medal nampak nikah.
0: Belum sepertinya, tapi masih tren lah lagunya itu di zaman gongge.
1: Niki Bu Ani kapal. Maylin, semangat Maylin. On air Maylin garangan ya Bu Vera. Cepat-cepat dia dapat. Pulsa Bu Vera aja Bu Ani.
0: Oh, alah, baiklah. Kalau sekarang Ibu Vera mau request lagu apa, Ibu?
1: Apa aja mau gongga?
0: Nih apa aja mau kan gongga jadi bingung nih.
1: Kaget soalnya.
0: Kaget, Meme.
1: Padahal banyak punya lagu-lagu tadi.
0: Nah harus dicatat berarti belum dipersiapkan ini mah.
1: Ya pokoknya lagu asik-asik aja.
0: Asik-asik aja.
1: Gini gongga.
0: Oke.
1: Trio Macan aja deh.
0: Trio Macan, yang ya. Apa tuh Bu?
1: Yang mana aja mau.
0: Yang mana aja mau, oke ya, sudah siap.
1: Trio Macan gongga ya.
0: Siap.
1: Lagu ini saya sumbangkan kepada pendengar Perempat RI dimanapun berada.
0: Asik. Salam-salam dulu Bu.
1: Salam sama warga pasar. Teman-teman siang ya. Dalam pasar Tabanan sudah sampun mengkingkin-kingkin mengkirim mengkeripit jam 6 sudah tutup. Bapak petani, nelayan, buruh, supir, tukang jahit.
0: Nya, semua profesi Ibu sebutkan nya ponasane.
1: Nah, ampun yang satu-satunya benar di Banten lawan yang.
0: Makanya disingkat saja deh kalau begitu Ibu. Terima kasih Ibu cantik.
1: Anak yang namo di rumah sakit Dharma Jati, semoga cepat sembuh lo gede perawati. Semangat lo.
0: Cepat sembuh.
1: DBG hati-hati. Soalnya lagi ndang, lagi hujan.
0: Hujan, iya, nyamuk cepat berkembang ya. Biak Bu ya.
1: Banyak di rumah sakit yang sakit, dia cepat sembuh.
0: Astagfirullah.
1: Banyak orang sakit, banyak orang sakit.
0: Iya, betul.
1: Hati-hati,
0: Bu.
1: Lagi ndang, lagi hujan ini membawa kita sakit jadinya.
0: Iya, Ibu.
1: Yang
0: jaga kesehatan Ibu.
1: Pada RI kita ngecuar terus enggak padahal sebenarnya ada aja kan gitu. Suka duka tuh pasti ada aja.
0: Iya.
1: Penting kita bisa ngecuer menghibur diri dan menghibur teman-teman. Pak Surya niki sanggu ngarangin dong ya.
0: Terima kasih Pak Surya daerah Canggu ya.
1: Ya. Bu Manurago, mari pokoknya tiang niki salam sehat salam semua. Semua pendengar Perempat RI yang tiang hormati. Walaupun tiang tak ngoling, tiang hormat kepada pendengar dimanapun berada.
0: Siapa yang nyolek Ibu?
1: Siapa? Kak Siatop,
0: Tanah Lot. Oke deh Ibu.
1: Kak Siatop nih
0: King ya. Baik.
1: Menyambut 17 Agustus
0: nih King. Nenek, banyak nih yang nguling-nguling Ibu karena.
1: Makan dong gak?
0: Iya, iya Ibu. Iya, giliran dulu Bu Vera ya. Terima kasih, Bu. Rahaja.
1: Radio Perempat RRI tetap jaya di udara. Dunia Cintia lagi siaran. Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Oke. Oke, merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih banyak Ibu Vera di daerah Tabanan. Semangat kemerdekaan luar biasa. Lagi 9 hari kita akan menyambut ya Rakadan Rai 17 Agustus. Apakah sudah bersiap-siap? Ah, gonggek sudah tentunya ya. Oke, di belakang Ibu Vera gonggek colak-colak dulu. Yang sudah geli-geli gonggek colak-colak, mari kita bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut, anda adalah kita, genggak cantik.
0: Halo, dari daerah mana kak ini?
2: Daerah dekat ini tetangga.
0: Tetangga?
2: Iya.
0: Tepatnya di mana? Oh, ada Desya Katrangan. Ih, udah.
2: Iya.
0: Gongge kok tidak mengenali, belum mengenali bukan tidak ya. Mungkin karena Oda jarang sama Gongge Oda ya.
2: Iya, sekarang
0: main ini loh.
2: Rebutan,
0: ya. Rebutan memang selalu ya. Oda.
2: Lalu rebutan.
0: Kalau Oda gimana sekarang aktivitasnya lancar Oda?
2: Lancar
0: jaya, Astungkare. Astungkare lancar sehat.
2: Ya sehat selalu ya.
0: Astungkare doa terbaik juga untuk Oda Desya. Oda, Oda mau request lagu dangdut apa ini Oda?
2: Lagunya siapa ya? Lagunya Lesti ya?
0: Lesti, oke. Okay. Ya. Kalau judul lagunya?
2: Melayu.
0: Oh, oke, okay. Melayu.
2: Ya.
0: Melayu. Sebentar, gue nggak carikan dulu dari
2: ya,
0: Lesti.
2: Ya, apa dikit ya, Gongge?
0: Boleh, Oda.
2: Ini. Ibu Sinta naik Bu Sinta. Putu Bu Iwoza naik ya.
0: Ibu Putu sudah tadi di sesi pertama udah.
2: Iya, Nini Ita, Nini Agus. Nini Tuni.
0: Batu Nini.
2: Batu Nini ya. Ini Ansanur. Nik Dania sama Peka. Pekak Sudani, Romangku Sudani, Nik Dania, Dahya, sama kakek, Nik Sinta, Nik Bu Sekar, ya semua aja ge,
0: okay.
2: Kaya tak lama ini. Kasihan temannya di belakang.
0: Iya, Oda. Sudah lengkap dan lagunya juga sudah siap, Lesti. Sapi sudah, Melayu ya. Sudah.
2: Ya, terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
2: Selamat bertugas, Gongge.
0: Baik, Oda.
2: Sama Gongge ini sekeluarga, sama ibu, sama Aji.
0: Astungkara.
2: Ya. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Oda Desya. Tak lupa juga, Aji dan Ibu Gongga juga nitip salam untuk semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada ya, karena tetap setia bersama Gongga. Dan juga salam-salam sehatnya. Terima kasih banyak, Gongga terima. Dan semoga penggemar semua Pro Dangdut dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Ada juga nih Ayuna, terima kasih Nini, salam kompak Gongga, semoga semuanya selalu sehat. Tentunya sesuai harapan Nini Ayuna, semua pendengar Pro 4 selalu sehat ya. Yang kurang sehat, cepat sembuh, nanti kembali Gongga akan sapa-sapa Anda ya. Dan tentunya Gongga akan sapa kembali di WhatsApp Pro 4 ada Bu Agus Bongka Sebadung ikutan monitor dan lagi membuat tumpeng ya. Semangat Ibu Agus, berapa sih kira-kira Ibu buat tumpengnya dan dikirim kemana Ibu? Lancar-lancar selalu ya, lancar jaya pokoknya aktivitas Anda di malam minggu. Dan malam minggu ini Gongge akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut, ada Trio Macan dan juga Lesti.

0: Cinta ke sarang.
1: Koma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya
2: Bali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekan dan Rai masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Gongge Cynthia. Bu Ninda dari daerah Kuam sudah bergabung juga. Halo-halo Pro Dangdut, monitor Gongge Cynthia sambil goreng-goreng loteng, sambil goyang-goyang. Cuaca cerah, panas cetar buat Kak Mangku Sudani. Terima kasih sudah nguling, sudah Gongge sampaikan Bu Ninda. Selamat beraktivitas. Rekan dan Raya, gue informasikan dulu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin banyak genre lagu yang sudah didengarkan tapi tak tahu nih perbedaannya, mari-mari sini merapat, dengarkan Gongge. Pastinya masih setia mendengarkan Gongge, apalagi ada informasi menarik ya. Apa sih perbedaan gaya bernyanyi lagu pop dan juga lagu dangdut? Kalau lagu pop, Rekan dan Rai bersifat santai, luas dan mudah diterima, teknik vokal natural dan tidak terlalu kaku, penekanan pada lirik yang komunikatif dan melodi yang menarik. Sering menggunakan juga ornamentasi nada akhir yang tipis. Nah kalau lagu dangdut nih, Rekan dan Rai, dari gaya bernyanyinya yang Rekan dan Rai dengarkan di sore hari ini adalah khas dengan cengkok atau vibro ya. Namanya Rekan dan Rai menggabungkan ritme tradisional dengan vokal yang melengking atau mendayu gitu ya, dan juga penghayatan lirik erat dengan nuansa emosional lokal atau melankolis. Ya hitung-hitung tidak mendengarkan, tidak menikmati alunan lagu saja, tapi tahulah sedikit tidaknya perbedaannya. Yang awalnya gue kan juga tidak tahu nih ya perbedaan dari gaya bernyanyi lagu pop dan juga lagu dangdut. Tapi setelah membaca informasi ini, ya ada betulnya juga ya, lagu dangdut yang gue nggak tahu itu ada cengkok-cengkoknya sedikit. Walaupun gue nggak tidak pintar menyanyi. Oke deh, yang penting Rekan dan Rai bisa terhibur dengan beberapa lagu dangdut yang sudah gue nggak Cynthia putarkan. Karena masih waktunya kurang lebih 15 menit, jadi gue nggak akan sapa kembali di ruang dengar Anda 0361223361. Selamat sore Pro Dangdut, sebentar. Oke, sudah. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat Hai, sore.
1: Kangen kamu.
0: Iya, ada Mailin kah di sana?
1: Tidak, Ge.
0: Oh, tidak. Terus dengan siapa dong?
1: Dari Sembung.
0: Dari Sembung.
1: Ya.
0: Gongge tidak mengenali.
1: Loh. Kok tidak?
0: Ye Ratu, ye Bu Eka kah?
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Molode Kardias.
0: Oh, Molode Kardias. Aduh, Mode. Janganlah begitu, Mode. Gongge kan bingung.
1: Soalnya lama tidak jumpa di udara.
0: Iya makanya Mode, gue gak jadi malu nih Mode, dua kali nih. Bu Eka, Maelin kena sasaran kan jadinya. Maaf ya Bu Eka, Maelin. Ternyata ini mau Lode Kardias nih.
1: Jangan malu-malu, gak
0: memang begitu. Aduh, cukup kucing aja deh yang malu-malu, bukan gue gak deh Mode. Mode, apa kabar sore hari ini Mode?
1: Kabar baik,
0: Ge. Astungkar, sehat.
1: Cuaca lagi mendung, lagi ada sinar gitu.
0: Iya, ya betul gak nih. Menentu. Iya, nggak tentu juga nih. Hayam Wuruk kali ini juga mendung-mendung nih, Mbok De.
1: Iya. Ya, apa kabar juga?
0: Semakin sehat tentunya, Gongge.
1: Iya, semoga sehat selalu, Nge, Gongge.
0: Astungkar.
1: Ring jeruk maka sami, Nge.
0: Pasti.
1: Maaf,
0: ya tentu.
1: Maaf, bahasa gado-gado.
0: Nggak apa-apa, Mode. Sama, aku nggak juga gado-gado. Mungkin sebelumnya makan gado-gado ya, makanya bahasa kita gado-gado nih, Mode. Oke deh, Mode. Lagu dangdutnya apa?
1: Lagu Gongge.
0: Boleh, silakan, Mode.
1: Lagunya apa ya? Selamat malam ya.
0: Selamat malam.
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala sudah siap, Mode.
1: Iya, kirim salam sedikit ya. Salamnya buat Atu Gongge. Semoga sehat selalu, renjiru sekeluarga.
0: Astungkara, terima kasih doanya, Mode.
1: Iya, doa yang terbaik dari Mode. Semuanya gitu. Pengen petugas-petugas di sana ya, Gongga ya. Mm-hmm. Semuanya, teman-teman juga. Ada Get Mayelin, ada Bunda Eka, Nini Ista, Bu Citra, ada juga Anik Kapas, ada juga Kak Dania sama Nini, semoga cepat sembuh ya, Nik. Ada juga Pak Desi, Pak Tet Mancung Ganteng.
0: Pokoknya Pak Tet Mancung isi ganteng pokoknya ya. Ada ya. Apakah gerangan? Aduh. Oh, enggak ada apa-apa, baiklah.
1: Tangga juga gitu, Mbak De, patut mancung ganteng.
0: Oke, okay. Ya karena cowok ya, Mbak De, ya makanya ganteng, ya. Apalagi mancung cungunya, Mbak De, ya.
1: Cungunya sudah jelas, mancung.
0: Udah jelas, makanya kan dipanggil patut mancung.
1: Iya, laki-lakinya yang ganteng-ganteng. Putri-putrinya cantik-cantik. And ayo lagi,
0: astagfirullah lagi. Baik deh, Mbak De.
1: Ya, itu aja dulu ya. Kompakan di udara maupun di darat. Jangan rahayu semuanya tanpa kecuali. Bunge, makasih banyak waktunya.
0: Baik.
1: Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Mbak De yang paling imut, yang paling cantik, yang paling manis sore hari ini ya. Siapakah pendengar yang akan menutup perjumpaan kita di acara Perang Dangdut kali ini? Masih lagi satu penelpon. Kalau tidak ya sudah, gue nggak usahakan ya. Tidak ya, karena masih ada waktunya. Raka dan Rai, mari bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, itu Dangdut. Dangdut adalah kita. Gue nggak cinta sayangku.
0: Aduh, dengan Bapak siapa ini?
2: Pak Eka.
0: Oh, Pak Eka, Pak Eka Plage.
2: Amat.
0: Oh, Pak Eka Manggal. Oh, Kak Eka itu ya di daerah Plage ya?
2: Ya.
0: Oh ya,
2: sayangku.
0: Iya Pak Eka ganteng.
2: Ini waktunya sedikit ya.
0: Iya benar-benar, boleh deh lagu apa nih Pak Eka, silakan.
2: Anu lo, apa nama? Terminal Madiun Ngawi, kenanganku. Ya itu lo Gongga.
0: Madiun Ngawi ya, sebentar, Gongga carikan dulu. Ada salam-salam. Ya,
2: aku kangen karo Gongga. Ya, tak lulus dompetmu nenggadamu.
0: Oh, dada. Baiklah, Pak Eka sudah siap nih, Pak Eka.
2: Salam sama-sama. Sayangku, Mbak Elin. Malah kontak saya naik lagi tadi ya.
0: Mbak Elin sudah, Ma. Mbak Elin belum. Itu Mok dia ternyata. Aduh.
2: Mau Bu, terus sampean. Saya dingin neng karena surkadan ini nggak menggabung bareng ya. Terus Pak Anu pada nanya Sinta, lu kerja apa ya mau ya?
0: Iya mau deh.
2: Kerja apa? Dong sayang ya, lupa sekali sama Pak Eka ya. Terus apa namanya itu Pak Yanarbo, Pak Ketut Mancung, Bu Eka BB, Bu Sinta. Terus Bini Tania dan Peka dan semoga sehat ini cepat nih Tania naik nanti bisa naik ya. Terus siapa namanya Pak Sud Mudaya, Pak Eka Plago, terus Mak Ida yang menghubung, Mak Nur, Mak Sri yang ada di Bung. Monggo Mbak, sampean bidangkan lagu niki lo Madiun Ngawi ya.
0: Oke.
2: Okay. Senang itu. Arek Ibu lanjutkan nih Cak itu lo. Apa namanya itu ke bawah itu loh.
0: Iya, oke. Pak Eka.
2: Ya, biar habis sudah waktu.
0: Iya, benar biar bisa gue ngeputarkan lagunya Pak Eka ya. Thank you. Baik. Oke, terima kasih Pak Eka dari daerah Mambal sudah ikut bergabung. Lagu dulu untuk terakhir ya di acara Prodenut kali ini ada dua lagu dari Evita Mala dan juga Andika Mahesa Erenhill.

Iya, kalian terima masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Perempat RRI Denpasar, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terima kasih juga yang di WhatsApp Perempat, Facebook Program Budaya RRI Denpasar sudah meramaikan di acara Gongge Cynthia Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan tenang saja, Gongge masih menemani ruang dengar Anda dari pukul 5 hingga 7 malam nanti di acara Lingsir Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali.

Selamat sore Rak dan Rai, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulisnya mengatakan petugas telah melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam Five Stars Bar dan Resto yang berlokasi di Jalan Mahendra Data nomor 678 Padang Sambian dan Pasar Barat semalam. Dijelaskan dalam pengungkapan itu pihaknya mengamankan 53 orang yang terdiri dari saksi hingga tersangka beserta sejumlah barang bukti narkoba berbagai jenis. Menurut Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri setelah pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi selesai dilaksanakan. Rakyat dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Ingira Kelantrai mulai nyarengin Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, sarang titiang gongge sintiang. Gesang pun matilar acara hiburan ruene, Rakelantrai Pro Dangdut Diwau, mogi stato puniking ge, pekadek pekenyem ge Rakelantrai, talar sampun pole puniking ranjing, sematon titiang sarang sami. Sana durung pole, ampun yang berkecil hati, santukan sana mangkin gongge pacang, ngincen informasi menarik, ring acara lingster sanje, informasi lan tembang-tembang Bali, nganinin indek destinasi wisata. Nggih, toring palatan kaping kali Mali Jebos, ringgala jam 6 lintang, kantos jam 7 informasi nganinin indek adat istiadat. Kato tamah pamungkadumun ring acara lingser sanjemangkin wentan Yuda sadar diri.

0: vivir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Iya, Ma.
2: Mobil ini bagus ya?
1: Iya.
2: Keren loh.
1: Beli aja yang itu.
3: Pa.
1: Iya.
3: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
1: Tenang aja. Jak beli.
4: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo.
6: Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batas.
6: Kapan kamu mau bayar?
7: Tidak!
8: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
9: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ampun. Ampun.
1: Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang.
0: Ampun.
2: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, selamat sore rekan lantrai kantor sarang titik yang gonggak Cynthia Punikiring acara Lingsir Sanja informasi lan tembang-tembang Bali. Informasinya nih ngenenin endek destinasi wisata nih rekan lantrai. Sana mangken reng sesi ka pertama tar rekomendasi wisata nih rekan lantrai. Santukan mangken gonggak informasi yang ngenenin endek galah utawi waktu waktu sana tepat utawi waktu sana ideal kantongnya untuk berwisata. Sirep puniki sana sampun janji nge 1 bulan yang lalu, tapi kantos mangkin di 8 Agustus durung terwujudkan niki untuk berwisata. Nah diusahakan nge rekelan rai niki sampun memasuki di bulan ke-8 nge rekelan rai tahun 2026. Minap niki reng Januari kantos bulan Agustus terwentan sana melancaran. Ampun 8 bulan termelancaran kantongnya rakelan rai. Tapi yang paling ideal niki untuk berwisata adalah setiap 2 bulan sekali atau sekitar 6 kali dalam setahun. Niki berdasarkan nge, saran ahli kesehatan dan klik dokter. Jadi jeda 2 bulan sudah cukup untuk mencegah stres kerja, memulihkan tenaga, dan menjaga pikiran tetap segar tanpa harus menunggu waktu liburan panjang tahunan. Karena pilihan waktu berwisata ketika setiap 3 bulan sekali kentan ge niki cocok jika anggaran atau jadwal kerja lebih padat. 1 bulan sekali berupa liburan singkat dan kenapi atau setiap akhir pekan di tempat terdekat kemantan. Sekali mangkin akhir pekan Sabtu Minggu nge rekelan rai tempat-tempat yang memang menjadi tempat favorit yang sering dikunjungi dados nge rekelan rai atau wentan rencana yang lebih napi wastane intens antarnya bersama keluarga. Dados puniki dilaksanakan setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Informasi puniki gongnya sini kutip saking klik dokter.com.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
2: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
1: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
2: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rekalan Raya Kantor Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Rekalan Raya sampun mirengang wau ring sesi ka pertama, idealnya berapa bulan sekali nggih atau waktu ideal untuk berwisata? Nah, sane mangken tentukan tanggal liburan dumun, utawi memilih waktu dan juga durasi dan menyusun jadwal harian ketika niki nggih pekerjaan tidak bisa diajak kompromi niki nggih untuk berliburan. Jadi memilih waktu dan durasi niki, manfaatlah hari kejepit nasional atau akhir pekan panjang untuk menghemat jatah cuti kerja, ya. Riset nalar kondisi cuaca atau musim, atau hindari musim hujan ekstrim dan badai di destinasi tujuan. Sesuaikan durasi liburan dengan jumlah budget dan energi yang rekalan Rai miliki, ya. Yening sampun terkuras habis-habisan energinya nih puniki di akhir bulan, walaupun libur panjang sampun nangkan. Tapi rekalan Rai usahakan untuk beristirahat dulu. Menyusun jadwal harian, ya rekalan Rai. Jadi rekalan Rai dados mengkelompokkan dulu tempat wisata yang berdekatan dalam satu hari agar nikinge tidak kehabisan di jalan kemantan atau waktu yang rekalan Rai gunakan tidak habis di jalan kentangnya. Berikan waktu istirahat atau jeda kosong agar tubuh tidak kelelahan. Buat rencana cadangan untuk mengantisipasi cuaca buruk atau perubahan mendadak. Jadi betul-betul harus disiapkan nge rekalan Rai. Walaupun nikinge rekalan Rai liburannya nge nike-nike kemantan, tentukan dumun riset cuaca, baja, dan waktu antara istirahat dan liburan juga harus diperhatikan. Tidak sampai ini ke dumun ya rekalan Rai kantun wenten mali sesi ring acara ne mangkin ya rekalan Rai ini mali jebos ring sesi terakhir gue ngeinformasikan wisata malam di Bali sane paling seru dan paling sering dikunjungi sane cian kemantan gongge. Nah mali jebos nge rekalan Rai misane kan dumun tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan

Pinggiran aja kena lantrai kata seorang titik yang gongga Sintia Ring Perempat RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Wisata malam hari nge, tidak akan habisnya dikira kena lantrai. Walaupun malam-malam gelap gulita, tapi Hening Samun berwisata pasti ke Kentan nge, memikat hati. Salah satu memikat hati wisata di Bali adalah di malam hari tari kecak di Uluwatu. Tari kecak nge rakelandre merupakan tarian daerah berasal dari Bali. Tari niki pertama kali diciptakan oleh Wayan Limbak pada tahun 1930-an. Berasal dari kata cak yang berarti api. Jadi ya ninge sampun nge rakelandrai ke Uluwatu ngawit ring sanje kantos wengi pasti ke wenten niki nge pementasan tari kecak yang dimana tarian niki dipentaskan secara massal oleh para pria yang duduk bersila membentuk lingkaran ketika mementaskan tarian niki. Para penari yang mengenakan kain kotak-kotak kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucapkan cak cak cak nge saat tarian dimulai. Samun kan iki rakelandrai berwisata ke Uluwatu nge rakelandrai apakah samun berfoto bervideo wentan kenang-kenangannya ne dados meniki sharing ke WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah mali jebos nge rakelandrai sene mungkin galah metaki-taki dumun mali jebos nge rakelandrai pacang gongge Sintia putarkan puniki nge renungan puja tri sandia majang ri umat Hindu Sudarma sene mentering sejebak Bali ringgalah jam 6 sanja bosan punika. Wow, gongnya sini lantaran malih punikir yang acara druennya. Link sersanja informasi lan tembang-tembang Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anaknya Sani Nenten, nanang modano punia. Nenten nanang ngemar yang berade, yogo miwah tapo. Raris mawongah nunas kewirian, wiaden kesenangan. Maja mereng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring, ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

Iya, rekalan rai kantor sarang titi yang gongge Cynthia, ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahaji ngemargi yang puja terisan dia, wajang ri umat Hindu Sudarma, sana mentar yang sejibak Bali. Mogi rekalan rai, semangat titi yang sarang sami, state kena rahayu, niki nge. Pastikan nika sarang ke abtiang, puniki sarang-sarang. Tur puniki rekalan rai, galama sana kandungan nge. Astengkara, Sudarma, Sugina, Sokarya, ring rahina, sanis caro mangket. Sampun memargi anta. Sana makin mewali ring acara lingser sanja muatang inde informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam 7 wengi mali cebos nggih. Talar puniki tembang-tembangnya ne tembang Bali rohani Hindu dumun mungkaring paletan kaping kali ya.

Kembang Warder setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih rakelan rai kantor sarang titiang gongge sinti ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Acara lingsir sanja sane mangkin gongge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca nggih. Rakelan rai diprediksikan ring rahina sanis cara 8 Agustus 2026 mangkin ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung niki cerah kemantan nggih. Malesiki kali ini kira kelantrai buleleng lan kota Denpasar cerah kemantan. Selanturnya nih wenton ring Kabupaten Karangasem cerah berawan lan Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ring studio perempat RRI Denpasar mungkin terpantau astengkara tetap aman niki nge berawan kemantan sanekan niki sampun nyaluk wangi. Selanjutnya informasi indi arus lalu lintas, makin gongga Sintia pantau, tetap lancar, aman, pengendara roda 2, roda 4, sesuai niki nggih rakelan rai. Rutenya nih pasti kenge rute yang paling panjang di hari Sabtu karena hari Sabtu menikmati masa liburan. Dadosnya nih alon-alon pasti kepadat punikir yang margi utamakan keselamatan terjangkep surat mengemudi nggih. Informasi ini perakiraan cuaca sane gongge sedia kuti puniki saking bmkg.co.id. Rakan-rakan raya jeda sejenak, gongges ini akan kumandangkan azan maghrib tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pak, ini susu dan rotinya nih.
2: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
1: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
2: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
1: Enggak, Pak.
2: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
1: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih enggak, Pak.
3: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin rekanan terai kantor sarang titi yang gonggak Cynthia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Rekalan Rai sane mangkin sampun masuk gala sandikala. Nggih, menurut kepercayaan orang agama Hindu, kira-kira niki galanya nih ngambil tenggala jam 6 di wau, kantos jam 7, nggih saat matahari terbenam. Umat Hindu dan masyarakat tradisional wonten pantangan puniki nggih saat sandikala utawi sandikawan rekalan Rai nggih. Sandika pertama adalah pantangan tidur. Dipercaya ataupun tidak, niki bisa membuat badan sakit, rejeki seret, ngerak lantrai, atau terkena pengaruh buruk. Dilangkahi surya, kenten jenak nikange. Keluar rumah, nah berjalan-jalan tanpa tujuan di luar saat petang, diyakini rentan terkena gangguan makhluk halus. Dan anak-anak di luar yang sering bermain ya, di pekarangan atau di bawah pohon karena dikhawatirkan kaget atau diganggu mungkin tak kasat mata. Karena kan percaya kita adanya niskala dan skala. Yani alasan masuk akalnya nih puniki rekalan rai adalah tentang kesehatan. Jadi tidur menjelang malam membuat tubuh kaget, sirkulasi darah terganggu, dan kepala pusing saat bangun tidur. Waktu beribadah, jadi secara tradisi petang adalah waktu yang baik untuk bersembahyang atau menyalakan lampu murah, bukan untuk tidur, nih rekalan rai, atau bermalas-malasan. Jadi sampunang nih tidur saat sandikala utawi sandikaon, atau pasti ke puniki keluar rumah sampunang nggih, kalau tidak ada tujuan yang jelas sampunang puniki nggih keluar rumah. Ingin rakalan terima informasi puniki gongge Cynthia kutip saking disbudpar.bulalengkap.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, Yang. Kenapa?
4: Halo, Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
3: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
5: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
3: Tunggu ya.
4: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
5: Yang, sayang, ada apa, Yang? Yang?

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Inggih, Rakelan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai Seni Uning, Ramuan Minyak Cukli. Sirap puniki, nah sana makin ngemosang nika nggih, karena ramuan niki menjadi salah satu produk pengobatan tradisional sane terus niki dilestarikan dalam praktik usada Bali nggih. Sejak tahun 2015, Juru Mangku Gede Sukite menekuni pengolahan minyak herbal cukli sebagai bagian dari upaya menjaga warisan pengobatan tradisional Bali. Menurut Juru Mangku Gede Sukite, minyak cukli diracik berdasarkan pengetahuan usada Bali, sane diwariskan secara turun-temurun. Produk tersebut telah dikenal oleh masyarakat dan dipercaya sebagai salah satu sarana pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi berbagai keluhan kesehatan, termasuk nikenge penyakit yang dalam kepercayaan usada Bali diyakini berasal dari cetik intane. Jadi keunikan minyak cukli ini juga terletak pada perpaduan bahan-bahan alami yang digunakan dalam proses pembuatannya. Selain daging kerang cukli, ramuan ini memanfaatkan 11 jenis kelapa utawi nyuh sebagai bahan campuran, yakni nyuh rangde, nyuh baingan, nyuh blulu, nyuh sudomale, nyuh udang, nyuh bojol, nyuh mulung, nyuh macan, nyuh kalis, nyuh surya, lan nyuh mate tiga. Jadi masing-masing dari jenis kelapa utawi jenis nyuh puniki dipercaya memiliki karakteristik tersendiri yang melengkapi proses peracikan sesuai tradisi usada Bali. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI TTCU.id. Nge dados informasi pinion tatumun nyarengin sematan titik yang sarang sami ring acara Lingsir Sanja Mangke. Rekalan terakhir ring acara Lingsir Sanja, sambut kembali yang kali paletan, mogi bermanfaat, ring arsa, taler kayin pamiar sesami, nge. Malah jembo, sungai sini kanton, nyaringin sematan titik yang sarang sami, ring gala jampi tuwengi tepatnya nih, ring ceraki berita berbahasa Bali. Rekalan terakhir tetap unikir ring program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Ingin pemirsa Ratu Idrane, mari iring titia miarsa Gatra Bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Munging Gatra Sanekatur Minekadinyane, Bali nerima bantuan mobil penyelamatan pangan. Pariwisata hijau sayan ke Dabdabang oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Ingin pemirsa Sanemangkin titia gongge Sintia ngatrang Gatra sejangkepnya ne.

0: Rekenan Rai Gatra ke pertama, pemerintah Provinsi Bali menjalaran untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distan Pangan Provinsi Bali nerima bantuan Asiki Mobil Penyelamatan Pangan saking Badan Pangan Nasional Bapanas. Bantuan punika kaabtiang Presiden Mikukuhang Program Penyelamatan Pangan taler ngirangin ngutang-ngutang ajeng-ajengan utawi food loss and food waste Ring Bali. Kepala Distan Pangan Bali Iwayan Sunada Ngodarang bantuan mobil penyelamatan pangan puniki pina ke Kesayuwaktian Badan Pangan Nasional mikukuhang sistem penyelamatan pangan ring daerah. Kewentenanyane kaabdiang taler preside medanganin mupulang ngajangin taler ngedarang ajeng-ajengan sanekanton bece kerayunin mewinan preside mewiguna majeng kramine sami sahen nenten malih wenten ajeng-ajengan sane keentungan. Selanturnya nih, Rakelan Rai Gubernur Bali Wayan Koster sayan gelis ngewetuang Bali pina ke genah pariwisata hijau berkelas dunia. Kewentanan punike kerembe antuk nyiageyang limang wewidangan sane emisinya nih akide utawi low emission ampura low emission zone. Wewidangan punika sekadi Nusa Dua lan Kota Ring Kabupaten Badung, Ubud Ring Kabupaten Gianyar, Sanur Ring Kota Denpasar, Taler Nusa Penida Ring Kabupaten Klungkong. Kewijakan puniki pahan saking pidapda pemerintah Provinsi Bali, Mangda Preside ngewangun pariwisata sani berkelas, medui daya saing, kantos kawakas, antuk menggunakan energi bersih dan transportasi sani ramah lingkungan. Manut Gubernur Kostan Lembagang, wewidangan sani rendah emisi punike, pacang keanutang, antuk limang pilar, inggian punike green energy, green mobility, green ecosystem, green tourism, miwah green community. Inggira kelantrai, malih jebol selantriannya wentan gatra.
1: Gatra Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanjutnya nih rekalan terakhir, pemerintah Provinsi Bali masih kayang rencana pembangunan transportasi massal pacang meuah. Transportasi sane sedurungnya nih ke Ancerang, ngewigunayang mas rapid transit, sane mangkin ke uah dados autonomous rail rapid transit, utawi tram listrik otonom. Gubernur Bali Wayan Koster ngewedarang, pawahan punika kemargian santukan puniki kerasa yang mudahan terbucikan kemajuan Ring Bali utamanya nih ini teknologinya nih yang sayang sarang MRT ART puniki taler sampun manut ketimbang teknis miwa efisiensi proyek sane kemargiang. Pemerintah ngancarang pembangunan ART ngawit kemargiang warse kalih tali pitu likor. Sane penuntut Rakelandra Dinas Perhubungan Dishub Kota Denpasar sampun ngawit nyayagriang manajemen larekayasa lalu lintas pinaka pengawas saking penyataan widangan pusat kota lan Gajah Mada Denpasar. Kajian teknis puniki kaancarang pacang kemargiang bulan September sane jegirao taler proyek selami revitalisasi kemargiang pengalihan arus lintas kantos kemargiang situasional taler manut sane kabuatang ring lapangan. Kapla Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawat ngewedarang kantos mangkin durung wentan margi sane kesinap utawi pengalihan arus sane tetap utawi permanen. Kewentanannya nih keanutang untuk pebuat proyek ring lapangan. Di sub taler sampunnya geyang personil ring genap proyek Mangda Presiden ngatur kendaraan sane kentang mawinan enten kantos ngusik pemargin proyek. Ingat pemirsa, wantaka di asa punika gatra bahasa Bali, sani preside katur, ring wangine mangkin. Titiang gongge Sintia, nganganin pengrembag gatra Bali, ngelungsur mapamit. Puputan titiang untuk ngucarang para mesanti, om, santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wawu,

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang wijaya kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun, terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun

putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus, berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun

0: yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mungkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingan mau pamit tim rajan. Nunas paswecan ide betara yang guru. Mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.

Yastu, para pemirsa sanes sampun wenten ring ajeng pesawat radio RRI program 4 Denpasar sanes makin jagi nyarang indik Temang Warga. Ih, acara Temang Warga punika sanes hari Selasa nika nantri hari Kamis punika palawakya makin hari Sabtu puniki jagi ring ditiang mau wiramo melebus bos nggih saking mau kudang-kudang wiramo. Ini manut sekadi wenten kadi iklan sana wawu nge iraga puniki pina ke wargi nge bali wajib punika ngelestari yang bahasa ibu kemawinan acara Temang Warga puniki sedato manggah ring ajeng dedane sareng sami nge sedurunge pesawat mali bos-bos interaktif nih di tiang jagi mungkah puniki acara Temang Warga untuk Wirama Indrawangsa saking cakepan Arjuna Wiwaha halaman 64 kawit di tiang

sasang kemandala. Wewidangan bintang, suryo, bulan. Alit katonan ya saking suwo manusia kecil punika. Alit pekantanan saking jagat manusia. Ageng iwo mangkano sujatinnya nih punika na ageng. Deni doh nika antuk doh punika ngerana yang. Katon saking madio pada ulap-ulap mekanten saking jagate kelebit kelebit kelebit kelebit.

lintang sane alit punika klebit-klebit pikantennya ne ruh rania sakeng sasiwi mo karana tegah punika saking genah bulan sadoh nikang aditya saking nisakare amun api joh suryo ne saking bulan ne kado

Amune ke jauh bumi jagat ya saking suryo ni. Tingkah nikang swarga ini kawentenan swarga lawan layap nika kesarang ini nantuk keluihan swarga ni. Watang nika lalana Agusti tutawan nika sane kangen publik bagan selantang pemargin nido sangar juno saking gunung Indrakila ke mereka ke Indraloka.

0: aja sapunika Pajar Danesang Erawana ring ida sang Arjuna kading pangi pian sekadiring panyumbenan tanirat tidap nika inggih amunika dumun tigang pada atur nitiang inggih sedurunge puniki interaktif dibuka puniki tiang nyambat-nyambat puniki inggih saking wewidangan tabanan kini ni ita sampun sayaga niki talar jero mangku jedang jero mangku gelisang sampun numas karcis makin ngiring dan pasar wewidangan gelogor wenten wauti sarang samiring sekesantiri ke wenten ibu men golek ke ngiring abian angkang yang puwintan sandeng ranjing om swastiastu ya.
1: Om swastiastu rahaja muni
0: nggih pas niki to nek ita to
1: ketemu waktu 12 katian
0: nggih absen ini waktu niki oh mungkin pun ada
1: atu niki nak murid melajak kelompok rame tu
0: nah, artinya
1: rame
0: nih. Niki rame
1: SMP rame
0: nak kelompok melajar tu. Wah, ni, dos,
1: dos. Ni, kaitan tu rame lagi am.
0: Sado rame kidi.
1: Ini niki widara gumulung tu ke?
0: Widara gumulung, ye terus.
1: Om swastiastu.

0: Inggi, waluyo sekadi bawas anake sane sedih kingking.
1: Apo tak yang ayam wano ringing mepegagan.
0: Siapa ni ke waluyanya ni suara ni pun. Ike diskeker wenten irike ring pekagan ring padi gagagun.

0: yang raba sepu semua.
1: Ipun ikedis merak, malih pun ikesane demen, ipun mekruyuk, malih ipun itamu lilingan sane demen, ipun pager yang
0: ring parhatian naru.
1: Wintene rikering sekare sane megenah ling bali pipayasane sane mik ngaloba.
0: Matur semedu.
1: Pun cik.
0: Nyalik mana rame.
1: Tapi pelajin lu.
0: Tinggi sana nyarangin semua warga makin iring atau kakian. Jadi yang tak pun boleh iring yang makin walang kalah tu. Anak-anak tu. Tuk semua tu kalah nini mau pamit om tadi santi-santi om.
1: Suk semua mawali nini ita ring pejaten sampun dados penyu puniki. Hingga sampun yang kuenten sana ngeranjing. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
2: Ingi raja ngungi ratu kakia.
1: Absen yo olahraga.
2: Wawu nyedok tuh. Wawu dinik mantan munggah dong ye.
1: Betawang rahasia aja nih.
2: Nafi tuh. Nini rajang sanakan dumun nita. Nge titi yang ring cakep pa napi jadi kipoling eh Arjuna dong eh
1: tu lanjut tang nah tadi deh Arjuna tadi
2: ringe ring serang dara titi yang melajah tu niki
1: terus
2: melebas tunas tuntun dong eh om awak nama tu nama sidem siro tu niki pekak Nadia melebas munggah ringe

permangkin wadok raksasa ngekoh ipun permangkin duaning sampun niciana danau wabu ni dan makin ipun rauh ngerejek swarga loko ni.

0: Suang yang Surapati.
1: Raya Popayo.
0: Popayo dong ya.
1: Inggih kauningin raris punika wantah upayani de sangyang inera.

0: Seliabraris mangkin utusan raksasane sampun wenten ring swarga loka dados punika tetelik tanem.
1: Coba manis pikir dong ya.

0: Inggih, sane mangkin melaksana raris ipun detyo momo simuko wastane pian kuda ipun bekalang jinah Jepang kada ipun laib mereka ke Gunung Indrakila.
1: Inggih, matur suksema ratu ampura kekirangan.
0: Inggih pun bagus.
1: Inggih. Niki megato kidek reng dayu madeoko munggah mangkin tu gumpiang Sri Agung.
0: Agane karing hitung-hitung dupo kuda ini sanes cara sio paing sio.
1: Kamu lagi bos, meipin munggah, nggih cepet nanti yang sarang sami itu. Gongkak tan kentan tu ngetan rau.
0: Ah, kari ngabsen, kari puangkit.
1: Oh, inggi matur suk semua bangga. Niki Pak Guru tan nyarangin tu. Nanti dia sampun nyolek munggah mangkin.
0: Iya, dadah sampun nyelempang.
1: Inggi sanggah gerio kena rahayu talatung nggih. Inggi galah katur tidak yang mepamit om santi santi.
0: Yes, semua Bu Sari merteng iring semua baung. Inggi aturang titiang balik galah ring 22-33-6-1.
2: Om swastiastu ati kasihan iki tu.
0: Nggih.
2: Nggih ngeragu tu.
0: Nggih sirani iki.
2: Nggih titiang gong biang siri ring kekeran tu.
0: Gong biang siri kekeran.
2: Yang melajan iki tu kasihan.
0: Nggih sarang-sarang.
2: Mana tu nggih?
0: Nggih sarang-sarang.
2: Ngeri jebot ngelendor sarangan tu. Kira wawu tu kasihan.
0: Nika Bu Sari Merte sering dia di radio.
2: Mas Anang Bu Sari Merte. Om swastiastu.

0: padamu.
1: Nika seneng awin nang kapupone suka sekala makemiwah suka ring niskala.
0: Yes, gimana tuh kakiang? Iki ada Yuda nyarangnya ratu.
1: Dah Yuda, enggak ada.
0: Inge. Sudah nih ratu. Inge, dah Yuda. Inge sih semua ratu kakiang. Galau alang kisiang ratu.
1: Inge, gemiang seri keker. Suk semua nih gemiang seri kekeran. Sampun sudah ngeranjing. Inge. Terus ngerajing mali niki ring 223361. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om
2: Swastiastu.
1: Ini
2: yang ngeten napi oleh Wiranta. Aduh.
1: Iya Pak Sireng ya, Putu Dian Sireng ya.
2: Nggih, Pak Dian.
1: Pak Dian, nggih duwe Pak Dian, terus Pak Dian.
2: Nggih, itu ngelawi tindak. Ngaling aso

0: Yakti nyunyur manis daging pangandikan ide.
1: Asong asong bodoraton
0: terani dosane mepesengan sang sambo wiakti nganap kasor nenten ngemedalang penyawis
1: tuahun nembo muhun yakti raku mongkat
0: puput jeung aturang sembah ring ido yaji Durmaning digelisan, memargi lunga.
1: Mungkin asokati asok narendra.
0: Sayan-sayan sekadi keiris daging kayu nido sang Prabu Kresna.
1: Mawelas rianak iru
0: riantukan kepariangan ring puteran ide

0: Riantukan kantun alam-alam saling tersnain makin kepegatan rarisa.
1: Nyu amiri abanyu.
0: Mali?
1: Nyimatanir anawan pipi.
0: Ngardinin memelas punike toyan pengaksian idirne. Sane nyerap cap rauh ring pipi.
1: Engko ane ngajeron agar kiasong anerapu sudu.
0: Inggih malih cerita yang kantun ring jeruan puri desang sambo.
1: Mohon aduh amamu anar ano na duh amamu karu apa wahan
0: Aris mekiri ngeriang pacang ranjing mereka malih kepurian.
1: Dewi jambawati wawang sir ketanggamu.
0: Sane jagi ketangkilang biang idone mupesengan Dewi jambawati. Sampun wenten derike.
1: Ritekan riaswara atmaju.
0: Kaditang kejut kayune kedadak kerauhin antuk puteran ibu.
1: Rasono antuk parante kariu.
0: Raris kasambramo antuk baos uduh cening sang sambo idewo men-men kengken idewo ada gae apa idewo mekelu sentain masuk mai ke rumah ibu.
1: Niwo kongku mapu kie

0: Nah, preside Banedewo jani ngerauhin anak ibu ke ibu.
1: Kehadiannya radian ada kuatnya ke ngaprayot dan
0: sekadi nada ke bin nyalah masa dadi paitungan ni dewo ni rauh men kengken kengken lah bekal lah.
1: Ye atu tadi ni ki atu segatiang nak tu ni ki atu aji
0: ye ni ko engka akan dan puangkit ye tapi puangkit ni ko ka
1: tapi wasane menikah tu boleh tiang lagi ngin ledangan dabang rauh di tiang hidup ni ki radil
0: ye
1: itu tiang nyarengnya di tiang rauh ni ki
0: kone bawa jangin penyalin
1: megatu ring tembang warga sarang kami kita yang pun mendagingin mungkin aturan kita enggak lagi sarang atu aji.
0: Nggih, ada juga yang. Nanti ada para mas Santi, om Santi. Nggih, dah yuk madi okor je niki. Bulodro, masuk bulodro. Alih, siro niki. Nggih, om Sastiastu.
2: Sastiastu, tukak yang.
0: Nggih, wawu kesamat, bengal alam kering.
2: Ampun, ini tu, calling.
0: Nanti enak tekau, bandingin callingnya singkat-singkat tekau.
2: Yakti itu, siro wawu tu, tukak yang.
0: Pekak Putu Dian.
2: Pekak Putu Dian.
0: Ini jarang muncul, tapi sekali muncul, cek luang sajan wiramane.
2: Ini itu. Cek ampun ikat itu, berseri merta, cek itu. Minta itu. Itu kaki yang kita nak serat itu.
0: Bien, berlebihan mico.
2: Tapi kadang ini ngeranang.
0: Mico ini kadang-kadang itu, selio, keruput-keruput itu lah.
2: Tan
0: bani siang tu. Punong ni kau, macam kadang kang wah macam serbuk ni kau. Dek dek.
2: Ungka tan laut tu.
0: Ngeh nak wentan tapi kau ngeh di sorong. Ngeh.
2: Ungka seramu tu dekau nak kari di dian kan di kidun tu.
0: Ngeh malibas pirang kan, no gelur gelur cek rauh pun yang ada beras.
2: Alit alit di tiang kan tu di taban tu.
0: Beh kali mangkin lah.
2: Silat tu silat menyang.
0: Oh, di Tabana benar kadang tiang di Tabana cara mangku jedeng orang di Tabana sing di Tabana ternyata
2: jatuh.
0: Di Tabana gitu.
2: Gitu, rayu tu. Itu yang nyarang tu kide tu tu kaki yang kenten tu napi was tantungnya kalau ngengengan kangkir napi tu.
0: Gitu terus.
2: Lebas sarang tu yang serat itu yang usah. Kita ke kolong itu yang pang poli kan nyarang. Om swastiastu.

0: Mungueng tieng petung ipune soyor mereka ke toyan tukade.
1: Nyawo ke banyu.
0: Sambil langipun nyenok-nyenok toyan tukade.

0: kayun kayun ipun i gunung sane wawu sami pada seropen ipun someh.
1: Pasaji sarwa pala.
0: Someh jagi ngaturang sarwa woh woh ane meriki meriki itu aturannya ubi rebus niki Cilembu rope.

Indekesa punika kepanggih antuk widiodari ne sanes tomen merike masesanyana.

Carang-carang ipun ni malih punika lantang malih nyuram biah.

0: Carang ipunnya sana medaging bangsing. Bangsing ipunnya ngerempayak mereka. Padah sekadi anaknya ngaturang semah ring sang sana wawurau.
1: Igis terserat tengah itu kaki angin.
0: Ampun.
1: Malik sikit itu ngeh.
0: Ampun mungkin hilang.
1: Banyak hilang. Hilang yang ikut. Ini ni yang kirana tu, ni yang melepas muka yang kamera siki ni. Alas ketemu sang gerakhe.
0: Tamu. Kaditamui.
1: Ujungnya. Pulang. Alas ketemu sang gerakeng temui.
0: Ye alas. Sane bak mudaging kayu-kayu. Sat make nyambrame sepengrauh widyadari ne sane pinake tamiung
1: namo laku
0: jauh
1: hiatang aling kapan
0: sane ngajap-ajap ipun mangdane digelis tedun sabah ring sasih kapata.

0: Maketirah itu jam.
1: Maketirah.
0: Inggih wenten raris punyan jakane sane sampun ligir malih ketumbuhin antuk bun-bunan sane ngerempayak.
1: Iya.

0: thế là nhất.
1: A ta sa di sakara sukhon kayu seno.
2: Inggi waluyo sekadi ngaturang sekaran sekar gegempolan ipuni kayu tejo.

0: nyuk serahang dewekipun mangdane sekaripun punika kaangen sesumpangan oleh Widiodari Amat Luwung itu.
1: Uwung muang asana rukun rukun
0: sekarana itu ya. Sekarana itu ya.
1: Kun akan sekarana.
0: Kewantenipun i bungan tangi punika sane saling pemaluin ipun nyagjagin Widiodari ne mangdane bunganipun ne kaangen sekar tenten taler kayu angsana.

0: ngapiangenang pisan anake sane nyingakin tuh ajin tamiu gitu, aing someh ke ajin punyaan kayu, ajin punyaan bunga, someh pisan ipun maturan.
1: Ya, di tengah.
0: Punyaan kayu kan bisa gitu, apa bin, uang.
1: Nyetu tuh kaki yang suami dan mungkin sakit kan.
0: Oh iya, becik saja nih, yang benah kan, cek luar biasa nih.
1: Yang tu, nak bintlun tu kacang kliwon dari rajum. Aduh, dari mana dia oke, mengatu kesediman. Sekarang kak mangku ki peraja tu nge. Nge mengatu, saking nusa, mandarahayu sami. Menikah tu, tu kaki yang kenak tu, ringgirnya sami tu nge.
0: Siang bapak. Ngingi ya menikah dumun paletan ka pertama, itu didane sana kang titiang dumun.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Banten Tipat Sari. Banten Tipat Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sanghyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti Banten-Banten Tipat lainnya, fungsi Banten Tipat Sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau Ide Sang Yang Dewasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancuran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipat Sari terdiri dari tipat sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi. Di depannya ada kocong tempat bunga, jajan lak-lak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarut, mentimun, bunga, dan kemang rampai. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan lak-lak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipat sari, sedangkan kocong di depannya diisi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa kanesane kantun sadio. Mirsa yang punya temang warga di tiang saking RRI program 4 Denpasar. Paletan sana kaping kalih jagi kebuka puniki. Inggih sira sane dados penyumu.
1: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Nggih, Om Swastiastu, Mei Pin.
1: Titiang yang gitu, elingnya lagi nikahin titiang atuh.
0: Gampang.
1: Yang gitu, titiang jadi ngiring antuk sardulo gitu nge.
0: Sardulo wikri dite.
1: Anak apal-apalan kuantren pun ini nikahin titiang tuh yang itu mana tuh. Om Swastiastu. Maksudnya dumun tuh storing tuh. Rohang titiang dumun. Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Wah,

0: Prayojananir.
1: Terus? Luwir sang
0: sangya

0: ide pantah mebelat kelir saking ide sangyang siwo. Oh.
1: Kang Yang kadi punika ratu tiang ngiring, ratu suryo.
0: Pun pas, sampun satu
1: baik. Nggih, sumogi sangga griya kenak ratu nggih.
0: Duk semeng nggih.
1: Nggih ampun ayang tuh, boleh tiang lungsur tambo sampun tuh. Aturan tiang galah tiang ten magatre tuh. Kayu madioko mungga tuh.
0: Nggih.
1: Kadi punika ratu suryo. Aturan tiang galah e. Om santai, santai, santai om.
0: Ya Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Kakyang.
0: Ye, ni asanta.
2: Kakyang melajah wirat jagat nata ring sudah semua Ratu.
0: Ye, terus.
2: Kawin Kakyang. Anakku Tuhanku.
0: Waduh, jening putra Naji ni Dewa.

dong i dewo je las cario pisan i dewo. Ilang uling dipuri tuseng pesan i dewo medalem tia aji aja biang.

0: Porque
1: Man kijo jani ali aji dewo tongos tongos si dewone melancaran subo ruruh biang tusing masih ada.

biang mepengidih tekeni dewa mangdani dewa statu nyen las cario nyuwe nagingin pekayun ida yaji.

0: apa ang idewo dogen dan edadi pesayuban jagat dini di gumi astina.
1: Ratu dadas malah siki sepekak tan wentan nyat tan
0: nyaran. Nah, nah.
1: Ujar ku kiana nyapku.
0: Nah, idewo patut pesan ngincepang sekadi bawas ibu ne.
1: Jika memanggang isukani mana nari suara.
0: Sawire manut ka di bawah biang ibu santut nikel dan lakar ngardinin ledang kayun nih deh ya ji.

0: sekalos aja idewo saat make pengawotaran ide betara semaro.
1: Lalu puari Tuhan tersuksma.
0: Dong saja bang buka janin di subane idewo dur ical idewo.

ngalahin panyake sedek magagabag dini ngelintang suboy dewo saget subot teket ditu di alas petapan.

0: Sunio sadio kayu ni dewo ne mangno ngemangihin kasuk seman sunio ne
1: tanah harapi wirya sang prabu
0: dadi cek idewo dan kayun nyeledihi nampenin ke sukseman ipuri ini.
1: Sukseman ratu kaca
0: sukseman
1: titi yang megatuh sarang sami
0: ijo kemarin ini
1: ngeke darah ayu
0: ijo kemarin ya
1: anak dan wentan mentan riki dike ya tuh
0: dike ya
1: mentan baler berlod ya kenta mali jebosin dike itu ini kenta ratu titi yang ngisun pamit om santi santi.
0: Yeah, Om Swastiastu. Yeah.
2: Om Swastiastu, Ratu Kakyang.
0: Nggih, yeah, Bujuru.
2: Ninge atuh didang atuh. Ngerago ratune.

0: 的哟，莫列列哟。
1: Mang dani dewa uning wentan punika raksasa iranio kasipu luweh panugrahane ringipun
0: suatenio dan popado sirno asing musuh nio
1: kesaktian sang iranio kasipune tan wedan nyaihin siraja musuh ipune jak sikat ipun las sami ampun berastau
0: sang keryono graho botar dumehnio sakti
1: sangkan paswecan itu betara mula dan yang ngawin nang iya sakti buka gitu
0: dan mati ya re

0: Matiya
1: Tan Yagi ke Prajaya Tan kekasih orang bahan dewata Danawa raksasa Tan ada
0: Tan Yaksa raksasa Pisaca manusia teriak
1: terjek kematian bahan pisaca malih danawo malih manusia malih boburon ternyidang kematian pun
0: sakwe kening ayuda taman pangapekoreria
1: sekancan senjata ne tu tan wenten sana nyidang nyuedin ni pun
0: naleng botaro

0: Dewa Sang Prabu Rahwana, kenten ida betaro ngicien panugrahan tekenipun raksasa Hiranyakasipu.
1: Jantan bintul-mintul.
0: Wah, malih pandai pada. Senyata apa tu nyedang?
1: Tinggi tu syuk semua tu kakian.
0: Wah, malih pandai.
1: Dayu made pun boleh tu.
0: Ye, dayu made.
1: Dayu made oke, munga tu. Sarang tu saja susila.
0: Libur mana?
1: Pejuru mangku ke praja. Syuk semua, sampun, megadra. Tinggi tu kakian, kita yang pamit. Santi.
0: Ye, wong kak rai asrama. Nggih, sampun nyarengin puniki.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sekar Jempiring. Silu Kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot Kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol Kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspa Yoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Suara Budaya Bali.

0: Jangan tenang, makin pekayu nani ratune, pacang ngerasa yang ledang emak buat.
1: Matur suksumu titiang ratu.
0: Becik sajan.
1: Tinggi, ampura yang kirang langkung. Mungkin Bu Ayu sebutan munga nai nalar Bu EKBB Bu Lodre nalar pun api gadun iki. Tinggi ratu, judetan titiang sarang sami. Mungkin titiang lung semu pamit.
0: Nggih titiang antuk ramesan om tanti. Yuk seputan ranjing yuk. Nggih dayu madeoko durus ranjing om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Nggih Pak Klian rauh-rauh nih. Nggih Kak. Nadia. Wah hilang nih Kak. Eh, karena dia hilang, Om Swastiastu sana nyusul.
3: Karena dia rauh-rauh saking Tabanan.
0: Nah, niki Tabanan kata Kak Nadia disalip di pengkolan.
3: Itu yang mau pauruk berarti talor atau?
0: Yeh, durus Om.
3: Itu yang ring baratu yuda.
0: Yeh.
3: Om mau ikut nama tu, namu si dia.

0: dia pakit alia sereng rane.
1: Inggi langkung ang mangkin riri sampune sedo ida sang Prabu Madre sane luih puru sering payudana.

Kau beraris sami punika duaning gustin ipune sampun sedo balo-balo ni melaib dan malih pun bani mau pelawanan.

0: Ide rare Sang Prabu Duryodana maki reg gitu.
1: Sepus kambulan.
0: Ingih kasepan wiakti punika ide wawu pisan ide karebut.
1: Nuring ulah ngelugas surip.
0: Ingih nenten ide uning sapun api punika las carian ide nih ring jiwa permana.
1: Amuk mangganten kabeh.
0: Duaning kamu punika antuk musuh sareng akeh.

Janten sampun pacang telas Tan Masese punika wadwo prajurit para jurit Indonesia punika kepekayun.

0: Malay.
1: Rin atre sad nil chand nil.
0: Ingian napi malih ide sangar junong sampun nawangin antuk senjata chandra nilo ide.
1: Halilum
0: sami punika ka ampahang duaning senjata nilo senjata angin punika saning ngewetuang angin.

0: Nika sane ngawin nang senjata di langit te wawu. Sane bak jel-jel tiap permangkin kedas galang apadang malih langit te.
1: Ampura tu mesrit niki gede.
0: Ya tanu pi pun pun. Cik pun nika.
1: Ingin matur ke semua ratu antuk tos antuk galah. Puput antuk uncaran para mesanti. Om Santi.
0: Yesus semua aku jedang lagi. Ini burun putu malih ranjing Pekak las ini pekak terus.
1: Om Swastiastu Ratu Bungka.
0: Yeah.
1: Yang para kanring di bubiur itu
0: Kak Amri
1: Amrita.
0: Eish tumpen kak.
1: Arang-arang boleh-boleh tinggal lah. Ini yang niki ngenten rajani ya tu. Ya ngenten manut tuntun tiang tuas. Tinggi kau di dia. Om kau kena mas tu nama si dia. Kita melawas wanguni makura.
0: Iratu amone kesuen merabian
1: kering setahun
0: menawi telangkungan saking awarse
1: buruh cekiti sulit niru salik kuakatono niku
0: janten sampun niratu sampun sauning ring jelek melahe anak emerapian sampun nang je setahun alek abulan kemantan sampun kauningin
1: kimuade kiten tekeng ruah
0: malih
1: telu apa
0: nah mangkin sampun minab langkungan kin kalih telung petang tibane napi mahawinene ratu kantus kantun taler punika ratu ajerih

0: Tur maning wadiang-wadiang punika ratu mopo kayun.
1: Inggih. Iki yang ngecek niki di pengembang ratu.
0: Nggih, pun ngecek. Mereka memang top.
1: Inggih. Semua ratu ketiang. Kalah walian ketiang ratu. Om Santi Santi Tadio.
0: Yesus semua kantun mentan kalah niki. Ayo madeoko menapi niki. Mau kunci minap niki. Nggih, Abu Lodro, ya ranjing Abu Lodro. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ampun nampak angkori ya ro. Ngijil
2: ya nih. Aduh, raja wengi atuh kakyang penepi gak tro tuh.
0: Nggih, astung karep niki polih galah.
2: Aduh, tuh kakyang ditianyak bengek niki tuh. Mungkin kenten dengan Jani nomor 5 niki lan turun di tiang tuh nih.
0: Yeay, terus.
2: Ini bos nonton manuk niki asana tuh.
0: Ampun, ampun joh asana waktu niki kak kumiso megarang niko.
2: Nggih tuh nggih. Lagi kekawin tuh atuh kakiang. Oma wigendo mas tuh nama si tiang.

Inggih, Beli Agung Sang Prabu Rahwana Cokori Dewa Boyo ke kantun wenten ceraka utawi waduan-waduan beline.

0: Ringalas genah-genah musuh ke. Tapi malih musuh ke. Aneh atur orang titiang minggu lalu. Minggu lalu. Ngeh musuh beli ni sana demen metapa.
1: Iya, tiga.

0: kayun ninake puniki. Waduan-waduan beli ini. Cek akeh sanampun sedo. Dan cukup dan maru mati. Cien beli sumbang 2 juta dan cukup dan gendana.
1: Sandos mana siti itu?
0: Bin 2 juta. Bin 2 juta. Bin apa dong?
1: Ingin tuh.

0: Yok padem punika sami apisanan kadina ten meduwi kekuatan.
1: Dien niko sang mutapu.
0: Kepada mengantuk ipun saneng wangun tapo mangna beli mangna bentar usuh beli.

0: mana?
1: Niko sampun pirang tiang ordin ni kocap ipun madan iramo adin madan ilaksamana.

0: Niko, sampun sana ngemadam mang raksasa-raksasa. Niko beli tu. Kad waduan beli ane memaling ayam niko ro mati aku. Oh, beli.
1: Peduli udan tu kakiang ni.
0: Raksasa niko yang mati yang benas nih.
1: Ini semua tu kakiang. Ini artos serenggala aja becik pisan artos satu ni. Tidak nak mirang artos. Dikidas Lenor tu nomor kali.
0: Aduh,
1: ngitu semua ping banget mali jebos. Pinten budal tu waspada ring margi atuh ngi mano selamat atuh ring margi atuh.
0: Iya, mungkin ini santa tu beh boleh hidup.
1: Lajang ni bapak waluin ini tiang sewau. Ngi semua tu atuh galah pun telas tu ngi. Temudatro di tiang tu. Ini yang Sri Agung mandal sarang muka raya selama, sarang buk ayah Sri Merto. Ini kalah kasur itu untuk pitiang untuk Pramo Santi, Om Santi.
0: Ini mbah niki kalah ya. Sampun jak duga niki. Ini Pak Musnya. Ini Ratu Yudhu dan Nisang Sami dan Rasida yang malih dikilan turang di tiang. Sane kantun ring pesawat radio nika newau nika dayu madeoke nika sedurung nika kak ma amerita kinten nggih pada kabinawa mungkin dumun ten begini mungkin apun becik kinten sawitres sareng sami puniki sane sampun ngeranjing ditang aturang suksemo sane dan presiden ngeranjing dalar ngaturang suksemo sane ten ngeranjing kaki wanten cek monitor niki nggih niki bekak surya tiange ring peguyangan niki monitor terus niki nggih wauti tiange ring gelogor nih men golek tiange ring apian angka aduh niki monitor terus niki wenten dalar aji di tiange aji arjawo niki ring sanur nggih dalar saben taun sane tiosan nggih hamunika dumun di tiang aturang acara temang warga sinep di tiang antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, rekan larai, sahabat budaya, senekan tun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring wengi becik maka dimangkin, demogi panggikan ditiang start kenak tun murah hayu. Nge. Ring rahina sanis cara, tanggal kutus Agustus warse duang tali duang senam puniki titiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara kelarai ngantos galah titiang puput bertugas ring galah jam rora sungi malaja bos nge. Lanturan ditiang acara dulu ini ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk ditiang aturan temang tembang pop Bali nge. Nah pemirsa sarang sami sedereng ditiang jagi pacang aturan temang pengawit nge. Pasti ke rekalan rai pemirsa sarang sami melejo bos lagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 taler sawitra druwe pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp druwe nggih. Nah terus mungga terus connect semeton terus sawitra druwe ne make sami nggih. Sedherek ditiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wengi ka dimangkin seka di sane sampun memargi acara druwe ne jagi pacang aturan ditiang dumun drama legenda. Pemirsa sarang sami rekalan rai sahabat budaya sampunan metilaring frekuensi 106,4 MHz Tarkeng Jalan Hayam Uruk 70 ring perempat RRI Denpasar lurus dumun piar sayang drama legenda Petualang Aruna.
1: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamorang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamorang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
2: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
1: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
3: Hah? Hi, mama aku kesini coba lihat ini dong.
4: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
3: Orang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam.
4: Enam?
3: Ada enam.
4: Enam telur besar, Aduh, iyo, Bapak Turan bisa simpan, kah?
3: Tunggu pulang, Mama.
4: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
3: Aduh. Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
4: Iya, Bapak. Ayo.
1: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
4: Bapak. Bapak cepat kesini, sudah Bapak
3: kenapa?
4: Cepat.
3: Ada apa?
4: Bapak, telur. Bapak saya takut.
3: Siapa kalian?
5: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
4: Anak?
6: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
7: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
8: Mama.
4: Anakku? Bapak?
3: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
1: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi terabisa kak kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana, saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
10: Pintole! Pintole!
8: Aduh, tidak. Kakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
9: Pintole. Pintole.
11: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya dari Nyam Daun.
12: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
11: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
12: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
11: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga torang pu adik perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
13: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
13: Iyo, dong tuh paling

0: Mama pun anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintulnya mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintulnya.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo.

0: Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapa untuk menjaga desa ini.
1: Turang akan laksanakan bapa punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
2: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapa terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
0: Betul itu Pintole. Dan kamorang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
0: Bagus. Bagus itu.
4: Wah, hiasan rambutnya bagus.
5: Pintole. Pintole.
4: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
5: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
4: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
5: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
4: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Wah. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, tapi cepat, cepat.
5: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
6: Aduh.
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
4: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
6: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
3: Kau bilang apa?
8: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Pintole akan menikah. Tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
4: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tak mau lihat kau terluka kakak.
5: Kita lihat saja nanti Pintole.
1: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pacenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
2: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
1: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
8: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapa dan mama.

0: Nanti muncul kerang raksas, bisa bawa kau pergi ke satu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: Tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup in 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintunya pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik rang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti, negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat,

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Reka dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kendang, Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya senekan tuh ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Inge naiwawu kali temang sampun aturan di tiang taler drama legenda Drue. Taler sampun mengudara inge. Demogi presiden menghibur sementara rekalan rai ring gungi kadi mangkin inge. Nah dibanding sampun galah niki pemirsa sarang sami rekalan rai inge durus. Sane sampun saya gol yang lain teleponnya ini kiring 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang wengi tenmo.
0: Rahajang wengi mewali.
1: Ada domen tiang sidir ngiring jutmus nih.
0: Inge sira di tiang ngiring di tiang niki.
1: Yang sampidi niki jutmus.
0: Ibu Eka. Punapi gatra sampidi.
1: Asam karo becik, cuaca cerah.
0: Ingeh, demogi cerah ngelantur tur becik ngelantur, kena rahayu ye.
1: Asam karo. Yang mana kembang?
0: Durus.
1: Kembang nih. Dedalu ngale galang.
0: Dedalu ngale galang ye. Aiyeh,
1: nasira ya nyarengnya niki, mangken demo.
0: Inge.
1: Inge, pinten mo? Heeh. Cemar rajang tugas.
0: Inge.
1: Ya, pamit. Om santi-santi, santi om.
0: Inge suksemo niki Ibu Eka. Ring sempidi inge sampun kepertamo niki munggah nyarangi sementara kelarai magasami inge. Terus ring ukurnya ne Ibu Eka ring sempidi. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wongi Tetmus.
0: Inye, Rajang Wongi Mewali.
1: Tiang Ninik Tuade.
0: Ninik Tuade, pun api gatra niki Ninik?
1: Nik kena, cuaca cerah naler.
0: Inye, demogi ngelantur kena gue.
1: Tetmus, pasti kena nge.
0: Pasti ke Rahayu niki.
1: Pasti ke kena, bersidang ngocewer. Nah, wawu Ibu Ek. Eka,
0: ring sempidi.
1: Sanak lumun Bu Eka sempidi, mungkin kena. Yang selam kenal, yang Nini Tuade, saking masih bud Bu Eka. Tutmus.
0: Inge.
1: Yang megatre niki.
0: Durus, durus, durus.
1: Kembang yang megatre. Tunian di kembang warga. Pak, cepat, cepat, cepat, cepat. Selah pencet, selah cepat.
0: Aduh, nge. Megarang, megarang, gitu nge.
1: Megarang. Atuh kakyang, mau kena atuh.
0: Nge.
1: Nge, salam-salam dumun. Sekarang Ibu EKBB, Raja Ngongi, Pak D. Gunawan, Brong Pak Brong Payangan, mau kena Ibu Jerman, Naler Pak Tut Murdaya, Celuk. Mesti biang murni, mesti biang kirana, rajang wengi, mogi kena. Pak Pane, Gede Supadmo, Pecatu, Naler Jerumangku Nyomanase, Rajang, Dipera, Tabanan, Mahintira, naik Mahintira. Ini Agus Mengui, Bu Ana, Wanya Gede, Naler. Ini Ika Pejaten, Rajang Wengi.
0: Niki patut mancung dulu Niki nyolek-nyolek Niki.
1: Aduh, salam kenal patut mancung.
0: Inge. Aduh,
1: juragan cecimpedan.
0: Suhu Niki, suhu cecimpedan.
1: Suhu, gitu. Suhu cecimpedan. Nge, patut Rajang. Salam kenal yang Nini Tuade, sekeng Mas Ubud. Nalar Pak De Pulau Jaya, Rajang Pak De. Pak Eka Mama, Nalar. Pak Pane Gede Ngaber, Rajang Wengi, Pak Reskane, Ibu Ageng Guang Sekuati, Ninik Dura, Juru Suci, Rajang Wengi, Kak Dania, Ninik Dania, Naler Matu Nini, Ibu Ayuna, Naler Juru Suci, Ibu Sinta Penate, Pak Yan Arbel, Suhu masih tuh, kentuk musuh. Suhu masih tuh, Pak Devi, Kak Tiara, Ninik Rama, Ninik Bima, Sambang Rajang Wengi, Ninik Restu Naler, Ibu Putu Sada, Rajang Wengi, Ibu Putu Sada, Besar Mentandeng, dan anak kecil bisa besar dan mani. Ada karyo di ini, Tep.
0: Oke, Enten. Ring?
1: Sapu jagat.
0: Ring napi?
1: Tegal Bingin.
0: Oh, ring Tegal Bingin.
1: Di pertiga, nih, Tep.
0: Gini.
1: Terus Mangku Sudani, Rajang. Gak mas sayangan, ler ibu kudu kebo iwo.
0: Skaryani.
1: Kebo Karyani.
0: Nge
1: rajang wengi.
0: Nge cutar maka sami niki.
1: Ler sami, santap sanur nge sarang sami. Mungkira ayu.
0: Nge
1: rayanan jagat nge rau.
0: Padut.
1: Salah kata datmut.
0: Nge suksumo niki.
1: Santi.
0: Nge suksumo niki nini. Tua deh, ini sampun munggah nyarangin sementara kelan rai taler sampun megatre ring sawitra druwe makasami ini kini sangra ditia malisiki dumun pemirsa sarang sami ini om swastiastu
1: rajang ngongin
0: liter ini
1: nung yang seri kekeran liter
0: punapi gatre wawu sampun munggah nge
1: di kentan nge munggah di kemang warga
0: ini
1: Peter.
0: Iye.
1: Cerak macam Peter.
0: Iye.
1: Terus. Cinta segitiga nge bagus wirat tuan.
0: Cinta segitiga nge saya gan ki.
1: Iye. Semua Peter. Selamat
0: ya. Iye.
1: Santi om.
0: Iye suk semua niki gong yang seriring kekaran ye. Sampun munggah taler nyarangin semetuara kelarai maka sami niki nge. Nah, talar pamirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp ditiang niki ring WhatsApp Rompat RRI Denpasar sampun nggih akeh sane munggah male jebos pasti ka jagi baca-baca ditiang gatre tur salam drue nggih. Nah, mohon bersabar dumun nggih. Nah, rekelarai pamirsa sarang sami sampun amerika-meriki tetap setia ring Rompat Suara Budaya Bali. Terus dumun pirsa yang tembang sanes sampun saya gang ditiang.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Inggi, pemirsa Rakan Rai, sahabat budaya, saya kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inggi, kali temang sampun atur ditiang wawu, demogi presiden menghibur. Pemirsa lan Rakan Rai ring wungi kadi mangkin, inggi. Nah, dua ini galah ditiang kiring, palatan sana kaping ke pertama pun iki kosek, inggi. Nah, mewali malah je bos. Jadi pacang sanggala ditiang pemirsa Rakan Rai ring palatan sana kaping kali ring sesi bernostalgia, inggi taler. Pemirsa sanes sampun bergabung ring pia WhatsApp malah je bos. Pasti kau jadi pacang baca di tiang gatre tur salam ruwe neng eh. Nah, Rakan Rai pemirsa sarang sami sampun memberikan rezeki tetap satir ring prompat suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut pal.

0: Inge pemirsa Rakala Rai sanekan ton niring di tiang mesikian ring prompat suara budaya Bali. Inge nah mawali mali di tiang ring paletan saneka pengkale puniki inge ring sesi bernostalgia drwe dan inge. Nah tapi pastane jagi pacang sangre di tiang ring lain telpon 223361 nangis durung nih jagi tapi pastane. Semeton pemirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp kita niki wentan beli wayan sene ring Banjarmas Bedulu nggih rajang wingi beli tutmus tiang monitor suksemo nggih suksemo mewali niki beli wayan sene sampun nyarangin ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar talaru wentan Rohman iki kenten nggih rajang wingi beli ketut mustika rahajang kenal di tiang Rohman monitor anyar saking Surakarta Jawa Tengah nggih. Nah semeton ring durau pulau niki nggih ring Jawa Tengah niki Rohman sampun nyarang ring via WhatsApp dulu esuk semua niki Bapak Rohman talar Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel kesarangin Agung Ayu Kota Sukamaju ngenten nggih. Suk semua niki sampun nyarang niki Pak Tut Sumarjo Ibu Janura ring Bangli niki nggih. Rahajang wingi salam buat Tante Jerman Ibu Eka Bebe Mbah Indira ini Santa Peka Niang Kirana Jero Cite Putri Mangis nggih udah weni. Suk semua sarang sami nggih. Suk semua niki Ibu Janura Ibu Eka Sempidi talar nggih. Rajang wingi tutmu suk semua dedalu ngalih galang sampun memutar mantap nggih. Suk semua niki Ibu Eka nggih. Taler Bapak Ketut Murdaya ring Widangan Celuk niki Tutmus calon arang sesun celuk pentas di Ubud tanggal 13 Agustus. Plus tukang bapang juara 1 PKB 2026. Nggih, suk semo niki informasinya ne Pak Tut. Nggih. Ring Celuk niki Pak Tut Murdaya nah wau sampun piragi ditiang niki sampun gladi bersih niki ring tapi wastana ring puro desa celuk kenten nggih. Nah pamirsa rakelarai sane onang niki nonton sesolahan calon arang ratu gede ring celuk niki tedun ring puro dalam puri peliatan niki jagi pacang tedun mesolah ring pinanggal 13 Agustus 2026 hari Kamis nika nggih. Nah durus biar sayang kenten nggih durus tonton kita sane onang terus sane senang ring sesolahan calon arang. Suksemo niki Bapak Ketut Murdaya informasinya nih kenten nggih. Taler jare mangku kuto waringin suk semua niki sampun nyarang ring via WhatsApp duwe Nini Tuade talan nggih. Tutmus mekutang dadong Chandra kenten salam duwe. Ibu Agung Guang Sukowati nyarangin nggih rajang ring Nini Tuade suk semua gatur duwe kenten nggih. Nah taler rajang wingi Tutmus salam sarang sami pemirsa pamirsa Prompat RRI Denpasar saking Suarniti niki Ibu Suarniti niki suksemo niki sampun nyarangin sane sampun bergabar ring via WhatsApp Prompat RRI Denpasar. Inge pemirsa rakalarai sangre titiang ring lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ngi.
1: Rahajang wengi te.
0: Rahajang wengi mewali.
1: Mangke niki nostalgia te. Pau Bu Janura piragi sampun ngatel nggih.
0: Sampun.
1: Ini tu ade dalem nggih. Sampun mengat

0: Rumpun nuning di tiang nini di tiang sering megatre nih. Terulang-ulang tuh lagi di tiang nini tuh ada BKBB rumpun nuning di tiang. Ngi rajang. Et, macam cepat nanti et.
1: Ingi. Durut. Ah macam cepat nentan.
0: Mendoa bernostalgia.
1: Ingi. Sampun mungkin ngawit Agustus niki sampun mepah dan kentan dua ya cara dua.
0: Oh, kentan.
1: Ingi.
0: Ingi luwungan dan gitu. Bernostalgia. Ibu tenglah pengalaman nih tut.
1: Ingi.
0: Zaman nu muda-muda tut. Mare nah orang berumur 12 tut. Bo masuk bajang runo gitu. Sudah umur 12 masuk nu pemudi tut.
1: Ada wak nike.
0: Oh. Lali gitu tut naga enbis ke Singaraja.
1: Nah, saking batu bulan.
0: Saking nak saking Singapadu.
1: Oh, saking Singapadu. Nging kali ya.
0: Rumah bajang.
1: Ingi.
0: Itu negain bus lewat kangin sederet ngambil kangin karena ngambil ke Karangasem Maludut keliling Bali
1: kentan
0: ketik klu ah
1: ke dawag niko
0: ke ngangin malu ke culik kerja dan tuh ketua
1: oh dawag niko durung wentan bodugol durung ya shortcut bodugol durung
0: wentan tapi karena kita ngalih keliling Bali
1: oh keliling Bali
0: lewat iya. Kangin
1: lewat Karangasem
0: begitu di Klungkung nanti tu jemat nuno tu kan kemudian jadi dua jalur tu. Niki jero ni yang kirana nyarangin kemudian jadi dua jalur begitu maros jadi satu jalur. Mau celap botet ragau lengkau mau celap puling kangin mau celap ada senyak ngalah tu.
1: Bun kenten.
0: Mat moyong di mobil eh pada senyak ngalah adalah petugas datang karena ragau bejoh kangin ane lengkangin tu rena mundur tu. Nah mundur lah yo akhirnya kita lolos itu bermalam di Singaraja di air saneh tuh dekat-dekat air saneh tuh malam dingin luar biasa ada betimpal nak wani tuh nak truno konden truno masih tuh padahal orangnya punya tuh mau bekal ya tipat tuh mau bekal ya be kucing sambal mau goreng tuh makanan di mobil doang tuh amat bohong itu tandan.
1: Cicak mau kulak-kulak nih kau mengenal.
0: Oh ingat kan ibu jani, lagi ini lalu pun ingat lah dan lali nggak buat tipat jadi pinang kucing. Oh kenal
1: awal. Ada. Gitu.
0: Begitu melahir pulang dari Buleleng langsung ke Uluwatu.
1: Memah.
0: Nah ibu sih ngawang di Uluwatu tuh ada bojong liut tuh.
1: Iya.
0: Malah ibu dengak-dengok di pura tuh dengak-dengok turun tuh hampir samar aja bojong gitu. Seng gitu bayu we. Ya ni seng mani ke mau campah-campah tu.
1: Ingat tan.
0: Terus tu nak langah lah ni bojong deh. Begitu terasa kan tidak nak kene tan bojong deh di anak ada perjuru di jabo kan dek.
1: Iya petugas kan tan.
0: Bojong deh pak ni. Mungkin ada sakit kene pak. Terus nebu nangkir ke mau kan. Adi buat kene pak bojong. Nebu bojong nak kan kambing ni kau jadi tu yo. Padahal aku benar-benar mana kondo. Iki gusti putu rawidya
1: nya.
0: Nggih Bu Jero Chandra taler nyarengin suksemo menika demun to. Pengalaman mara-mara menek-menek kelih itu ndak dipanu lek-lek gitu.
1: Kantun eling nggih.
0: Hah?
1: Kantun eling.
0: Tak ingat Ibu nengot.
1: Aduh.
0: Tipat mau grenot, timpal mau grenot mau bekal tipat. Nah, saya rumpat mau bekal tipat. Artinya bekal pis kan abol bendik kan gitu zaman tuh. Ya cak inget ya meneng yang tipat sambal mau goreng tuh kan. Si be kucing gitu.
1: Agat
0: bon.
1: Agat tan masam
0: gitu. Emang enak tuh tuh. Tapi bon limo tuh tuh.
1: Kalau
0: aja nekat di limo tuh. Gitu pengalamannya tuh, nih makanya mungkin di Uluwatu mungkin nangpun akesan mungkin bojoge ampun ngemel api
1: mungkin
0: yang kacau mata banyak gamis sudah bojoge tuh nih ngedet
1: ngerasa tuh
0: malah di bawah muda luas pada ring margi mantap selamat ring jero grup jan bah niki rajang mengahli mungkin dengan gelahe Pak Yanarbo sarang Nini Itangi Mang Pandu malah siki tuh.
1: Suksemo.
0: Pamit. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge suksemo niki Ibu Eka nggih. Bernostalgia, nostalgia duwe niki. Perjalanan jauh kenten nggih. Lucu niki kenten lucu-lucu niki nostalgia duwe. Inge suksemo niki Ibu Eka nggih sampun nyarangin pamirsa sarang sami niki nggih. Lurus ring ukurnya nih Ibu Eka niki. Ring lain telepon 223361. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Tatmus.
1: Nggih, punapi gatro kenak rahayu niki.
2: Seger, seger. Ada kon bubu aleng nih.
1: Aduh.
2: Kulinin nih jeng mesuero Eka ina ujang nih aduh lino sih kita kena. Eka tuh gatro kena.
1: Kena dados. Punapi niki nyangro Raino niki yang ngarkase wenten petoyan niki?
2: Enten dan wenten.
1: Oh nenten.
2: Aman aman.
1: Aman. Aman kita nih.
2: Karya kamu lagi. Dan wenten petoyan. Iya. Cuaca niki sederhana tuh.
1: Sederhana, iya.
2: Mana ranggu lemsing. Kalau dingin luar biasa.
1: Nggih Bang Yang pun nenten pangtan nenten Sabah kenan.
2: Nggih, nenten Sabah.
1: Nggih, luaning tapi sawitra duwe niki akeh jagi pacang yang ngarkasih tur tilam petoyan akeh kenan.
2: Nggih, tilam petoyan niki.
1: Nggih.
2: Dumangi sami memargi antar.
1: Patut nggih.
2: Lan man nostalgia gitu.
1: Nggih, durus.
2: Jaman tu masih mbak nak piling nginep pulang apa terak ke? Terak apa mbak waktu SMP itu tu?
1: Iya.
2: Iya, tahun kuda ya, tanah tahun 70 ha. Nak mbak kelihan ya bu Eka bin telung tiba?
1: Iya, malah 3 tahun.
2: Sini kan ya bin 3 tahun aja mbak.
1: Adik kelas berarti kenten.
2: Iya. Nak naragan kita ajak nyocok ang kelahiran. Oh berarti mak kelihan ya. Kelihan ya mak ada yang bintelung tiban gitu. Nah yang penting ngunya ajak sehat ya kita gitu.
1: Iya patut.
2: Nginep tuh masih lah. Keliling tuh lah mak kan lewat ini pupuan gitu. Tapi mak waktu itu sing inget pengabunas. Jadi sing inget kadang bekel. Pokoknya nginep mah di Joyo dan tuh nginep lah tentu mah di Groga SMP ni ko. Dia nak sambil yang pertandingan tu. Pada saat tu tone mah ajak enten timpal karena Yogyang tu. Di perjalanan tu tembahang tu suku nengok yo. Ya akhirnya yo kena kayu punyan lagi tu. Cedera. Cedera pada saat tonalis nuwi betih nang.
1: Memeling ring terak ah.
2: Nggih, terak waktu niku.
1: Aduh. Mini bus kendan.
2: Konek lah dong untuk mini bus.
1: Nggih, sejenis Isuzu lah kan.
2: Nggih, niku tuh. Nah gitulah zaman tuh nyambut beringkit kita bo gitu tuh sunben aja tuhana nih keno geret punya lagi tuh akhirnya aja ke rumah sakit tapi udah waktu tuhan basing sing rumu gitu loh ingatnya teman melali gitu. Ini singgah di Banyu Wedang ngedana tuh di air panas aneh.
1: Oh iya iya.
2: Di kolat kari caro bulan dan sudah dimangkin gitu. Nah gitulah pengalaman di
1: sini.
2: Iya. Yang jani sih enggak tau pun nak menung ngapur terak sih udah.
1: Nentang.
2: Dengringkit orang.
1: Nah, kenten perubahan nih ke perubahan zaman dulu kenten.
2: Perubahan zaman. Etik mungkin mana mbah nak napak tilas.
1: Ring?
2: Ring Jatiluwe.
1: Ring Jatiluwe. Ring Puronapi.
2: Niki grup yogan mbah.
1: Oh, ngeh demogi antar pemargi dulu. Selamat ngertos ke tujuan kenten mbah.
2: Ngeh, mereka benjang. Perlu masih sampai yang bin mani adisnya ngadu mbah on air semengan gitu sakit untuk Eka
1: Artinya banyak absen ampun. Patah nostalgia duwe sekadi Ibu Eka niki keliling bertamasya ngeten. Inge pemirsa rekalan rai sahabat budaya nggih iring ditiang mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sane sampun saya gayang ditiang male jebos mewali male ditiang jagi pacang iring pemirsa sarang sami rekalan rai sane kantun satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali sangra ditiang mewali male jebos male iring lain telepon 22336 1

miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Inge pemirsa Kalarai, sahabat budaya, seni kantun di ring titiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Inge, mewali malih titiang ketut mus kantun nyarang sementara Kalarai, ring wungi kadi mangkin inge. Nah, mangkin mewali sang reti titiang ring lain telpon 223361. Inge, kirang-kirang langkung niki galah duwe malih 15 menit niki inge. Nah, durus. Inge, om swastiastu.
1: Om swastiastu, wajan
0: inge.
1: Ngapain
0: gak terus? Gak terkena rahayu. Sarang sirah di tiang niki?
1: Tiang Mbah Kaciran, sekian kabanan.
0: Mbah Kaciran, nge. Pun api gak terlalu ini niki, Mbah?
1: Tiang niki. Saya mati,
0: asal ke situ. Tiang?
1: Asal mati.
0: Asal, tiang? Saking petak Gianyar.
1: Oh, petak Gianyar. Kari Anom,
0: mereka. Kantun Anom. Ingin durus, Mbah?
1: Ngapain itu yang
0: niki bernostalgia, Niki?
1: Bisa yang dari masuk nih. Yang zaman Jepang itu.
0: Zaman TK.
1: Jepang.
0: Nah, menggelembung niki Mbah Kaciran nggih. Wau ngawit nostalgia duwe niki sampun menggelembung niki minap te sinyal minap niki utawi tapi wastane pulsa duwe niki kinten nggih. Nah, terus wawanin malih niki Mbah nggih. Nah, galah duwe kantun akeh enten bersidang be mangkin benyang taler dados kinten nggih. Terus pemirsa kala rai sang reti tang ring lain telepon 223361 nggih. Inge menawi ta sampun wenten sane munggah om swastiastu. Nge. Aduh niki muali muali niki kletat-kletut niki nge telepon ruwe niki. Durus wawane malih sane sampun saya goreng lain telepon 223361. Inge om swastiastu. Inge.
1: Om swastiastu rahajang bengi.
0: Inge nini ita.
1: Iya, pun api gak ada tuh.
0: Kena rahayu kantun ring dijen iki.
1: Ya.
0: Kantun ring dijen iki nini.
1: Yang ampun di budi siapa nih?
0: Oh kenten, bana rame niki.
1: Nih, niki wenten nano anak-anak di sini. Napi
0: nek enak nge. Ingi kena ni.
1: Nostalgia mungkin.
0: Nostalgia terus rus temen.
1: Nostalgia dia nyumunin aja melalui lali ni edit
0: nus. Sarang sira.
1: Sarang anak-anak.
0: Oh kentan ye.
1: Kentan hijau. Dan ini aja nangagala. Tinggal cara kebun boleh buang saja.
0: Angge patul.
1: Kita satu anak tua tua. Nasib dan kijau pesu kapa kapa cara kebun boleh buang. Nge aja abang melalui problemeng. Anu dia dan lumba lumba ada tak?
0: Ring Lovina.
1: Lovina. Inap wajah di situ. Sirap-sirap nang yang sirap-sirap. Ingat sirap. Kok kita semua lantas gelisang enggak kita. Kok pang semua ada pun tukang bersih.
0: Ingi.
1: Tukang bersih tutup semua lantasan tutup dun gitu. Ingi ini jangan ingu hati gitu. Sesin tuh kita mengolah. Kadung-kadung pula sedih. Piano di galak,
0: yeah.
1: Itu raja nya gitu, menyumunin, ajak melalui gitu. Mudah gitu, semangat melalui, berbetian-betian gitu. Itu gitu kan, rumah-rumah mau kecok-kecok gitu. Gitu.
0: Ini
1: memang hari jam melompat-lompat gitu, ano, rumah-rumah. Macam apa tas macam kaya, kaya di kolam renang, dan aja sama kolam renang, betul. Nah, modelnya tugas tu dengan teko, ni rako kena kan senawan.
0: Ingi.
1: Hijau dadi, hijau sing, hijau dulu sih kita
0: dah. Ingi patut.
1: Tahu pun nggak ada sangat. Uli ya, no, uli dia dah nak uli kan, sama aja. Ajak banyak, gitu. Ajak tinggal pun nak punya. Tak perlu sih tu taruh angkat tutup meja, petugas di rumah, anak terima anak baik tu.
0: Angge.
1: Nggak ada lolo kan, kalau itu gitu tu. Taruh. Sing wani sing anda tu, mana tu kecok tu man, wara kecok ni jadi kalau mana wani sing jem keleang.
0: Ada, ada.
1: Dun, anda sing pun sing deh, anda
0: tu. Angeng, patut.
1: Ayah ni jani asalnya jauh bot apa? Tu pertama jam melalui ke, ano, ke talang. Kita tu, yang sing bisu tu, yang di kita tu.
0: Oh, ngeh. Ada nge.
1: Cuma ngajen na yukut dan selo ajen wa. Ngajen ke kita jeng bisa kita tuh.
0: Inge.
1: Are keto no cara satu saja cara kobong balik gong sipak kan nak. Ada dan mo keto
0: mo. Inge.
1: Maro tuh. Tahun sudah dan tuh konten 2010 keto maro.
0: Oh, nge.
1: Mana nak sing nu almarhum dia bob maro tajak-ajak melalui anak-anak. Itu dedet malam orang kejani teman lali dah dia dedet.
0: Oke, nge. Ampun mangkin ampun apal berarti nge.
1: Ya ni pokok jet teman sing. Ya sing takut pakai tu teman lali. Itu bob maro bob nak masa kecil kurang bahagia. Terus satu anak dua-dua, set. Itu semua tuh.
0: Nge.
1: Alah, wali bos asador yang mari udah.
0: Nge.
1: Buat Eka, datu sepak lama, nge.
0: Nge.
1: Nge, bernasal dia. Semua kata-kata ibu, dia nak nyelak-nyelak aja cukup. Wah, gimana
0: ini maksud, nge. Nge, kakek sewitra dua ini, kamu ngakak,
1: nge. Sewitra, nge. Nah, dua-dua ngerasa selah, gitu. Ini semua tu. Kalah. Nenek mau pamit om tadi cantik om.
0: Inge suk semua niki nini ita inge sampun nyarang isim tora kelarai maka sami niki ring ungi kadi mangkin inge dados penelpon penutup niki inge dados juru kunci suk semua niki sampun bergabung ya ring line telepon 223361 ring acara nostalgia RW puniki.

0: Inge pemirsa rekalarai, sahabat budaya nggih, sanekan ten ring di tiang sekian ring prompat suara budaya Bali nggih. Nah, rawi riki dumun di tiang ketut mus jagi pacang nyarangin sementara kalarai maka sami nggih. Nah, duaning ke bandar untuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druene puniki nggih. Teman-teman pok Bali duwe wawu sampun makwe aturan di tiang demugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin nggih. Pasti ke selami di tiang ngiring ring ambare niki pasti ke akeh kekirangan titiang semu tapi wastane basa basi ten titiang nintan manut ring angge sariran kayun pamiarsa sarang sami titiang nunas agung reno pangampuro tur acara duwe jagi pacang puputan titiang antuk paramo santi tembang pun niki pina ke tembang penguntar titiang om santi santi santi om
1: ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledok juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledok merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledok naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sentir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
1: Rin, Rina, sini. Ada apa sih, Fa?
2: Duh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
1: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
2: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
1: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
2: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
1: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk, minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Tulian ragonik yang seman megarus suling dunia. Ini udah megenap niki.
5: Napi pro niki.
4: Ragonik pasti beda. Niki ubat beda ada. Napi. Yang ada bulu. Buluan.
5: Oh, buluan.
4: Niki. Niki tiang biu ngadap masih.
5: Biu napi
4: niki. Niki biu enak niki.
5: Biu enak.
4: Kuning, napi wastan biu niki. Maro jenik ya tuang biu nae.
5: Niki biu napi ada.
4: Barangnya besar kasiannya gitu.
5: Biu napi ada nih.
4: Oh niki, niki mau wasta biu susu.
5: Niki biu susu kena.
4: Adi mesti nyotot gitu biu.
6: Karuan biu Bali, biu susu.
4: Masa biu Bali? Nawang kan.
6: Tapi benadap kok.
4: Dikit yang ngadap. Ngadap jajo.
6: Jajo apa toh?
5: Ini napi ini bundar-bundar
4: nih. Oh ini bundar-bundar nih. Niki wasane jajo lak-lak.
6: Nah. Lak-lak li, pangade lok-lok.
5: Hah. Harus 10 gilem boleh. Lak-lak napi niki agang-agang sana.
4: Ragone panguning niki muasto lak-lak pikang.
6: Aduh. Mimi, yo ngadep lak-lak ningkang.
5: Hei, lak-lak bikang. Lak-lak bikang. Awan, ingat cara nengai tawa.
6: Mekario lak-lak ningkang. Gampang itu. Ini penyanyian, beri okino tepung. Ampun lebong, antat maaf penyeluan. Selumeto, baru selumeto ngidek. Iko muasto lak-lak ningkang.
5: Wei, laman lak-lak bikang tuh lak-lak jawa aneh gede-gede.
6: Lak-lak jawa sing mertablak ada.
5: Mertablak ibu kapan-kapan deh.
4: Napi ini ada su mas. Mudah-mudahan menaturin angin megarus. Niki jajah megenep entar.
5: Bisa ngarang napi niki tipis.
4: Oh niki pas-tipis niki. Niki wasannya jajah uli.
6: Oh jajah uli menjemah toh keping.
5: Jajah uli.
4: Nge.
5: Meniki nih gempok napi niki.
4: Oh nih gempok niki. Niki wasannya jajah gino.
5: Hai. Jajah uli. Jajah gino. Satu.
4: Ini bangi-bangi gitu nih ragone. Napene ada sumas. Adore nampun mudah. Di toilet yang
6: baik. Ngapo potrek ayo mendagang. Aduh, kengken yo gobane pang tawang. Tadi sing isi ngas tadi.
5: Kok ngelekan mbading.
6: Malah kadung giling ah.
4: Sing dagi nang mriki. Lek kanggo dagang perlu male kenalan yo.
5: Jadi astung ke kini pengangone. Mari purneng ayu tanpa cedangan yang kadi emas. Iyan subuh pasti kemas di note di banyu di bias tetap emas. Sayu wakti.
6: Buat kerekan yang pun kawang, makin ada ini tak konong nanti. Sayu wakti,
5: sayu wakti.
6: Yang tenduari.
5: Mas tenduari.
4: Iyan bu kenal sih nanti yang on langganan. Lek. Lek Iya kan, Den Yang? Ragone demen? Demen gak juang, kok enggak? nyuar.
6: Kemudian ayang bareng ke pegelan kepala pergi tiang. Ini
4: dia nak mana bares dia.
5: Mungkin sapu niki atau mang nenendan kadi di tiang raris matur cah caw melanggungin pekayunan salit arsa iwang penampen di tiang.
4: Raris apa napi?
5: Mang nepasti ke nguning ayang atur. Iyan gumandi dados sira menguing kesengan.
4: Kenalan dumun. Nggih. Dados, dados. Lo mau kenalan malu lo.
7: Hei, jangan malu-malu ah.
4: Aden dia anak imut.
6: Sira sing ati sedagang imut-imut kita.
5: Sira pesengane.
4: Titi yang sanetake nang
5: iki. Nggih.
4: Mungguin wastan titi yang.
5: Sira.
4: Wanta.
5: Sira.
4: Wanta.
5: Oh, Iwanta.
7: Durung prakat niku Wanta.
5: Men sira pesengane.
4: Niluh Ratna wastan titi.
5: Niluh Ratna.
7: Iluh Ratna.
6: Waluh Ratna.
7: Aduh. Bila perlu keselak langsung diman.
5: Jika doa biasa, bersiap ngesiapin bayu duen. Nyanan yang berdek naik aku dia.
6: Nge, kalentan ketuang. Tetan boleh ekstra. Ya gak apa sih, man. Tuh lengah.
4: Lengah keke.
6: Tuh bu main gitu sih main, ah. Timpalnya sih kerai, ya.
4: Bang, bu. Gua kayak ngaligain. Awas dengan si abang, nak.
5: Nah, yang wawanin malah pisan.
4: Punang dukung ya, dia nyawa unak uyan mau kesiap gitu.
5: Punika lo Ratna. Menraga sirah?
4: Yang mau, net yang.
5: Oh, mau net. Sirah dana?
4: Adan yang ilo.
5: Ilo sirah?
4: Ilo ablek.
7: Ilo kedeplok.
4: Cepat.
6: Jen kedeplok. Yo madan ilo kebok-bok.
4: Batu bongol, ilo caplek adan yang. Yang sampun uningin ragu ni. Mali jebos, manggut dan iwan yang macut. Ada siang uning, ragu ni siro niki.
5: Kene kene, lo Ratna kita masih nyai lo kebebek.
4: Hai, milu bongol ragu ni.
5: Menyen ada.
4: Lo caplok lo.
5: Oh lo caplok. Kene kene lo jak dadu. Pang pasti ke penilo, alas yang ada leh. Mulut dua putra ning sang datang rat Surya Dwipa. Dana putra
4: gelung. Nah,

0: rasanya yang berada gelah menjujuk. Lo jak dadu sama dedo sama dimpo. Ini mapan di pekan sangka yang gelah yang lo gereneng bangun deh.
1: Hehehe, ayo Ben, mana aku apa di mana?
0: Eh, saya sing nawan. Lo nak lo mekamen lameh kabet yang boleh ban bisa neng kaya ulung.
1: Oh, bang ten ulung. Harus
0: Ini delungang lo, jelema bodoh-bodoh deh.
1: Harus
0: ayo, jari-jari.
1: Nah, itu mana ya dingin-dingin, bu.
0: Hei,
2: aduh doenan, jai.
0: Kene, bu. Iyan mula jelema kedasarin ben kena iri jaga sing tinan lah, teman pulih.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap bu, laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
7: Banten Tipas Sari. Banten Tipas Sari biasanya diaturkan pada hari suci Samaribet, yaitu 2 hari setelah Rahina Sang Hyang Aji Saraswati atau 1 hari setelah hari suci Banyu Binaru. Sama seperti banten-banten tipat lainnya, fungsi banten tipat sari ini adalah sebagai wujud rasa syukur kehadapannya karena beliau atau ide Sang Hyang Widiwasa berkenan melimpahkan rahmatnya kepada umat manusia dan makhluk lainnya di bumi melalui mata air yang tidak ada habis-habisnya, baik itu berupa pancoran, sendang, bulakan, telaga, danau, laut, sumur, dan sungai. Bahan-bahan Banten Tipas Sari terdiri dari tipas sari, aledan segi 4 berukuran kecil dengan 4 buah selemi, di depannya ada kocong tempat bunga, jajan laklak tape, kacang saur, telur rebus, pelas, kecarum, mentimun, bunga, dan kemang rampe. Cara membuatnya, celemek bagian belakang yang satunya diisi jajan laklak tape, satunya lagi diisi telur rebus yang dibelah. Bagian depan celemeknya diisi kacang saur, sedangkan yang satunya lagi diisi kecarum, pelas, dan mentimun. Di tengah-tengahnya ditaruh tipas sari, sedangkan kocong di depannya diisi bunga dan kemang rampe.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ratu Dua Agung Putri. Campur ayam pisan titiang. Dua ning sanewawi cah jauh yuk di titiang madu. Titiang tenuning ringlingi palu kecokor di dewa. Campur ayam
1: titiang. Ini lo, alas yang mabis salah. Kudiang men, mapan lo tuara nawang yang perewekan gelah. Nah yang berada kegamaran lo ni gelah ini.
0: Sampunan Ratu Dua Agung.
2: Boleh ada pengertian itu Dua Agung. Udah yang sampun yang jaga turang.
0: Nyalit mana titian. Paling ngecoko dewa meraga agung. Maka raris kegamaran tadi titian wanggir Ratu Dua Agung. Sampun yang Ratu Dua
1: Agung. Kini-kini nah. Kelanawan. Mapan lo jak dadua merupa dagang. Kuala sida penguning ayang atur. Mirip ada nyet lakar ngadep. Jikuda aja nih kelanya dia
0: Titi yang boleh jeng adol puniki kegamaran titi.
2: Penyalit lagi ngadol kegamaran.
1: Saya wakti becik makin tukar.
2: Ini peni bacek sendiri orang kita. Ye, potrek untuk kori dewa nak ampor rerah titi yang ye. Musak titi yang aturang. Titi yang rayino tempor rerah titi yang. Dia mati. Kau penangen nentu waktu nikah.
1: Jadi kini lupa

0: harus nih. Ini buka dong jelek nasib lo. Lahan dipekat lele.
1: Lame.

0: dengan biang uban.
1: Oh, Genjan.
0: Benar.
1: Ke pasar.
0: Benar.
1: Nih, ini masang pangkaruan.
0: Tapi tonen ada dagang nih. Oh, ke pasar niki ampun mati jina.
1: Subuh. Dong.
2: Bin teko nak mbelanyo.
0: Layak di pasaranku.
1: Beli nasi.
0: Bisilah.
1: Nah, ben jak beli nasi.
0: Won yuk, won yuk.
1: Nyen mang ngebon.
0: Pak urusan bayar belakang. Aman dagang bani antem mesne.
1: Di dagang not dagang.
0: Pi. Duh. Gek yo. Duh, kulit ni putih ganteng. Titiang belang bungkam.
1: Kulit dia,
0: ya, patuh cara kulit dia. Orang bawa kulit itu putih, apa patuhnya selam kene? Memarojo sawo setengah matang.
1: Kenalnya,
0: ya.
2: Lo lo, tiang bo.
1: Halo.
2: Ini nanti lemu aku ampun ya lo.
1: Halo. Bukan
2: lemu jelek, itu bawaannya lo jelemu, lemu sendati mau perwadang.
3: Selamat pagi Bu Guru. Anggut-anggut.
1: Siapa yang nama?
0: Wah!
1: Kengken, kan?
0: Siapa yang nama?
1: Mengkengken!
3: Nama, Kang? Nama saya di mana? Nama saya?
1: Nama, namanya siapa? Jangan berdekon, ngoyong, ngoyong dini, ngoyong, ngoyong dini.
3: Ih.
1: Kados yang mendakian, jero. Nyen ada anjero, ne.
2: Mau ngoyin wastan gitu ya? Wanda Niluh Ratno jero anak kan
1: Niluh Ratno
2: kegen lain kok
1: Niluh Ratno Niluh Ratno
0: hah Niluh Ratno
1: dane
0: Niluh Ratno
1: oh
0: sing acara Rabin Rabin Adu Niluh Ratno
2: sambung larani
0: oh Niluh Ratno ditul
1: len
0: Niluh Ratno dini ayo
1: Jerone nyen adane?
2: Oh, dia mo ni Luratno
1: dia. Mone adane nyen.
2: Adane lo cablang. Ragone niki nyem-nyem mangke. Ya pasti belum.
1: Lo cablak, lo cablak.
2: Bisa
0: cablak.
2: Sing dadi keto.
0: Tiang nyoman ceblok.
1: Orang adane
0: ya.
1: Orang.
2: Ngawegang iki yang jero anak lan. Mangen enten iki yang cah-cah matur. Ragane puniki sapa sira?
1: Gelas sing jelen Gustin lho lho.
2: Kalu ngucapane dewe Gustin
1: iki. Uli jongrang wesi gelas.
2: Saking jongrang wesi.
1: Bener.
0: Tiang Petruk. Ya sing ada nakonin tadi. Tuh kan takonin. Eh maro Gobo puak sing ado ngurunguang. Nang ado teng cicing mekalokan ni orena. Aduh. Pengorong krenyep-krenyep nawakang. Sapa sire? Nanti yang seret lepak kadang-kadang.
1: Eh, kemenang aja jadah dua. Lanjut bakso dan lan.
0: Hah?
1: Bakso.
0: Dona yang memperkosa beli tuh.
1: Engken.
0: Mesin nak malu manis.
1: Manis,
0: rayu,
1: rayu,
0: nih,
1: rayu,
0: rayu manis,
1: rayu manis,
0: manis rayu,
1: manis rayu.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Bangun, bangun. Bukan. Apa nih? Karena cinta.
3: Ada nak kuangku.

0: Terus sakit kulit kene kene.
1: Sakit net weh. Kulit pidan saya ngerasa gelem krek eh. Kene.
2: Taman jati nepokin diriku tersipu melu seret. Seret. Bangkiang ni jadi siang lo. Jadi yang jek.
1: Awakmu leganye. Weh. Kene nah. Jadi pangsing membalik duit man,
0: nih.
1: Pang ma, milu bareng rahasia.
0: Oke dan,
1: mapan jadi marah megending nih jadi, balas,
0: yang
1: balas. Weh, apa kelewasin?
2: Terang benerang nih,
1: gendingan nih, balas.
2: Jawab gitu kayak kita bingung bener. Balas, balas malah nyungengit. Jawab gitu nanti.
1: Jawab, jawab.
3: Aduh. Dan habis itu lah.
2: Sungguh mati. Aku kecantol sama kamu. Paling baik kamu memang paling jempolan body seksi angka 8.
0: Banding orang jelek.
3: Dor kemong betan kemong.
0: Kemong betan kemong. Bangkiang ni cenik. Gunung Ayu.
2: Gejolak cinta membara membara membakar dadado asiknya.
1: Pegar kene. Sambung.
2: Dupun ingin menyatu rasanya ingin bertemu malam minggu.

0: Siap apa dong?
1: Manuk penginut lah ke panggung.
2: Ini kesempatan, Bung Benpo.

0: Encer.
1: Apa encer?
0: Sok. Bless.

0: 看真了。
1: Sing lorat no.
2: Ada.
1: Menyen.
2: Dia putri.
1: Putrinya.
2: Bunga persik.
1: Putri bunga persik.
2: Beli sih dong.
1: Beli. Yeah. Wiro sablon.
3: Ini.
2: Bunga persik.
3: Iya. Yeah.
2: Wiro sablon.
3: Mau ganti.
2: Iya. Yeah.
3: Guru.
2: Guru.
3: Guru badang.
2: Lakar kija.
3: Lakar indang-indang.
2: Kale apa?
3: Kale doang keleng.
4: Gedok ya wah.
2: Lagi kalah bro.
4: Ngadi urusan orang tua.
2: Maksudnya gini.
4: Juragan asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Ya wah saja.
2: Kawin lari?
4: Nge.
2: Ngantena milang mulai.
4: Ngantena milang mulai pulung babak belur nasi.
2: Kekin tuh.
4: Urusan orang tua nomor dua.
2: Oh si orang?
4: Ya geres.
2: Si ngapa baju bro.
4: Si ngapa baju. Kawin melalung Kang Wang.
2: Bani tu.
4: Nai keras. Jani tak ada kayak gitu. Lo haji galak kan takut. Bogan bidan lo. Ngantet ngelasan nang nang kudro. Tak kau haji. Weh cucu. Udah buat. Bung angin. Eh cucu. Luung kemikang bungut tenil. Ina liang wakif pemantos truk. Patut cai bisa membuat rumah rekapin pianak bener. Dung tekan teke dong kene atur cai nil.
1: Engken atur diang.
4: Begini dong.
1: Engken atur diang eh.
4: Kawin lari gitu.
1: Sira gitu.
4: Cai matur gitu busan.
1: Adanya gusti jademan kan gak masalah apa.
4: Mana gusti Mia kan? Dia nak bermerasa dengan jeremu tiang sendeman sendeng murukang alat-alat dia kejelek-jelek, ngerti sih? Ngerti sih tuh. Kaden cimpot kopeng benone,
1: ya?
4: Kaden cimpot kopeng benone.
1: Anak keempat, anak kebolong.
4: Dia nak mempertanggungjawabkan kian omongan tiang. Yang dengan yang kita teman sih yang biarkan. Teman kan ngayung gut kada kada.
1: Teman saya kan.
4: Rok, ya. Lu apa dah? Lampu sorot. Sing nuat di penjatene.
1: Anike.
4: Do apa tuh?
1: Oh, kamera.
4: Rok. Nemate duen klik-klik ceramatan barong sing nuat apa?
1: Ajak maco ne batu-batu kengkeng kada kada.
4: Iwasin
1: kok nganike
4: jo apa tuh aduh ngudiang cimeliner
1: dengan nike
4: eh
1: dia
4: do kilitan apa tuh
1: para sedia dan mau pincer barang kilitan curak
4: curak gitu dong
1: beli di gelut
4: cepet
2: gimana curak beli
5: kalau beli gelut marah adik pia gak adik
1: ah curak mah kelo pia yang produk baru mana pengit
4: eh rok
1: ya
4: yang subuh lah curak tunggu dia gitu jangan dikuping
1: beli jabo
4: ntong
1: oh pas yang merusak lingkungan ada bondel ero ngenyen ketawa
4: ntong
1: ngek
4: hijau
2: kotake
4: hah?
2: Kotake
4: di kotake keng-keng nih
1: Dong-dongan.
0: Siki-siki.
1: Dijau. Dikotake. Dikotake. Bore no borang beli. Dongang awak.
6: Lebang yo, hah? Lebang yo, lebang yo, hah? Kengken ni, kengken ni. Eh, demen san, bolok lekar luas, kamen gemes kengken ini.
1: Lu ngatur jenet dok.
6: Lu kengken ya? Bicak busi ya, demen san itu miak miak
1: kengken lu,
6: kengken ya, kengken ya.
1: Di kota, kengken deh.
6: Ini orang itu.
1: Cai ngatur kita busan marah kapan pian aku.
6: Nanti demen san miakkan ini nanya. Ken-ken kadene nanane. Bro, muntungan. Ambil ngale kata. Bongol.
1: Kadene tipe bongol kopeng babone.
6: Anak ke bongol, anak ke ninga. Yang penting apa orang ke tanggung jawab, Bang. Dengan nyai ya.
1: Lok, ya. Ye namun tu subuh sumekan di ngah papa kadene cai sih.
6: Ani di ngah apa?
1: Kotak orang cai.
6: Ani orang tiang.
1: Kotak,
6: kotak.
1: Benar.
6: Mulus saja. Eh.
1: Nyene.
2: Niki. Oh, tenang. Niki.
1: Eh?
2: Pak Kawang niki. Niki Pak Camat.
1: Apa le camat, Mai?
2: Nggih, camat artinya calon madu. Niki menan ya.
1: Eh, Ning?
2: Nade.
1: Nade.
2: Nade dapat.
1: Udah hijau.
2: Le kramat.
1: Woi, yo. Mene. Endoning?
7: Kengken.
1: Nuh.
7: Cato.
1: Cato kengken.
2: Calon mantu. Coba lihat ye, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
7: Banyak.
2: Ada. Ada. Udangnya nyodot. Bibirnya kadangan. Kumisnya membunuh. Pantesnya membunuh.
1: Udah siap-siap gitu.
2: Gregetan ya, Anggi.
1: Yuk.
2: Ya.
1: Ayo demen kena mesi bulu yuk.
2: Mare yang di mana, Ji?
1: Weh.
2: Panglu yang di mana?
1: Nih.
2: Bayang ya.
1: Nih.
2: Masih sengkengke.
1: Yuk.
2: Ada di rumah cuma.
1: Udah mudah asal ngadep barang.
2: Ayo yang sengadep tinggi gratis.
1: Nih.
2: Ya.
1: Udah obralan nih.
2: Nah banget lu siwa. Beli ben. Eh Ben,
1: angge. Enggak tanya antaranya.
2: Oh, polos dia bilang tanyanya.
1: Yo.
2: Ya.
1: Iya namuni jejelokan ini.
2: Nge.
1: Tampi aja.
2: Tampi aja. Li, mau bangun pulas li.
1: Woi. Udah mau amat temak. Kemudian ujung-ujung lagi pulas.
2: Kemudian menang antar semua lagi pulas. Kemudian antar aja dia.
1: Jadi singgene nak malu nih.
2: Nge.
1: Bang sing lek ati najin marep kapining calon mantu najin.
2: Nggih.
1: Sekunen ayu mecelep kemu kegedongan.
2: Nggih.
1: Waduh ayu mau bersih-bersih len malu nih.
2: Mempersiapkan kamar pengantin. Li wiro sabla.
1: Kene.
2: Menang nu mun riki ne. Yang mau pamit je bos mantan.
1: Riki je.
2: Lagi mempersiapkan kamar pengantin. Pali je bos yang mau kolom mang dosir melayang. Semua akan saya ganti.
1: Apa bro?
2: Kamu merah Amerika. Kasur tunggu solas, sejak semprot dengan baik, nyamuk-nyamuk semua mati. Lebos, senap penulisan yang mewangsit kembali.
1: Kengken wangsit?
2: Kaget, kaget. Asal itu beli dadi pun ke tengah.
1: Walau ada ras ku kaki ku kaki.
2: Nih dadi yang pun ke tengah, yang pun siap nih. Dah maklum nih, lebos ini dah.
1: Kan matur sisip Haji Matu.
8: Nyir sengguh Haji Matu anten yen.
4: bebalik matan jadi sing tawang di bebalik. Lung kemikang bungut jaine, lung undi lang cadek jaine. Oh, jaidot lakar nage dari mantun wakine. Nen maluna. Halo halo, ngeraos markabin di anak wakine.
5: Yen berada sapunike menawi taji tan suka tan swecering sikian didian. Wenda narsa sanesio sang pinaka pesilur yan kuma deledang. Nika yang mangda sida didian menjangkapan sarang pun yayu.
4: Bikinnya lah. Sekonen si nyangkut dan pianak wakine. Ada besi petakon wakil marap kapan cai. Udah ngedar cinglah cari. Liu ceng lah mas-masan lah karakter yang ceng merap kapan yang calon matuan ceng ni.
5: Yen berada sapu ni ke pengarsan aji ke Batak Tegal cecadu carik sebilan yang punika menawi raja mule-mule harta berane sarwa sesocan emas pindah ke pesilur yayu nyadia di jang pacang aturan.
4: Nek ini yen cai dot lakar nyangkut dan pianak wakine. Niwasin, niwasin, nih jangkut dan malu. Di suban ini jangkut dan cai mana cai nyangkut dan
5: pianak. Sapu nih, yo,
4: tandang saja. Cijuan, cijuan. Dan biar nak wakil di bawah jangan. Uli ceri kemang tiba tawa. Membekas biar anak wakil padu dan lakar bang wakil. Itu anak kelisir oleh dorang usai.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan patih, dan bontres atau rakyat.
1: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gramastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajang, Rakalantrai, Didani Sarang Sami, Sani Wang Yang Titiang, Kecino Malu Puni Kering Ambare, Ring Rahine Redite, Sia Agustus, War Sekali Tali Nom Likor, Nge. Ring Radio Kesengan Ruine, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Ingin Rakalantrai pemekasnyane ring frekuensi 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar suara budaya Bali saneng awet teringgala mangken kantos jam rorasungi waktu Indonesia Tengah. Rakalantrai sampun pigatre dumugi sareng sami tata kena rahayu nyalanang sodare maring rahina riri timangke nasung kare margi antar tur lap de karya nggih kalar puniki tatap kade pengenyem nyarengin perempat RRI Denpasar ringgala mangken kantos jam dase sareng titiang gongge Cynthia niki nggih ring siaran ring rahina mangken Rakalantrai sareng-sareng dados pirengang ring aplikasi RRI digital sane sampun dados kepulih puniki nggih ring gawai song-song puniki Rakalantrai dados keunduh ring Play Store utawi App Store. Taler puniki dados sarang-sarang pirengang ring streaming rri.co.id. Ingin rekanan ragongnya Cynthia informasi yang dumon. Ye, napi kemantan puniki edan acara sane pacang kemargiang kantos jam dasa sama. Ringgala jam 5 lintang 13 menit pacang mali jebos gongnya Cynthia kumandangkan. Ye, adzan subuh majari umat Islam. Ring widangan kota Denpasar talar sekitarnya nih. Wosan punika wenten acara Rahajang Bali, siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu. Wosan punika ringgala jam 6 tepat, mali jebos wenten renungan Puja Trisan ya majang ri umat Hindu Sudarma san wenten ring sejebak Bali. Wosan punika ringgala jam 6 lintang ngantos jam sia niki wenten tinggang paletan acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Galah nike, galah mablik bak, sarang Rakalantrai sami ring ambara. Ring kelayam sia kantos jam dasa, wentar hajang Bali, pabli bagan komunitas satwa Bali anak, puput ring galah jam dasa semang. Turing galah jam pitu, jam kutus lan jam sia semang, berita berbahasa Indonesia, pacang gongga Cynthia Sobieha. Sane duru uning puniki ring line telpon pro 4 nge cutat niki makasami ring line telpon pro 4 0361 223361 mali apisan 0361 223361 tala ring warsa pro 4 0878 9882 2420. Ingin Rakalantrai semang-semang nih mangkin sane sampun puniki nge nyeruput wedang nge sanganan anget ring pagi hari turma pupul sarang keluarga tercinta sambil puniki menikmati udara segar tur mirengang pro 4 keatur dumun nge pemungkah tembang Bali rohani Hindu menambah kedamaian hati wenten Arim Gunawangsa Bali Mawali Santi.

Inggira Kelantre, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rahayu, niki makasami semangton nge, semang-semang kadimangkin, sampun puniki nge, ngawit pasti kenyane, korepan RRI serang sami, ring lembaran kesia, ring bulan Agustus, para sekali tali namelikor nge. Sane mangkir Kelantrai, pacang kongesina kumandangkan adzan subuh, bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya, tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Halo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya? Terus-terus, Vi?
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Baik, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mewali nyaringin Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titi yang gongga Sintia. Senemangkin mewali nyaringin acara Druine, Rahajeng Bali siaran Surya Puja, sare memurda iri hati, tanda kita lupa bersyukur. Kesarengin Bok Sukma, lan luh Parwati. Sapunapi daging bawasannya nih, sarang-sarang pirangan.

swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung akan membahas satu topik yang menyangkut perasaan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki perasaan dan berbagai hal pernah kita rasakan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Sukma Abdi Utami dan bersama dengan rekan saya pada hari ini adalah Ibu Niluh Putu Purwati yang tentunya cantik cerita. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang rasa iri. Nah, jadi rasa iri itu merupakan

0: tanda dari lupa bersyukur dan bukan tanda tak mampu. Nah, menurut mama saya ini, mama setuju gak sih dengan pernyataan itu bahwa iri adalah tanda dari lupa bersyukur, Mak, bukan tanda iri hati. Gimana nih menurut mama?
1: Sukma, kalau menurut mama setuju banget, Sukma. Coba deh mama tanya pada Sukma dan sahabat, pernahkah merasa tidak nyaman melihat kebahagiaan orang lain? Gimana menurut Sukma?
0: Nah, jujur ya nih, Mak ya. Oke. Ini saya tuh merasa deg-degan nih kalau membahas perasaan saya sendiri nih. Oke, jadi tetangga saya bulan lalu nih, Mak. Oke, dia tuh memperlihatkan perhiasan yang gemerlap nih. Kalau zaman sekarang namanya kalung joda nih, Mak. Oke. Jadi namanya Mbok Lo. Jadi Mbok Lo ini dia semacam pamer ya. Mungkin niatnya gak pamer, tapi ketika pakai kebaya, kita pakai pakaian adat itu, beliau menggunakan aksesoris itu. Nah terus, wah ada yang baru nih gitu dalam pikiran saya. Oh, ternyata ini dia memakai aksesoris baru nih. Wah kalung joda nih, emas lagi mahal nih gitu. Dan saya mulai kayak merasa, aduh kok dia bisa ya beli barang semahal itu. Kayaknya dia tuh pekerjaannya gak terlalu memperoleh hasil yang banyak gitu, kalau dibandingkan dengan saya yang juga bekerja. Nah lalu mulai ada pikiran yang kok dia bisa mendapatkan barang itu dan saya tidak bisa loh, gitu loh, Mak. Jadi mulai merasa yang aduh kayaknya ini bukan dia sendiri deh, hasil kerja keras dia deh, kok bisa sih, kok saya gak bisa. Mulai seperti itu. Jadi muncul perasaan-perasaan yang mungkin tidak terima, Mak. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Nah, itu yang pernah saya rasakan. Dan mungkin juga para pendengar setia pernah merasakan hal yang sama seperti saya, Mak. Kalau yang seperti itu, gimana tuh namanya, Mak? Udah iri ya, Pak, ya namanya ya. Jadi, bisa deh Mama sharing terkait dengan perasaan saya itu.
1: Ini Sukma, terkadang muncul perasaan seperti itu. Jadi kita membandingkan kehidupan kita dengan hidup milik orang lain. Lalu dalam ajaran agama Hindu ini sepertinya iri hati itu masuk dalam ajaran Susila deh. Bagaimana menurut Sukma itu ajaran Susila?
0: Oke, jadinya itu flashback ya, Mak ya. Pelajaran Susila itu udah kita peroleh dari masuk sekolah dasar. Oke, masuk sekolah dasar. Kalau dulu itu masih ke ajaran Tatwam Asi, Mak. Tatwam Asi dimana memaparkan kalau dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya. Jadi bahwa sesungguhnya kita umat manusia atau makhluk hidup itu satu, sama, dari sumber yang sama. Semestinya kalau memang kita menganggap dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya rasa iri hati itu gak ada ya, Mak ya. Tapi ternyata kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, rasa iri hati itu muncul. Nah, namun kembali lagi ya, Mak ya, kalau sebenarnya kita itu bisa, mampu untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin ya karena kita kurang bersyukur dengan situasi kita. Nah, terus Mak kalau gak salah, Susila yang dimaksudkan yang ada itu ajaran nilai iri hati itu kayaknya di Sadripu deh, Mak, kalau gak salah. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi ke pelajaran-pelajaran agama Hindu yang dari dasar nih, bahwa Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Dan 6 musuh ini sudah kita bawa sedari lahir. Kira-kira apa sih, Mak, isinya ya? Aduh, kayaknya saya mulai ngeblank nih karena sudah sekian lama ini kita tidak mengulas lagi pelajaran ini, Mak. Bisa gak sih Mama sharing tuh untuk mengingatkan kita semua apa aja bagian-bagian dari Sadripu ini, Mak?
1: Ya, betul sekali, Sukma. Sekarang ayo kita bahas bersama pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, iri hati dikenal sebagai matsarya. Kira-kira Sukma, matsarya itu apa? Mungkin Sukma tahu matsarya.
0: Matsarya itu apa ya? Itu nama ini gak sih Mak? Nama butik gak sih Mak yang jual kebaya gak sih Mak? Aduh lupa banget Mak, tolong diingatkan lagi sebenarnya matsarya itu di mana, ajaran yang mana, biar kita semua bisa mengingat kembali Mak.
1: Di sini kita mengenal sebagai matsarya yang termasuk dalam sadrita, yaitu namusuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu kama atau nafsu, loba, rakus, kroda itu kemarahan, moha kebingungan, dan mabuk, mada. Ini yang terakhir matsarya itu iri hati. Artinya iri hati itu bukan hal yang sepele Sukma, tapi sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan batin kita. Kenapa demikian? Sukma, kenapa demikian?
0: Oke. Berarti satriku itu ada kama, ada loba, ada moha, mada, dan yang terakhir Mak. Oke.
1: Matsarya.
0: Matsarya tadi. Oke.
1: Inilah yang kita bahas, matsarya.
0: Oke. Dari yang saya simak itu kayaknya semua berkaitan ya Mak ya. Jadi kan matsarya itu iri hati tuh. Nah, terus ada kama yang artinya nafsu. Berarti terjadinya iri hati itu mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat nih ada tetangga yang pakai perhiasan mahal, itu sudah muncul perasaan yang saya juga mau, saya juga ingin punya itu gitu. Terus ada juga loba nih. Loba yang artinya rakus. Sebetulnya saya sudah punya juga perhiasan namun dengan bentuk yang berbeda, tapi melihat orang lain pakai barang baru, saya juga kepengen nih punya. Terus ingin punya dan terus mau yang baru, berarti rakus dong Mak. Nah terus ada kroda atau kemarahan. Jadi tersirat di dalam diri kalau sudah ada keinginan, terus sudah mau yang banyak, apapun harus banyak, itu pasti kalau tidak terpenuhi tentunya akan kesel sendiri.
1: Iya, marah.
0: Nah, terus ada moha atau bingung. Nah, di sini sepertinya yang saya curhatin ke Mama itu adalah rasa bingung tuh, Mak. Rasa bingung dan menduga-duga kalau gimana, kenapa saya nggak bisa sedangkan dia bisa gitu. Jadi membandingkan diri terus. Mungkin di sana masuk ke rasa bingung. Nah, yang terakhir adalah mabuk. Mabuk yang dalam artian bahwa saya benar-benar tidak bersyukur karena saya sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang baik dan dapat melewati hidup dengan baik pula. Kayaknya matsarya atau iri hati ini membangunkan semua musuh yang ada di dalam diri kita ya Mak ya.
1: Iya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Ya, mau dong Ma.
3: Iya boleh, tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja Ma, gak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar gak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap Ma.
3: Dia kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Padahal setiap orang itu punya karma sendiri, Mak, betul tidak?
1: Iya.
0: Jadi setiap orang memiliki karma, dan apapun yang terjadi di kehidupan kali ini adalah hasil dari buah karmanya dia. Jadi ketika seseorang berjalan menjalankan karmanya masing-masing, maka dia akan mendapatkan pala atau hasilnya. Jadi apa yang kita terima adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wah, padahal yang itu saya ingat, Mak, kalau karma pala tuh. Tapi saat iri itu muncul, Mak, kita justru sibuk untuk melihat kehidupan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri tentang apa yang sebetulnya sudah kita miliki, Mak. Nah, terus gimana dong itu, Mak? Kalau iri hati itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai ada tanda-tanda tidak senang melihat teman bahagia, sudah mulai ada tanda-tanda membandingkan dalam diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam keenam musuh itu, Mak? Coba deh Mama kasih saran ke saya, supaya kalau lihat teman itu pakai kalung jodoh, pakai tas mahal atau pakai mobil baru, itu tidak bergetar jiwa iri hati saya, Mak. Tuh, apa yang harus saya lakukan?
1: Ya, gini Sukmaya. Kalau menurut Mama, itu kan iri hati sering kali muncul bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya, tapi mungkin itu karena perasaan kita ya. Tapi sekarang kita kurang, karena kita kurang menyadari apa yang sudah ada. Mungkin kurang mau memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Disinilah pentingnya harus rasa cukup bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita mampu menerima dengan hati yang tenang sambil tetap berproses menjadi lebih baik. Dan Sukma, selain itu, dalam Tri Kayu Parisude kita diajarkan untuk menjaga pikiran yang baik, terus perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Pikiran itu harus baik, terus perbuatan juga harus baik, terus berkata juga harus baik. Dan iri hati itu sudah dimulai dari pikiran juga. Jika pikiran kita dipenuhi perbandingan, maka ucapan dan tindakan kita pun bisa ikut terpengaruhi, itu semua.
0: Oh gitu Toma. Berarti intinya kita harus berusaha bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, berarti di sini perlu contoh ya, Mak ya. Berarti kita nanti sebagai orang tua itu mengajari anak-anaknya agar menerapkan Tri Kayu Parisude, supaya mereka tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Oh, berarti ini benar-benar PR besar untuk kita semua ya, Mak ya. Apalagi untuk para orang tua, untuk para guru di sekolah, untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi kita semua ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya sedang berpikir, Mak. Kira-kira pikiran yang baik itu kita bisa lakukan dengan gimana, Mak? Apakah kita dengan bersembahyang itu bisa memunculkan pikiran yang baik, Mak? Jadi dengan kita rajin sembahyang, dengan kita melakukan apa namanya, bersih-bersih di pura, lalu dengan ngaya, apakah itu bisa memunculkan ketenangan, Mak, dan menghadirkan pikiran-pikiran yang baik? Bisa seperti itu?
1: Bisa, iya.
0: Oke. Yang selanjutnya adalah perkataan, Mak. Perkataan itu masuknya yang apa ya? Wacike. Jadi perkataan yang baik. Berarti kita harus menerapkan ini terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang guru juga berkomunikasi dengan muridnya, dan ini mestinya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, supaya membiasakan kita semua agar bisa berkata yang baik. Dan selanjutnya disusul dengan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan yang baik yang sederhana itu semisalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu memiliki sopan santun, lalu mengatakan permisi kepada orang dewasa jika ingin lewat, dan lain sebagainya. Tapi Mak, terkadang walaupun kita merasa sudah melakukan hal-hal baik, justru muncul rasa iri itu tiba-tiba, Mak. Dan kadang tanpa sebab yang jelas. Apakah itu berarti kita bukan orang baik, Mak? Tapi apakah itu berarti tanda bahwa batin kita sedang tidak seimbang? Terus bagaimana cara kita mengatasi itu jika sewaktu-waktu muncul pikiran-pikiran iri hati yang tiba-tiba? Itu gimana sih Mak cara mengatasi itu supaya kita bisa awareness terhadap diri kita sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pikiran supaya gak terlanjur memendam rasa iri hati itu, Mak? Gimana sih Mak caranya?
1: Gini Sukma, kita pertama sadari perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, alihkan fokus pada hal-hal yang kita miliki. Cobalah sebutkan dalam hati hal-hal kecil yang patut kita syukuri hari ini. Ketiga, tanamkan ajaran tatwam asi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika orang lain bahagia, seharusnya kita juga belajar ikut bahagia semua. Dan yang terpenting, dekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwase agar hati kita kembali tenang dan damai, Sukma. Itulah Sukma.
0: Oke. Jadi ternyata caranya itu sederhana ya, Mak ya. Dengan menyadari perasaan itu tanpa menghakimi diri. Berarti di sana itu mendorong kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita, dan terhadap apa yang kita miliki. Terus juga mengalihkan fokus-fokus ke hal yang lebih sederhana mungkin ya. Misalnya kayak kita bisa makan enak hari ini, dan kita bisa bangun tidur dengan baik, tidur yang cukup. Lalu kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi. Jadi gak hujan nih cuaca. Itu yang patut kita syukuri ya. Terus yang terakhir adalah menanamkan sikap tatwa masih. Oke deh Mak, saya akan belajar untuk lebih memperdalam tentang ajaran tatwa masih ini. Terima kasih ya Mak tentang penjelasannya. Baiklah untuk sahabat pendengar setia RRI Denpasar, dari penjelasan tadi dapat nih kita simpulkan, jika iri hati bukan tanda kita kurang bersyukur, tapi iri hati merupakan tanda bahwa kita mulai lupa untuk menyadari kemampuan diri. Jadi bukan berarti tidak mampu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa iri tanda tak mampu, melainkan iri adalah tanda dari lupa bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang kita punya, disitulah mulai muncul ketenangan batin. Dan mari kita belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih, menerima banyak hal dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu mensyukuri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
1: Om Santi. Santi.

0: Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggera kelantrai mo ayu wiryastuti suksuma Dewi Laksmi sampun meniki nyarengan semantan sami metake-take jalin jalan lanang pemuspam puja trisan ya bagi umat Hindu Sudharma sanementar yang sejibak Bali ngeringgalah jam 6 semang mani jebo sosam di trisan ya gau ngasintia lantara malir yang perompat RRI dan pasar acara durene rahajang Bali muatan informasi lan tembang-tembang Bali.

kakabehan. Dewa Kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide lep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ingin rakalan rai rahayung Mariam Pujiatri Sandia Majari Umat Hindu Sudarma Sanementar yang sejibak Bali Mogi saat kena rahayu rahajang Nantan kekirangan pun apapun api Dalar seluir Sudarma Sogini rakalan rai ring rahayu demangkin Kemargiang Margi antar terlap dekarya Mewali nyaringin pro 4 RRI dan pasar Suara Budaya Bali Ring rahina redite si Agustus Suara sekali tali nam likur Sarang titiang puniki gongge sintiang ge. Sekali biasa Yening sampo nyabran ring rahina redite acara Rahajang Bali muatan informasi lan tembang-tembang Bali niki kemargiang tigang paletan ngawet ninggalah jam 6 lintang mangken kantas jam sia semangge ake galahnya net wentan tigang paletan durus malah jebos nyarengin ngemosang indik adat di kehidupan sehari-hari karena mangken nepe ring hari masyarakat adat sedunia nge sekali biasa ring pesawat telepon 0361 223361 ring WhatsApp Pro 4 0878 9882 2420 kesarangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Minap niki kebiasaan adat apa yang masih dilakukan rakalan rai kantos mangkin nggih skadi minap aturan di lingkungan tradisi keluarga dan kebiasaan hormat menghormati gotong royong menyama beraya nggih rakalan rai. Atau mungkin apa satu kebiasaan dari orang tua yang masih rakalan rai lakukan sampai dengan sekarang dan diturunkan ke generasi kentan nih. Malah jebos kongesina sapa sangre mewali ka atur tembang dumun wenten beli widi widiana mbok sri dianawati batu akik.

Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambel. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.
8: Enggak, selamat pagi Raka dan Rai, Kacunduk Mali, Ring Ambare, Sarang Titiang, Gongge, Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Rahina, Rediti, Mangkin. Samun mentah rencana kah Raka dan Rai di hari Minggu atau memang rencananya cukup di rumah kemantan? Niki Mbah Indira sampai nyarengin Gongge, Sintia, Rahaja Muali Mbah. Mbah tanyarengin Mbah acara yoga tapak tilas ke Jatiluwe ngeten kenapi Mbah rahayu nge mange. Reklan re ampuran niki gongnya agak kaku ngorte karena kantun sariawan. Aduh, wentan mantan niki nge pikobat nyane ampuran niki nge semeton. Sana mangkin beralih duman ke informasi arus lalu lintas. Ngering rahiner itu mangkin si Agustus warse kali tali 6 likur niki diprediksikan sejebak Bali niki berawan. Nge suhunya nih niki ngawet ring selikur kantos tigang desa derajat Celsius. Sana mangkir studio perempat RRI Denpasar terpantau rembram niki nge setengkara malah jebos wentan sanggiang surya nyunarin jagad. Selanjutnya nih arus lintas ring marga yang berpitung desa Denpasar niki gue nge sintia panggihin dumun sampun wentan kendaraan ramai niki nge Walaupun ramai, tetap Niki lancar, kondusif, ngirak lan rai, utamakan keselamatan diri, alon-alon ring margi, stata jangkep surat mengemudi. Lan puniki sampunang lali, mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi di perakiran cuaca, gongge sini kutip saking bmkg.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi, selamat pagi Rakan Lantrai, Kantor Sarang Titiang Gongga Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajang Bali muatan informasi lan temang-temang Bali, bantangnya yang mosang ini adat di kehidupan sehari-hari. Sampun api niki Rakan Lantrai, adat terus hidup Ring Bali, kantannya ya bantan faktor penyebabnya adalah konsep Trihite Karana, sistem desa mawucara, siklus kalender Bali dan gotong royong ya antar suka lan duka. Dadosnya nih puniki adat di kehidupan kita sehari-hari niki bukan hanya upacara besar tapi juga nggih Rakan Lantrai wenten gotong royong di dalamnya, menyama beraya, bahasa dan sopan santun, aturan di lingkungan, tradisi keluarga, kebiasaan menghormati orang tua nggih. Yang paling menarik kita bahas adalah tradisi keluarga. Minap wenten tradisi keluarga yang memang diwariskan secara turun temurun nggih Rakan Lantrai. Dados sharing sareng-sareng nggih Rakan Lantrai angin galahnya nih. Ring pesawat telepon 0361-223361 atau warisan dari orang tua yang masih kita jalankan hingga saat ini kebiasaannya nih, atau nasihat yang paling melekat napi kentan nge dan yang paling relevan di kehidupan sekarang nge Rakan Lantrai. Dan juga niki napi wasane apakah nalar punikinge generasi kita sampun menjalankan piteker-piteker nasehat-nasehat nike dan dos puniki sharing ring pesawat telepon nge. Jangan tersang gongge Rakan Lantrai turing WhatsApp Pro 4 sampun pastikannya nih sayaga gongge pacang sapa sangre siki-siki niki nge ring 0878-9882-2420 keserangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragawian wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricin, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang Gongga Sintia Ring Pro Opet RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, seru pun ikisane jagi nyaringin gongga, meriski daya nyaringin ring samang nemangkin, walaupun ikis sibuk beraktivitas, memputang geginan ring pakubun suang-suang ya. Sempatkan kidek niki bersharing, ngeninin ini topik rahajeng Bali mangkin, adat di kehidupan sehari-hari. Rakelan Rai, niki kita bisa bahas ring topik mangkin, ini tradisi keluarga yang kantun puniki diwariskan secara turun-temurun dan nasihat atau kebiasaan dari orang tua, kakek nenek yang terdahulu nge, Rakelan Rai masih dipertahankan hingga saat ini, atau cerita petua-petua leluhur, makanan tradisional yang sampun langka keadaannya nih dados kenten nggih. Niki wenten sana nyaringin ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar, wenten Pak Oko Mulyarto Padang Sambian, Pak Pandi Pedugalang Widangan Gianyar nggih. Abah Waisel Samplangan Widangan Gianyar Taler, Om Sasiastu Abah, Pak Pandi Tomang Seroka dan Bangli sampun nyaringin Gongge Sintia. Rakelan Rai malih jibo sering paratan selanturnya nih Gongge Mawali Pajang Sapa Sang Rering lain telpon jantos sanggong gak nge sekali biasa 0361 223361.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

Selamat pagi Raka Dendrai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabian Ngurah Rai Wawan Darmawan mengatakan pihaknya menggagalkan upaya penyelundupan narkotika. Dijelaskan KPPBC TMP Ngurah Rai mengamankan 100 kemasan narkotika golongan 1 jenis ganja dengan berat bruto 10.310 gram. Menurut Wawan Darmawan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Bea Cukai dan Polres Kawasan Bandara dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan narkotika di Bali. Raka Dendrai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lekopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Selamat pagi, Rakolan Rai mewali Yaringin Gongga Sintia, Ring Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajung Bali, muatan informasi lan tembang-tembang Bali. Nge, topik adat di kehidupan sehari-hari. Dadah sepuniki Rakolan Rai menginformasikan tradisi keluarga setiap harinya seperti apa. Nge, Rakolan Rai, cara kebiasaan menghormati orang tua, kan masing-masing muatan tata caranya nih. Nge, ya ini ngering Rakolan Rai mengajarkan cucu, alit sapunap. Terpun ini warisan dari orang tua yang masih kita jalankan seperti kebiasaan atau nasihat dari pelingsir-pelingsir terdahulu napi kemantan. Dados nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Ngiring iraga sarang-sarang peniki sharing Rakelan Rai kantos jam sia sama manajer bos. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rajang Mangiki, Gonggeti. Ya.
3: Inge Rahajang Muali beli gus bawa widangan batu bulan sapa napi gatre.
4: Kaga kena gongga sinja pun napi.
3: Stata kena niki beli gus kidek seriawan.
4: mogi gus kena nge.
3: Inge seriawan nama gede niki beli gus jadi agak susah ngomong niki beli gus ampura nge.
4: Ya dan kenapa niki ne penting bilangi makan yang berminyak.
3: Inggih siap, Ligus. Informasi yang dumun, ini adat di kehidupan sehari-hari. Wentan tan kira-kira Ligus tradisi keluarga yang masih dijalankan hingga saat ini, Ligus.
4: Tradisi keluarga biasanya niki napi wonten niki upacara adat niki kene
3: napun. Selain upacara adat napi kemantan, Ligus?
4: Pawiwahan. Keluarga di nganten iki ning kampung iki biasane kenten.
3: Menyama beraya dadosnya beli gus pulang kampung kenten nggih.
4: Kadang piyo dalan iki kenten.
3: Iya. Nah, selain upacara besar keagamaan sekali nika, wenten ten tradisi keluarga yang memang melekat di kehidupan beli gus.
4: Tradisi keluarga niki silaturahmi sarang sepupun sarang kenten.
3: Kebiasaan nih ke berlaku seminggu berapa kali nih kali gus silaturahmi ke keluarga besar?
4: Aman yang tadi memang ya 6 bulan sekali kita
3: nonton. 6 bulan sekali nge. Akeh kenten sareng keluarga besar ada sam ligus.
4: Atat.
3: Biasanya makta napi ke mantan beli gas yang sama silaturahmi makta tentengan.
4: Napi dan
3: wasta. Oh, yang penting napi wasta sehat kabarnya kan tam beli gas nge makta kabar yang sehat sampun cukup berarti nge. Inggi siap beli gas. Suksema beli gas sampun nyarengin acara Rahajang Bali wentan bagetra beli gas durus.
4: WKBB penapigato Ibu Janur Angin diatan ini. Kadang ini danya Ibu Istana wantan ini Pancudi. Ini katalah wantan ini Putu Wirama Tandi wantan dadong kencang Bu Marani Payar penapigato ini. Wantan ini juga Marani ini Nisan ini Rada Payan Alba biasanya kita nampak dia. Memang katalah ini. Juta sami sangka mama tahu itu niki gongge sijat.
3: Ingi, nalar gongge matur suksema majar yang beligus sampai nyaringin dari sekap pertama niki beligus.
4: Ada, gitu. Ben niki nyaringin yang gajian bagi.
3: Ingi, niko pun.
4: Pokoknya anak muda penuh semangat niki dan agar niki sekarang masih dapat terwujud majar gongge.
3: Ingi, ya, sengkara sarang-sarang beligus doa terbaik nalar majar yang beligus nge.
4: Untuk semua pengembangan ini.
3: Ingge mewali.
4: Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Ingge suk semua beligus bawa saking widang batu bulan, rek ungkur beligus bawa sirap uniki, beligus bawa kantun, tradisi keluarganya nih silaturahmi 6 bulan sekali, nge rakelan rai ketika keluarga jauh di sana, kantan nge, karena harus puniki masing-masing wentan pekerjaan yang harus dituntaskan, dados nenek cukup 6 bulan sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Atau wentan nasehat-nasehat kakek nenek zaman dahulu yang masih dipertahankan, nge rakelan rai. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, Rahajang pagi, sembang, gonggek Cynthia ku cantik.
3: Ingge, Rahajang Mali, Ibu Janura Bangli.
5: Nembe merjayang ranying, ledangang nike.
3: Dan kenapa Ibu, yang penting Ibu setelah nyarengin ring WhatsApp per 4, Ibu.
5: Ingge, pakai. WhatsApp agendanya langsung ring WA, WhatsApp langsung ring Facebook, sarang mesin.
3: Ingge, nike pun. Oh, disana Ketut Kardiati, nike. Nge.
5: Nika
3: oke, dan inggi.
5: 100 biji untuk gongga Cynthia.
3: Ampun uning gongga. Ada sepatah niki. Ternyata nyarangin kali ring media sosial. Ternyata niki nge suksama Ibu gatrenya nih mogi kena nge.
5: Ini kena-kena rayu-rayang segar-segar meres bayang. Bersua sarang gongge Cynthia ring ambaro mangkin.
3: Asteng kare bersua kapah-kapah te.
5: Ini wadah-wadah. Yang penting kena pun rayu-rayang segar-segar pasti monitor. Tidak pernah tidak.
3: Asteng kare. Dan juga gongge menanti niki pesan-pesan dari Ibu Janura di WhatsApp Rompat. Yenten-wenten Ibu asalnya kirang pendengar niki Ibu. Pasti ke wenten mantan Ibu Janura Bangli ring WhatsApp. Sap. Napi. Dados pelengkap berarti nih.
5: Pengenap nih nih.
3: Iya, sungkar.
5: Rayu rajang mantan nih ledang sama duwe. Sawitere nih paling jauh niki paling ngara sinyal kadang-kadang sulit sekali.
3: Iya.
5: Nah, mogi-mogi rayu rajang meres dayang pun monggah mangken.
3: Nggih, gongge apresiasi niki semangat Ibu nyaringin perempat nggih, sane mangken sharing dumun Ibu nganinin inde wentan tan kira-kira nasihat orang terdahulu niki kakek nenek kita yang masih dipertahankan niki Bu.
5: Iya ning kendan windan iki pancen iwange. Jadi kendan apa ana tuh debaga sering waktu bulan ke bawah ni kan dengan 6 bulan ni kan selalu tidak pernah absen. Apa yang urusan kena dengan galungan ni kan tu? Enggak, ni kan benar urus matur maturan ni kan biasa galungan binyangan. Ampun mana mereka ke ya para semua tuan nyaman-nyaman ni kan dia kena ni kena ayun pen absen ni. Ampun semangat ditunggu-tunggu para semua tuan tu mesti datang ke rumah. Mungkin tidak yang lalu maaf semua penuh kan ke nyama-nyama kenten.
3: Biasanya ya, rame budal
5: ya, kenten sambil kenten ini ke yang nyama masih kenten yang mabati langsung ke ini manis galungan ini ke.
3: Nah, setelah kumpul-kumpul nih ke wenten ten rasa kangen kembali Bu untuk kumpul-kumpul Ibu.
5: Wenda nika menada aduh kene kena pas kapan-kapan dia sang wang apa nih apa ada kena ben langsung ben hotel lu apa ada apa gaya ini kenten dah biasa nih.
3: Wenten masing-masing membawa tentengan tapi memang masak bersama ibu ketika sampun kumpul bu.
5: Iya nih kenten kenten memang ada yang kenten ini wang. Iya iya kenten ane nika justru waktu Anies Galung ni kan mereka yang datang ni kan yang mulai senyaman-nyaman ni kan makan-makan dan makan nasi. Tapi apa gaya ni kan apa naya apa masak ni kan dan apa yang pernah nuna kepan malam mana nak lari nak lepas apa ya ada kangwan ya kan apa nak cuma piring malam.
3: Oh berarti tuan rumah ha berarti nih kang ya harus mempersiapkan ajeng-ajengan kan kan.
5: Apa yang tidak di rumah kita tidaknya menyediakan.
3: Nge saling nanjian berarti ibu nge.
5: Ini kecuali maturan, nika ya mau sematuran, tanggil waktu nika kena mau mungkin nanya nya malah kepada lu nih jangan lu nanya.
3: Nge buka dumun takilane buka.
5: Ah ini kau pun, nana nana jadi kena apa dia di balik dia nika jangan apa ya kena nika abah bag maturan nika mana misalnya nika nggak berkonya mau ngotot mau sederhana mau biasa nika pun di ya pun dia sedia ngapun di kena napi apa na indah masakan napi nika ya ya makan makannya
3: makan kentang dan bening. Keseruan nge diapin aja nganek kidek tapi yang sampun berkumpul asannya jak warak nge ibu.

0: yang benar ya, kita orang tua langsung mengingatkan ke kencan biasa ni ke ngotan di kampung dan tu hari-hari juga biasa ni
1: ketika memang kita sebagai orang tua berhalangan kantan ge hari-hari pun sane napi wastane ane maturan yang menjalankan kebiasaan ni ke ibu nge
0: ni ga perlu ni ga usah macam ni bukan ni ngada dan ada nak undi ada nak apa ni konsasi tu gena ke orang mereka kenyang ngongkong ni Mici-mici cara nikah mereka, mici di mana ada seratus mici, kita nampi,
1: kita nampi. Memang sekali nikah bung ge, kantun kental nih kebiasaan dan nasihat-nasihat yang dijalankan berarti ge dari generasi kita bung ge.
0: Patut sebagai orang tua tidak lepas dari untuk anak-anak untuk penerus kita nanti.
1: Betul, ge kantun peduli, talar indi adat kebiasaan sehari-hari di kehidupan kita ge. Inge ibu, sukses main. Informasinya nih Bu Nge.
0: Yang rajin, yang ramah, yang kita terima. Mungkin semuanya dan suami. Untuk rombat nih ke rajin semua nih ke. Tante Jerman, BKBB, Mbak Inira, Nge, nih ke Putri Manges, Nge, Nge, Oda Weni, Sira, Nge, Nina Santa. Sarong pegel, langsung nih ke, apa ditunggu sama Gomi Azintia Rin Studio.
1: Nge, Mi bahagia pisan inge
0: ngogi rayu rajang om santi santi santi rayu rajang giring
1: inge alon-alon ibu luar biasa semangatnya ne semangat 17 Agustus kentan nge talar puniki bahagia pastika ibu karena nembe bersua sarang gongge talar gongge nembe bersua sarang ibu Janura tata kena tata sehat ibu nge atuh kakean Dewa Karna Wijaya om sastiastu atuh kakean menyimak mantan nge mogi napi mau mepikin noh as tengkaran nih kenge angin nyangkepin kekirangan suksema dat nih katu kakiang nge kirang langkung nge bantangnya nih makin mausang ini adat di kehidupan sehari-hari nge melalui bahas mawali gongnya Sapa Sanggra tetap menikir program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: cowoknya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Tas tiket aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, selamat pagi Rakel Lentera mewali nyerangan Gongga Sintia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Jadi bentuk-bentuk adat dalam keseharian sane kita bahas ring acara Rahajung Bali Mangkin nggih Rakel Lentera adalah memang gotong royong, tolong menolong saat kerja bakti, membangun rumah atau membersihkan lingkungan. Jadi setiap hari Minggu minap niki widangan banjar wenten sane membersihkan lingkungan nggih Rakel Lentera dan sampun dijalankan. Dan ketika berkumpul apakah wenten nasehat paling ser terdahulu yang masih niki dibahas nggih Rakel Lentera dan dipertahankan hingga saat ini. Ring pesawat telepon 0361223361 kembali menyapa niki nggih Rakel Lentera serapun niki sane nyarengin. Nggih Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi Rahajung Ibu. Dados ngos-ngosan niki.
1: Gongga.
0: Titian.
1: Kaget.
0: Ye, kaget gen terus seling dibi kaget gen.
1: Jadi gongga biasanya ngagem saja niko. Dan boleh. Mungkin tiba-tiba.
0: Nah, setengah karen nempel berarti sinyalnya di bi niki Bu. Sanje-sanje kan boleh nyarengin.
1: Nge sinyal mungkin nge.
0: Sinyal bersahabat baik. Cuaca pun api bersahabat Rike.
1: Sampun sinar matahari ya seperti perempat RI. Gue nggak sinyal lagi siaran.
0: Mimi, cetar-cetar Rike Bu setengah karen nge.
1: Bergetar nih dunia.
0: Astungkara bergetar, betul bergetar menyuarakan kemerdekaan kinge.
1: Bergetar dunia nih ke bekat genggak sinja siaran nih.
0: Mi kanggi yang bergetar di Bali, ampunan di dunia bunge. Kesiap nih, sampunan di dunia di Bali mantan.
1: Di Bali mantan.
0: Di Indonesia Sabang sampai Merauke.
1: Dari Sabang
0: sampai Merauke. Kan cukup waktunya menggending.
1: Pulau.
0: Aduh.
1: Masa SD
0: Ibu Astungkara niki nggih kantor mangkin lagu-lagu wajib nasional puniki terus diperhatikan, dipertahankan. Tapi nasihat-nasihat paling seru mun wenten ten kira-kira Bu kantor dipertahankan niki.
1: Nasihat-nasihat dumun.
0: Iya, napi mantan nika nasihat dumun sana dipertahankan kantos mangkin.
1: Waktu SD niko.
0: Nggih, zaman ibu.
1: Diajarkan dulu SD 5 undang-undang Pancasila niko dumun sering.
0: Undang-undang Pancasila kenten.
1: Undang nama maco niko jago guru lah nah.
0: Ring Pancasila. Oh, kenten. Okay. Ring Pancasila, sapun api penerapan nilai-nilai Pancasila, Ibu. Sana kantor dinasehati, penglisir-penglisir pidan.
1: Dan menurut tiang, ini pendapat tiang, dengan tiang pakai sikap tiang sendiri. Ajahe lah, kan guru, ingat ini kenu, kenten. Ingat ini kenu, kenten. Ajahe, napi jelan ajahe, kan guru lah, ini hitungan bagi gapet tulisan Bali itu niko bahasa Bali. Keresap yang murid-murid lah niko sangkal ingatan kita sekarang kemangkin kita sampun tua sekali yang niki umur 60, umur 75, umur 70 ingat deh karni kok gue enggak.
0: Ya nah alat-alat mangkin eling ya kan aksara Bali Bu.
1: Mungkin kan beri-beri HP kok enggak.
0: Tapi bisa juga dibantu dari HP kan untuk belajar aksara Bali.
1: Mudah-mudahan ya bisa niko.
0: Tapi dumunan di masa Bu Vera nih kan nulis aksara Bali yang napi man Bu kan dorong wentan kertas minap Rike.
1: Grip.
0: Oh grip.
1: Grip kapur putih niko di karat.
0: Putih. Oh.
1: Grip niko ampun suwet niko grip di karat niko angin denge.
0: Nggih, mangkin.
1: Ampun ja inget nika di pikiran kentan.
0: Zaman ibu kan kantor angen nika, ya nak zaman mangkin ya nika grip kentan bunge.
1: Grip nika nggih, grip.
0: Agak asing di telinga.
1: Angen karas.
0: Kapur. Sirapun nika sana nyarangin Bu.
1: Ibu Janura ampun wen pirang tiang wau.
0: Ibu Janura pekak gaul niki reng krama, salam Ibu.
1: Pekak gaul nggih sami nggih seneng niki jek yu saja na. Dijon Bu Vera, dijon Bu Vera, kita gagapin lah Bu Vera yang beguling ukut pun niko.
0: Lebiansan gagapane bengong penyiar niki. Mi, lambung gongnya langsung bergerak mirang beguling. Aduh Ibu, ampunnya lebihan-lebihan kenten nak ya.
1: Aduh becek niki. Gong yang sering
0: ya. Yang sering, geng, oh. Pun api kegiatan Ibu Vera niki rame mangkin.
1: Aduh, Jangan.
0: Pitiang.
1: Jangan jadi nggak ini kelana. Tapi jajah ke guru sangkal karang kemangkin kok nggak.
0: Enggak sangkal.
1: Satu-satunya hidup tiang niki dan bekal yang hidup kan enak kok nggak.
0: Inge.
1: Keberanian dan kejujuran.
0: Oh berarti.
1: Dan bagi-bagi rezeki.
0: Oh berarti diwarisi oleh pengisir keberanian kejujuran berarti ibu nge.
1: Ya dan bagi-bagi rezeki aman-aman loh. Kene dom jak cempal nyak nyamo.
0: Bagi-bagi napi biasanya bu.
1: Yan maan siang nika nuduk duren, dom dia ngajak papat.
0: Nuduk reng dija nika reng natah pisaga tas. Oh tegal-tegal siram meduwe tegal pisaga tas nika meduwe bakal nuduk. Aduh.
1: Dan mau buah apa enggak ya mau buah nika arah jak pulang kampung jak mangis salak sarin buana jak arah. Duren.
0: Astagfirullah. Nika siram meduwe nika ibu meduwe astengkara ya ibu meduwe nika rejeki akeh berarti ibu.
1: Ingi, saya waktu yang oleh keadaan memen yang sarin wano nika tempat cengkeh Pak Suarto.
0: Pak Suarto.
1: Lumun nge, beretar-retaran cengkeh rika sarin wano. Ingi, sangka menglang-lang wano yang sing berani berbuat, sing berani bertanggung jawab.
0: Asik, luar biasa.
1: Sing berani ngorak.
0: Ibu Vera niki mantan salam saking Aji Putu Widya niki seksama Aji.
1: Iya Aji Putu Widya meniki kepeken tabanan melali.
0: Nggih ngrawah be guling ngaukut niki jenes e Bu Vera Aji. Aduh ibu nggih seksama ibu sampun ngewahin informasi.
1: Nggih tenggo nggih. Yang tinggung gak? Bukan yang mencari kekayaan itu bukan. Mulah anak pengidang nih ke masuk nyekolahan ngajeng yang sampun nganten bang bisa bertanggung jawab di pesago.
0: Ingge, berarti nikah nge petikat-petikat ibu majarin alit ibu astengkara niki nge.
1: Niki semua banget yang ring perempat RI sekali gongga sarang sami penyiar niki yang salam sehat salam semangat.
0: Ingge gongga nalar sesama.
1: Marilah kita menghormati pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur.
0: Ingge,
1: gongga.
0: Ingge titia.
1: Kurang lebih nyambu Vera mohon maaf.
0: Inggih, Ibu.
1: Niki sami semeton perempat RI tiang salam sehat, salam semangat, salam hormat yang nggih.
0: Inggih.
1: Nggih, teng ngene siki-siki rajang tugas nggih.
0: Inggih, mawali Ibu, alon-alon.
1: RI tetap jaya di udara, merdeka. Om santi santi santi om.
0: Inggih, merdeka. Suksema Ibu Vera, semangat kemerdekaan. Pendengar ngiring-ngiring semangat dumun sharing ini topik adat di kehidupan sehari-hari ini geng ya. Jadi fungsi aturan adat nalar wenten niki semeton nggih. Saneka pertama, sane gongge sine kutip saking kompasiana.com menjaga kedamaian dan kerukunan antar warga, mempererat rasa kebersamaan dan ikatan kekeluargaan dan tentunya menjadi identitas dan ciri khas suatu kelompok masyarakat. Jadi identitas ciri khas masing-masing keluarga Rakelan Rai seperti apa sih? Tradisi yang dijalankan apa wenten niki nasehat penglingsir-penglingsir dumun kenten ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Rahajang sama.
0: Inge, selamat pagi. Rahajang sama Muali, Kak Angku Sudani, sapun hapi gatre.
2: Segar.
0: Segar. Ampun pole kenten ngajang.
2: Ampun jangkep semangat ya.
0: Pun dumunan Kak Angku, gua enggak durung Kak Angku.
2: SU Antas ajengan bubuh ada angkat mah ke warung.
0: Ajengan bubuh mbah angku sampun boleh penyemang.
2: Mbah angku bo bosan membantun saya mbah.
0: Oh sampun, oh astengkara.
2: Jadi nanti kana.
0: Nggih, mau kadek pun api gatra nih mau kadek tiang.
2: Muli, mani mari yang muli.
0: Oh benjang, nggih salam nak emajeng mau kadek nggih.
2: Nggih, ini mbah salam kau nih nggih.
0: Inge, assalamualaikum Mangku Sudani. Kenak-kenak nanding canang dumun Mangku. Biasanya kuda nih kan nanding canang Mangku.
2: Angger kasih bin puan.
0: Angger kasih bin puan nge. Kajang Kliwon tuh nepen nih ke Kangku.
2: Kajang Kliwon.
0: Kajang Kliwon nge.
2: Bin yang enten masih perkara budi.
0: Orang dijen nih ke?
2: Iki angger di kubu.
0: Orang kubu nge. Sengkara margi antar. Berarti kebiasaan ring pekubon niki nanding canang untuk membantu nih ke Kangku.
2: Biasa. Ini lado-lado bunga inata nge.
0: Oh, bunga napi yang gen metanding nih ke Kangku.
2: Bunga kertas nge.
0: Oh, bunga kertas. Seliana niki ngalap ring pekubon bunga napi malih?
2: Nekto, kenyal bunga kertas. Bunga kuning soko nge.
0: Soko kuning, Kanton.
2: Oh, ini kuning kan lah, kuning.
0: Oh, ini kuning warnanya kentan.
2: Oh, rata kayak. Dan bukan kertas, itu nak berwarna warni maksudnya.
0: Oh, warna warni gitu. Wentan sana pink, sana oranye, minapan.
2: Ada putih aja.
0: Oh, wentan sana putih. Biasanya kuda nih ke Mbah Angku nanding canang nih ke Angku jumlah nih.
2: Jumlahnya paling riu ya menyanding telung daso.
0: Telung daso, angin sehari nih ke telas.
2: Ini ada macam lah bungo kene anak kentang anak keso kan kadang-kadang bungo
0: ya. Ini ke pun musiman nge.
2: Aku ini ada tegak 1 meter ya.
0: Oh, 1 meter nge.
2: Oh, baru pang telu mau bungo.
0: Oh, kenten. Yang penting kan wenten ke alap mangkir angin nanding canang ke angku.
2: Nah, maro ni mau puso. Maro kemer maro bersih ibu ikuan cuma alap kan mbah.
0: Eh, yang mau puso ampun, berarti alap neten ya mente biar mau puso ngambul.
2: bawa keber ya.
0: Oh, sampun mau keber.
2: Kan cara bisa nyo kemaru kembang main mana, menyanam sanjorin maro alap.
0: Walau alap, oke.
2: Okay. Kan pemayang ya.
0: Nge, kanku.
2: Cuma bagi hubung bunga nak mencimik deh. Kita 1 meter bertegang.
0: Bertegang, nge. Kanku gongnya dot uning nih ke kanku. Wenten tan cerita-cerita pelengser dumun kanku sane kantor nih ke kangen bekal ring urip kanku.
2: Wenten.
0: Napi nih ke cerita kide dados kanku informasi.
2: Kota kan cerka, ini kan menyamuk jadi yuk. Pang arsato iling inget tekening nyamuk. Adi beli ya kajak putus ini nyamuk ya.
0: Oh, ya kepisan nge. Memang zaman-zaman dulu nih kan ake kanti roras nge menyamuk ke angkung nge.
2: Sio, bin cawang kak sio nge. Selat bin besikin beten kak sini.
0: Oh, kenten nge.
2: Ya, lo kaya ke kak dubu. Mani japi pujan enam. Ane lo paling kere kan di Anyar kaya nanti. Di Tegalarang pun lah kumpi gitu kayak.
0: Nge. Pun tapi caranya nih kakak angku mang de state rumakat nge saling menyama nih kakak angku.
2: Ini rutin nge. Ini cuma ini pok artinya yang itu kan kadang-kadang ya teko kadersing gitu ya. Ini rutin nge 6 bulan tuh pasti kok sampun. Tiap badan paling budok kreon cinta kan punya wari nini merajan.
0: Oh, rini merajan nge.
2: Oh, pasti sampun teko. Oh. Tunggalan, kadang-kadang panah, kadang-kadang cucu. Itu kan mengebuk dari nge.
0: Nge, rame deh dosa ngirim kebuan nge ya. Nampun wajan
2: teko. Persiapan lah gue tuh. Makan-makan, selayang makan.
0: Makan, terus?
2: Ini utama, ini paling utama. Yang kedua, enggak lungah kan tetap 6 bulan lah sih.
0: Nge, tetap nih kak.
2: Pasti sudah ada teko tengah Banten.
0: Banten nge,
2: Nenek kira-kira ketiga, kita kalau nyepi pengerupukan kan pasti teko sama apa, ada nantan yang apa-apa saiban, apa kunjung.
0: Kunjungan nge. Nyepi biasanya dari ke, nanti wasannya alit ke angkua.
2: Nyepi kita.
0: Nge, nyepi yang selamadak biasanya.
2: Nyepi.
0: Nika pun nyepi di selamadak napi ring rumah masing-masing Nika.
2: Masing-masing.
0: Oh, masing-masing. Oh, berarti ten nginap Nika, ten nginap.
2: Ten.
0: Oh.
2: Kan di sing-sing di nyepi, kadang-kadang di pengemak itu kok ya.
0: Oh, pengemak. Oh, besoknya.
2: Ane jo, ane pok, ini di kurupok tuh pasti teko.
0: Pasti teko makta punjungan kan ten.
2: Dalam nampak nih kan.
0: Oh, nggih.
2: Sekitar kudu ini nah ada 100 meter.
0: Kanton seputaran Slemadak kanton Kak Angko.
2: Tapi
0: kanton seputaran Slemadak nika.
2: Kari.
0: Oh, Kari ada, Merabian ada, ring Slemadak
2: ke ternyata. Masuk kuluko pusah Pekayangan 3 Kari.
0: Oh, kenten. Kadeng gongge dodoh nika Merabian.
2: Cogen jalan mesti ke. Nah, ini di Gianyar.
0: Oh, ring Gianyar. Nggih, lumayan nggih, nggih Kak Angku. Salam nek majeng keluarga Kak Angku niki nggih.
2: Nggih.
0: Sik sama duman Kak Angku sampun nyarengin.
2: Aji Ibu.
0: Nggih. Oh iya, Dibi niki Aji sareng Ibu Gongnya titip salam. Majeng ring Kak Angku talar mangku state kone nika colak-colek. Salam kenal Lika, Kak Angku, Mak Angku.
2: Ini kan ini madun ya, makanya anuana keponakan Kak Nini, makanya ini natah nih, bekubonan.
0: Oh, ngaryanin api nih, Kak?
2: Ini masih anu, mencikang bekubun, ini anuana okay. Adi.
0: Tan gotong royong, tan bersama-sama, tan rame nih, Kak?
2: Gak selaku mau buruh ya, masih nanya. Timbal-timbal.
0: Oke, okay, fine. Nge, durus.
2: Keluarga, masih keluarga. Nuna, waris tunggal masih itu, kaya.
0: Nge, durus, dumun. Nge, seksama.
2: Ini yang dumun-dumunan kan daging, makin campun pun daging.
0: Oke,
2: okay, fine. Yang sing diduri, diok, misalnya Arya.
0: Oh. Nge, nge, seksama, kanku.
2: Nge, kisiru, membolehkan bebe pun api, gak seru, nah. Sekarang, oh, nge, kisiru, nge, nge, kalian, nge. Oh, Bu Badung Uban ya, orangnya, nge.
0: Suka sama Bu Badung Uban, nge.
2: Oh, nge. Enggak, wali jebos. Enggak lah, wali yang peka, nge.
0: Inge.
2: Om, Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge, tunas gue enggak lah. Kak Angku Sudani, Anggen Mesanekan Dumun, nge. Kak Atur Tambang, Lansan Jagi Lintang Dumun, Pirangan Sarang-Sarang, nge, nge.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
4: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mega.